0: dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman, tapi juga kearifan dari masing-masing. Kayak
1: pada tempat yang sama, anggota Wadon Grass Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Grass.
2: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Grass. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bisnis, segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi
3: itu. Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
2: Ya semua isu yang lagi.
4: Salah satunya mungkin
5: soal putusan MK tadi juga dibahas.
2: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Tetapi memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Danantara itu dua-duanya menjadi agent of growth. Jadi dua-duanya negara. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, sudah daerah tengah keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya, lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira-kira tinggal, lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya, pasti akan mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik, begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya,
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Ria Sinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Ria Sinta. Selamat pagi Brigadir Ria Sinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Ria Sinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sebagai bahan perencanaan aktivitas Anda, hari ini kami ajak Anda untuk menyimak informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Nanik, prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Kak Nanik.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi cuacanya, Kak.
2: Iya, baik. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Sobat BMKG, pendengar RRI. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hari, diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hingga sore harinya cerah hingga berawan tebal. Untuk malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk dini hari diperkirakan akan cerah hingga berawan tebal. Berpotensi kabut untuk wilayah Soe, Bajawa, dan juga Ruteng. Untuk suhu udara di wilayah NTT berkisar 20 hingga 34 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan 14 hingga 27 derajat Celcius. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 sampai dengan 30 km per jam. Dan untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan dan desa, bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Terima kasih.
0: Terima kasih informasi cuacanya, Kak Nanik. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi.

0: Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Ya,
2: baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih, Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Tentunya masih bersama saya Rian Hidayat dan juga ada rekan saya Husein dan Bunga di operator. Dan informasi berikutnya yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda ini terkait dengan DPR RI yang resmi menetapkan 5 nama sebagai calon Dewan Pengawas atau Dewas terpilih LPPR RI periode 2026 hingga 2031. Nah, keputusan tersebut diambil dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada Rabu 7 Oktober 2026. 5 nama yang ditetapkan ini berasal dari unsur RRI, pemerintah dan masyarakat, dan Sulaiman Yusuf mewakili unsur RRI dengan memperoleh 26 suara. Sementara itu, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina dari unsur masyarakat masing-masing meraih 26 suara. Muhammad Reza dari unsur pemerintah juga memperoleh 26 suara, dan adapun Margareta Fajar Kurnia Putri dari unsur masyarakat memperoleh 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulayi mengatakan proses penetapan 5 dewas LPPR RI ini diawali dengan pembahasan dan musyawarah antar anggota komisi. Setelah melalui perdebatan, Komisi 7 kemudian menentukan 5 nama melalui mekanisme voting. Selain menetapkan 5 dewas, Komisi 7 DPR RI juga menetapkan 5 nama sebagai calon cadangan. Mereka adalah Imade Sunarsa dari unsur pemerintah, Yonas Markus Tuhuleru dari unsur RRI, serta Azimah Makroni Kusuma dan Sukron Jamal dari unsur masyarakat. Sebelumnya, Komisi 7 DPR RI telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper terhadap 15 calon dewas LPPR RI periode 2026-2031. Uji kelayakan tersebut dipimpin Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulayi bersama jajaran pimpinan dan juga anggota Komisi 7. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Komisi 7 DPR RI Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Jakarta. Rangkaian uji kelayakan mencakup penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, serta pengujian kelayakan masing-masing calon. Dalam pelaksanaannya, para calon dewas LPPL RRI memasuki ruang rapat secara bergantian untuk menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan dari anggota Komisi 7 DPR RI. Seluruh rangkaian uji kelayakan dilaksanakan secara terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan setelah proses tersebut mendengar, Komisi 7 DPR RI melakukan penentuan urutan calon sebelum menetapkan 5 nama sebagai dewas LPPR RI periode 2026-2031. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital, layanan publik mudah, cepat, dan transparan.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan

0: Mendengar beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik atau BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat pesan tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WA mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau WISNUS. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang diawali s.bps.go.id. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan juga BPS RI. Kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik, dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?

0: Anda punya keluhan, ada persoalan di lingkungan Anda, atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort Endi, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan, sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selalu saja kasih pecah barang.
5: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
4: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
5: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
4: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
6: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Di setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya kami kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui program Halo RRI hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kita semua tahu bahwa Halo RRI ini merupakan ruang interaksi yang memberikan Anda kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mungkin Anda temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik atau kepentingan bersama. Nah, di program ini suara Anda pendengar menjadi bagian penting, karena dari laporan, dari keluhan, dari pertanyaan mungkin, maupun informasi yang Anda sampaikan, ini dapat kami ketahui berbagai hal yang mungkin belum mendapatkan perhatian secara luas. Karena itu kami ajak Anda untuk tidak hanya menjadi pendengar kali ini, tetapi juga ikut mengambil bagian dalam program ini pendengar. Apabila mungkin ada persoalan pelayanan publik yang menurut Anda perlu mendapatkan penjelasan, silakan sampaikan kepada kami, bisa berkaitan dengan pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan mungkin, transportasi, infrastruktur, kebersihan lingkungan, layanan pemerintah, fasilitas umum juga boleh, atau bantuan sosial maupun persoalan lain yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Tentu yang kami harapkan adalah laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pendengar. Ceritakan apa persoalannya, di mana kejadiannya, kapan persoalan itu terjadi, dan bagaimana kondisi yang Anda alami hingga saat ini. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note di 0821-3878-8786. Jangan lupa, sudah seperti yang kami jelaskan tadi, sampaikan informasi dengan jelas dan juga bertanggung jawab, karena nanti akan kami teruskan kepada pihak yang berwenang. Dan kita terima dulu satu penelpon yang sudah masuk di line telepon kita. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa saya bicara?
1: Ini sama Servas dari Maupunggo, Desa Uang.
0: Servas?
1: Ya.
0: Servas dari Maupunggo. Silakan Pak Servas, mungkin bisa disampaikan apa keluhannya?
1: Ini tentang MBG ini. Karena di kampinya sekolah ada 4 sekolah ini, sampai hari ini belum sentuh dengan MBG.
0: Pak Servas, mungkin bisa disampaikan sekolah apa saja 4 sekolah yang Bapak sampaikan tadi, agar lebih jelas dan mungkin bisa kami teruskan kepada instansi terkait, Pak.
1: Ya, ini sekolah SD Kaduki, SMPG 1 Petrus Kulilewa, ini PK Santo Martinus Kulilewa, dan PK Boki. Ini ada 4 sekolah ini yang sampai hari ini belum sentuh MBG. Tapi MBG ini sudah omong-omong MBG ini, tapi kami ini sampai anak-anak belum sentuh dengan MBG.
0: Oke. Bapak, nanti mungkin kami juga menyediakan ada nomor WhatsApp kami ya. Mungkin Bapak bisa kirimkan nanti alamatnya dan juga kira-kira lokasi sekolahnya di mana ya, Bapak?
1: Sekolahnya tepatnya di Desa Ua.
0: Di Desa Ua ya?
1: Ya.
0: Desa Ua Maupunggo.
1: Maupunggo.
0: Oke, baik Bapak. Nanti akan kami teruskan, Bapak. Terima kasih Bapak sudah memberikan.
1: Ini sudah dari kali lalu ya yang saya sudah temukan ini. Ini mungkin kali yang kedua lagi.
0: Oh, ini sudah sering disampaikan ya?
1: Iya, sudah pernah disampaikan.
0: Oke, Bapak, ini mungkin bisa tuliskan juga nomor Bapak sendiri ke line WhatsApp kami ya Bapak, karena kalau lewat telepon hybrid ini nomor Bapak tidak terdeteksi begitu Bapak.
1: Iya, nomor saya bisa.
0: Mungkin bisa dibacakan dari sekarang, Pak?
1: Iya, bisa.
0: Ya, silakan.
1: 081 246
0: 256 556
1: 067.
0: Baik, Bapak. Saya ulangi, Bapak.
1: Ya.
0: 081
1: ya.
0: 246
1: ya.
0: 556
1: Oke.
0: 067.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Bapak. Mohon ditunggu Bapak, nanti tim kami akan meneruskan keluhan yang Bapak sampaikan. Kemudian kami akan meminta pertanggungjawaban atau klarifikasi dari pihak SPPG terkait yang mungkin yang bertanggung jawab untuk menyebarkan atau menyediakan MBG di sekitaran lokasi Bapak berdomisili. Baik Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik. Pendengar, tadi kita sudah dengarkan bersama satu keluhan yang masuk melalui line telepon RRI Pro 1 maksud kami di 0821 4451 1957. Ini datang dari Bapak Servas. Tadi mungkin terlalu cepat dibacakan nama-nama sekolahnya, tapi satu yang kami ingat bahwa beberapa sekolah di Desa Uwa, Maoponggo ini ada 4 sekolah tentunya terdiri dari SD dan juga TK hingga saat ini belum menerima MBG. Dan katanya ini sudah follow up ke beberapa kalinya, setelah sebelum-sebelumnya sudah disampaikan kepada pemerintah terkait tapi belum ada tanggapan. Jadi kami mohon Bapak Sirvas agar bisa menunggu, dan tim kami akan terus membangun komunikasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan jawaban resminya Bapak. Dan pendengar, kami juga ajak Anda untuk menunggu hasil dari tim kami untuk membangun komunikasi tentunya. Dan kami harap bagi Anda lah yang lain mungkin ingin menyampaikan keluhan, silakan, saluran kami masih terbuka beberapa jam ke depan ya, di 0821-4451-1957. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks, boleh di 0821-3878-8786. Kita terima dulu, ada satu penelpon lagi yang masuk di ruang dengar kita. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Karian.
0: Baik, selamat pagi, dengan siapa ini?
2: Dengan Putramus di Datu Mali.
0: Bung Putramus di Datu Mali. Bung Putramus, kira-kira apa yang ingin disampaikan nih di program Halo RRI hari ini?
2: Oh ya kak, mengenai berbicara tentang MBG ya kak ya.
0: Ya.
2: Itu bukan cuma di Maoponggo sih. Hmm? Kebetulan di tempatku ini juga sampai dengan saat ini belum dapat ya kak. Di... Saya pun juga tidak tahu ya apakah di, karena saya ini itu terletaknya di Kecamatan Kio Tengah, tapi untuk sekolah yang saya maksud itu nanti dia itu berada di wilayah Kecamatan Nangaroro. Kebetulan kami ini kan bisa dibilang desa tetangga begitu kan ya. Ibaratnya perbatasan antara Kecamatan Nangaroro dan juga Kecamatan Kio Tengah. Dan yang untuk di wilayah saya sendiri ya, yang saya ketahui ya, kebetulan ada desa yang bersekolah di sini itu ada 3 sekolah, ada SMP dan ada 2 SD begitu kak. Itu sampai dengan saat ini masih belum dapat ya untuk MBG-nya begitu.
0: Oke, nanti ya, Bung Putramus bisa sampaikan tulisannya ya, atau mungkin pesan teks di line WhatsApp kami agar nanti bisa kami teruskan juga.
2: Iya kak.
0: Oke, sekalian dengan nomor Bung Putramus ya.
2: Iya kak.
0: Siap.
2: Ingin saya ceritakan sedikit. Gak di sini boleh. Ada 3 sekolah, tapi di luar sana masih ada sekolah lain lagi kak. Memang kemarin itu sempat ada info bahwasannya adik-adik ini akan dapat MBG, cuman ya sampai dengan saat ini belum ada begitu perkembangan. Bahkan info itu datang sebelum adanya gempa begitu kak.
0: Oke, Bung Putramus ini
2: tidak tahu apa kendalanya begitu, bahkan sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi begitu kendalanya apa begitu.
0: Kami mohon izin Bung Putramus, mungkin bisa disampaikan juga kira-kira kemarin dapat infonya dari siapa begitu, agar bisa kami
2: dapat infonya itu dari anak-anak sekolah sendiri.
0: Oke, mungkin disampaikan ya, oleh guru-gurunya.
2: Mereka dapat infonya dari guru-guru di sana, bahasanya akan ada MBG begitu.
0: Oke, tapi hingga saat ini belum diterima ya oleh
2: sampai dengan saat ini belum ada kak.
0: Oke. Nanti kami mohon.
2: Jadi, itu. Jadi di tempatku di sini ada 3 sekolah kak, ada 1 SMP dan juga ada 2 sekolah SD begitu.
0: Oke, 1 SMP 2 SD ya. Mungkin kalau tidak keberatan bisa sebutkan namanya mungkin Bung Putramus.
2: Oh ya kak, nama-nama SMP-nya itu kalau saya tidak salah itu nama SMPN Satap 2 Podenua begitu.
0: Satap 2 Podenua ya?
2: Iya, dia itu terletaknya di Desa Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Langgikyo.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang SDI yang satunya itu kalau saya tidak salah itu namanya SDI Kombakubu, Pak.
0: Ikombokubu.
2: Kombakubu,
0: SDI Kombakubu. Kombakubu, oke.
2: Kombakubu. Terus yang satunya itu SDN itu juga ada di lokasinya di Podenura, Kak. Ketiga-tiganya itu kalau saya tidak salah itu.
0: Oke, yang penting berdekatan ya.
2: Wilayah desanya itu, Kak.
0: Siap, siap, siap. Nanti mohon izin Bung Putramus, mungkin nama SD-nya dan juga lokasi-lokasinya mungkin bisa diteruskan lagi di WhatsApp, karena komunikasi kita di hybrid ini agak sedikit terganggu karena mungkin saluran atau jaringan nih. Boleh?
2: Ya.
0: Oke, baik. Kami tunggu di line WhatsApp kami, Bung Putramus.
2: Oh iya, siap.
0: Baik, selamat pagi.
2: Oke, pagi Karya.
0: Siap. Baik, pendengar, tadi juga kita sudah dengarkan bersama satu keluhan yang datang dari Bung Putramus. Ini salah satu pendengar setia Pro 1 dari ND di Pro Dangdut maupun Ruang Rindu. Dan sudah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan ini terkait dengan MBG, sama seperti Bung Sirvas tadi, bahwa ada tiga sekolah di Kiau Tengah, tentunya Nangaroro, ada tiga sekolah yang belum menerima MBG. Dan sempat dapat informasi dari murid-murid yang bersekolah di sana, dari guru-gurunya bahkan, bahwa sebelum terjadi gempa Flores kemarin yakni tanggal 15 Agustus, info mengenai penyelenggaraan MBG di tiga sekolah tersebut yakni 1 SMP dan 2 SD ini akan segera didistribusikan, tapi hingga saat ini belum ada lebih lanjut, belum ada kegiatan lebih lanjut dari rekan-rekan SPPG yang mendiami atau yang bertanggung jawab terhadap lokasi-lokasi di mana sekolah tersebut terletak. Dan tentunya pendengar, kami ajak Anda mungkin yang masih memiliki keluhan yang sama ataupun keluhan yang berbeda, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami ya di 0821-3878-8786. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Rian.
0: Baik, dengan siapa saya bicara?
3: Tadjuri Jama Opunggo.
0: Bapak siapa?
3: Tadjuri Jama Opunggo.
0: Bajureja?
3: Iya, Bapak Ing.
0: Bapak Ingrid?
3: Ingrid, ya.
0: Bapak Ingrid sekarang ada samaran ya. Bapak Ingrid, apa yang mau disampaikan nih Bapak Ingrid?
3: Ini saya sangat mendengar keluhan-keluhan dari kedua saudara saya ini. Sangat-sangat luar biasa. Padahal kita sedang menghadapi masalah lebih berat, masalah gempa.
0: Ya.
3: Gempa itu, Marian, dia membersihkan kemurnian, dan kita jangan persoalkan NDG.
0: Yep.
3: Dan ini sangat-sangat kita harapkan.
0: Benar-benar. Pada
3: pemerintah bisa perhatikan bagaimana anak sekolah sekarang terlantar-lantur di lapangan.
0: Yep.
3: Terpal, angin, hujan, anak-anak sementara ikut pendidikan bahasa kuyuk.
0: Ya benar.
3: Soal NDG itu adalah persoalan yang kosong. Bapak Rian,
0: yep.
3: Tolong

0: menyampaikan masyarakat jangan keluh tentang MBG.
1: Okay.
0: Di belakang saya ini juga Kak Sopi, apa mereka dapat?
1: Siap-siap.
0: Mengharapkan pemerintah tolong perhatikan sekolah-sekolah sekarang sedang campur aduk.
1: Okay.
0: Terima kasih Bapak Rian.
1: Baik.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Bapak Ingrid. Terima kasih juga sudah menyampaikan pandangannya terkait dengan MBG. Ya, kita juga mengerti bahwa di tengah dinamika masa tanggap darurat ini dan di ND juga sedang menerapkan masa transisi darurat, tentu ada pihak-pihak yang mungkin sedang membutuhkan yang lebih dari MBG, entah itu terpal atau apapun terkait dengan proses pemulihan ya terhadap gempa yang kemarin kita rasakan. Tapi kita juga tidak bisa menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan MBG sendiri, karena kita semua pendengar mungkin ada yang sepakat, ada yang tidak. Tapi satu hal yang mungkin kita perlu luruskan bersama, bahwa tidak semua keluarga ini punya simpanan atau punya tabungan mungkin yang bisa menjaga atau bisa membantu proses tumbuh kembang anak ya. Apalagi ini kita juga tahu bersama bahwa MBG ini salah satu terobosan dari presiden baru kita untuk memperhatikan gizi anak-anak. Dan bagi Bapak Servas dan putramu tadi, terima kasih sudah menyampaikan keluhannya terkait dengan MBG, yakni dari Desa Maoponggo ya. Desa apa tadi, lupa. Mungkin Pak Servas bisa teruskan melalui pesan teks di WhatsApp dan juga di Detumali tadi di Keo Tengah, tepatnya Nangaroro, ada 3 sekolah yang belum dapat MBG, yakni 1 SMP dan 2 SD seperti yang disampaikan oleh Bung Putramus tadi di Detumali. Jadi kami harap Bung Putramus, Bung Servas agar bersabar, karena tim kami sedang mengupayakan untuk membangun komunikasi dengan kepala wilayah atau SPPG yang menaungi daerah-daerah tempat tinggal Anda untuk memberikan klarifikasi ataupun tanggapan. Dan bagi Bapak Ingrid tadi, kami berterima kasih banyak sudah menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan Bapak Ingrid selama ini terkait dengan orang ribut tentang MBG atau apapun itu. Tapi kami percaya bahwa apa yang disampaikan Bapak Ingrid murni kesadaran bahwa Bapak Ingrid juga ingin memajukan perkembangan daerah. Terima kasih sekali Bapak Ingrid. Dan untuk Anda pendengar kami yang lain dimanapun berada, ruang kami tetap terbuka untuk menerima keluhan dan apapun yang ingin Anda sampaikan. Silakan di 0821 4451 1957. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks, silakan di 0821 3878 8786. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.
1: Nikmati kemudahan interaksi,

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo RRI edisi Jumat 9 Oktober 2026. Tentunya kami berterima kasih kepada Anda pendengar yang telah menyampaikan informasi dan keluhan kepada kami. Dan pada kesempatan ini, seperti yang sudah kita dengarkan bersama, ada dua laporan yang masuk dan menarik untuk kita cermati. Laporan tersebut disampaikan oleh Bung Servas dan Putramus yang sama-sama menyoroti persoalan sekolah di daerah mereka ini yang sampai saat ini belum mendapatkan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan menariknya disampaikan tadi oleh Bung Putramus bahwa ada 3 sekolah yang dijanjikan bahwa sekolahnya akan disalurkan makan bergizi gratis dari sebelum tanggal 15 Agustus 2026, artinya dari sebelum kejadian gempa menimpa Flores ya, gempa magnitudo 7,7 yang menimpa Flores. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa MBG ini bakal tersalurkan di sekolah mereka. Dan tentu laporan dari kedua pendengar kita ini perlu kita perhatikan bersama, sebab ketika kita berbicara mengenai MBG pendengar, kita tidak hanya berbicara tentang pembagian makanan kepada anak-anak sekolah, tetapi juga tentang bagaimana pelaksanaan sebuah program dapat menjangkau para penerima manfaat ini sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan. Bung Servas dan Bung Putramus menyampaikan bahwa sekolah di daerah mereka belum mendapatkan MBG hingga saat ini, dan informasi ini tentu menimbulkan pertanyaan MBG hingga saat ini dan informasi ini tentu menimbulkan pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan. Mengapa sekolah-sekolah tersebut belum menerima program MBG? Apakah pelaksanaannya memang belum menjangkau wilayah tersebut, masih menunggu tahapan pelaksanaan, atau ada kendala tertentu yang perlu diketahui oleh masyarakat? Tentu kita belum bisa menyimpulkan penyebabnya sebelum memperoleh informasi yang jelas dari pihak yang berwenang. Dan inilah pentingnya laporan Anda, masyarakat dan juga pendengar dalam program Halo RRI, bahwa informasi yang disampaikan tadi oleh Bung Servas dan Bung Putramus menjadi pintu awal untuk mengetahui sebenarnya bagaimana pelaksanaan program MBG ini dirasakan di lingkungan sekolah juga masyarakat. Laporan ini juga menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program pemerintah terus dikomunikasikan dengan baik, perlu terus dikomunikasikan dengan baik agar masyarakat mengetahui perkembangannya dan memahami tahapan-tahapan apa yang sedang berjalan hingga saat ini. Kita tentu berharap setiap anak yang menjadi sasaran program dapat memperoleh manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun apabila ada sekolah yang belum mendapatkan MBG, masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan mengenai kondisi tersebut. Jangan sampai muncul pertanyaan yang terus berkembang di tengah masyarakat tanpa adanya informasi yang memadai. Karena itu, sekali lagi melalui Halo RRI, kita ingin membuka ruang untuk mencari kejelasan. Kami berharap pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG ini, baik di tingkat daerah maupun pihak pelaksana yang terkait, dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi sekolah-sekolah yang dilaporkan belum menerima program tersebut. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami juga mengundang Anda yang mungkin mengalami persoalan serupa di lingkungan masing-masing. Apakah wilayah Anda masih ada sekolah yang mungkin belum mendapatkan MBG hingga saat ini? Jika ada, silakan sampaikan informasi yang Anda ketahui. Sebutkan lokasi sekolahnya di mana, wilayah kecamatan atau desa tempat sekolah itu berada di mana, dan sejak kapan sekiranya sekolah tersebut diketahui belum menerima MBG. Nah, apabila Anda mengetahui apakah sekolah tersebut sudah pernah didata atau berkoordinasi dengan pihak terkait, nah informasi ini juga perlu disampaikan. Namun sampaikanlah berdasarkan hal yang benar-benar Anda ketahui agar laporan yang kita bahas ini dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah, pendengar. Kami juga ingin menegaskan melalui program Halo RRI hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026 bahwa tujuan pembahasan ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Kita ingin mengetahui keadaan sebenarnya, memahami kendala yang mungkin terjadi dan mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi terima kasih kepada Bung Servas dan Bung Putramus tadi atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga laporan ini tentunya menjadi awal bagi kita untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah yang dimaksud. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: Saya terganggu sekali jadi, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus

0: bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar Anda mendengarkan Halo RRI edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan tentunya masih bersama saya Rian Hidayat, ada operator Bunga, gatekeeper RJ Titin, dan pengarah acara kami Bung Nikolaus Makubili dan juga Riko Kota yang masih akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita tentunya masih membicarakan laporan dari Bung Servas dan Bung Putra Mustadi soal sekolah-sekolah di daerah mereka yang hingga saat ini belum mendapatkan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan tim kami sedang berupaya untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, dan hingga saat ini belum ada balasan. Pendengar, kami mohon Bung Servas dan Bung Putra Mus atau Anda semua yang sedang mendengarkan siaran ini untuk tetap bersabar. Kami memahami bahwa Anda sedikit penasaran mengenai MBG ini, bagaimana prosesnya, bagaimana tahapan-tahapannya. Tapi dua laporan ini sebenarnya mengingatkan kita pendengar bahwa pelaksanaan program pemerintah tidak hanya perlu dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana informasi mengenai pelaksanaan ini diterima oleh masyarakat. Ketika ada sekolah yang belum mendapatkan program, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan agar dapat memahami situasi yang sebenarnya terjadi. Karena itu, hal penting yang perlu kita dorong saat ini adalah konfirmasi kepada pihak-pihak yang punya kewenangan dalam pelaksanaan MBG, dan tim kami sedang mengupayakan hal itu. Dan pendengar, ada juga beberapa pertanyaan yang menurut kami perlu mendapatkan perhatian. Ini tadi sempat saya singgung kepada Bung Servas dan juga Bung Putramus untuk mereka teruskan ke line WhatsApp kami di 082138788786. Karena kami masih penasaran apakah sekolah-sekolah yang dilaporkan oleh Bung Servas dan Bung Putramus tadi sudah masuk dalam pendataan penerima manfaat, dan apakah sekolah tersebut sudah masuk dalam rencana pelaksanaan program di wilayahnya sendiri. Dan jika belum menerima MBG ini, apa alasan atau kondisi yang mendasarinya, dan apabila memang ada tahapan yang masih harus dilalui, bagaimana informasi mengenai tahapan tersebut disampaikan kepada pihak sekolah dan masyarakat. Ini yang miss sebenarnya tadi dari apa yang disampaikan oleh Bung Putramus dan juga Bung Servas. Dan kita juga terkendala jaringan sehingga tidak bisa mendengar dengan jelas sekolah-sekolah apa saja, maksud kami nama-nama sekolah tersebut ya, agar bisa kami follow up dan tim kami teruskan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan tadi juga saya singgung pertanyaan-pertanyaan yang kita rasa penting, karena kita tidak hanya ingin masyarakat hanya memperoleh informasi yang simpang siur pendengar. Kita juga ingin ada penjelasan yang jelas mengenai status sekolah-sekolah yang dimaksud oleh Bung Servas dan Bung Putramus tadi. Tentu, untuk mendapatkan jawaban yang tepat, kita memang perlu mengetahui terlebih dahulu lokasi sekolah yang dilaporkan dan mengkonfirmasi informasi tersebut kepada pihak terkait. Nah, pihak sekolah tentunya dapat memberikan keterangan mengenai apa yang telah mereka ketahui atau alami. Sementara itu, instansi dan pelaksana program yang berwenang dapat menjelaskan mengenai cakupan pelaksanaan, pendataan, jadwal, serta kendala yang mungkin terjadi. Dan melalui proses tersebut, kita berharap persoalan dapat dilihat secara lebih utuh pendengar. Jika sekolah memang belum masuk dalam tahapan pelaksanaan, masyarakat perlu mengetahui penjelasannya. Jika ada kendala dalam koordinasi atau pendataan, ya kita juga perlu mengetahui bagaimana kondisi itu akan ditangani. Dan apabila terdapat informasi yang belum diterima oleh pihak sekolah maupun masyarakat, penjelasan yang terbuka dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Dan pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kita juga perlu memahami ya bahwa program Halo RRI ini merupakan ruang komunikasi dan konfirmasi. Kami dapat membantu Anda untuk mengangkat persoalan, menyampaikan pertanyaan masyarakat, serta mengupayakan keterangan dari pihak yang berwenang. Namun pelaksanaan dan keputusan mengenai penyaluran MBG ini tetap menjadi kewenangan pihak yang bertanggung jawab terhadap program tersebut. Karena itu kami berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap laporan Bung Servas dan Bung Putramus tadi. Penjelasan mengenai kondisi sekolah yang belum mendapatkan MBG akan sangat membantu masyarakat, terutama orang tua murid dan pihak sekolah yang ingin mengetahui perkembangan pelaksanaan program di wilayah mereka masing-masing. Kami juga membuka kesempatan kepada pihak sekolah maupun instansi terkait untuk memberikan informasi yang dapat menjelaskan persoalan ini secara seimbang pendengar. Jika ada tahapan mungkin yang belum dipahami oleh masyarakat, silakan dijelaskan. Atau ada kendala yang sedang ditangani, informasi soal kondisi dan langkah penanganannya juga penting untuk diketahui bersama. Dan kita semua tentu mengharapkan agar program yang ditujukan bagi peserta didik ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena itu ketika muncul laporan seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Servas dan Bung Putramus soal sekolah yang belum terima MBG, mari kita jadikan laporan ini sebagai bahan sekiranya untuk mencari penjelasan, bukan sebagai dasar untuk langsung menyalahkan pihak-pihak tertentu. Dan bagi Anda yang mungkin selain Bung Servas dan juga Bung Putramus yang mengetahui sekolah lain dan dengan kondisi serupa, silakan sampaikan informasi yang relevan. Semakin jelas lokasi dan kondisi yang dilaporkan ini, semakin terarah pula upaya konfirmasi
upaya konfirmasi kami kepada pihak-pihak terkait. Dan melalui siaran ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bung Servas dan Bung Putramus yang sudah menyampaikan perhatian mereka melalui Halo RRI. Semoga ada penjelasan yang dapat membantu masyarakat memahami bagaimana sebenarnya pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah yang dimaksud. Dan tim kami sekali lagi masih berupaya untuk menghubungi pihak-pihak berwenang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Servas dan Bung Putramus tadi. Dan kami harap Anda bersabar dan tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak.

0: kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
2: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan.

0: anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis.

0: ke aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

sebelumnya kita telah menerima dua laporan ya, tentunya dari Bung Servas dan juga Bung Putramus, dan keduanya menyampaikan bahwa sekolah di daerah mereka hingga saat ini belum mendapatkan MBG, dan laporan ini tentu perlu ditindaklanjuti dengan informasi yang lebih lengkap, terutama mengenai lokasi sekolah, status pelaksanaan program, serta penjelasan dari pihak yang punya kewenangan. Namun di balik laporan tersebut, pendengar, ada hal yang perlu kita pahami bersama. Bagi masyarakat, khususnya orang tua murid, informasi mengenai program yang berkaitan dengan anak-anak di sekolah ini merupakan sesuatu yang penting. Orang tua tentu ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program di sekolah tempat anak mereka belajar, apakah sekolah sudah masuk dalam cakupan pelaksanaan, dan jika belum, apa penjelasan yang dapat diberikan oleh pihak terkait. Kita juga perlu tahu bahwa MBG ini merupakan program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi peserta didik sesuai sasaran dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, ketika ada laporan mengenai sekolah yang belum menerima MBG, pertanyaan yang muncul bukan semata-mata mengenai kapan makanan akan dibagikan, dan masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan program MBG ini direncanakan, bagaimana penerima manfaat ditentukan, dan bagaimana perkembangan pelaksanaannya dikomunikasikan kepada pihak sekolah. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa tim kami masih terus membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar memberikan klarifikasi soal keluhan yang disampaikan oleh Bung Putramus dan juga Bung Sirpas tadi. Dan hingga saat ini tim kami belum mendapatkan kabar dari pihak-pihak tersebut. Dan satu yang pasti, pendengar, bahwa apa yang disampaikan hari ini, yakni keluhan dari Bung Sirpas dan juga Bung Putramus, akan kami siarkan lagi tentunya pada hari Senin, karena seperti yang kita tahu bahwa program Halo RRI ini hadir di setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi kami mohon maaf kepada Bung Sirpas dan Bung Putramus bahwa hari ini kami belum bisa menghadirkan klarifikasi atau pernyataan terkait dengan kenapa hingga saat ini sekolah-sekolah yang berada di sekitaran wilayah Anda belum menerima MBG, tapi akan kami upayakan di hari Senin nanti pada tanggal 12 Oktober ya 2026, akan kami upayakan untuk mendapatkan kira-kira kenapa hingga saat ini program MBG belum berjalan di sekolah-sekolah tempat Bung Servas dan juga Bung Putramus berdomisili. Dan juga di program-program lainnya, atau bagi Anda mungkin pendengar yang mendengarkan Halo RRI saat ini, Anda tidak hanya bisa menyampaikan program atau tidak hanya bisa menyampaikan keluhan di program Halo RRI saat ini, tapi apa yang menjadi keluhan Anda bisa disampaikan di setiap hari tentunya melalui lewat WhatsApp kami, dan kami akan mengupayakan untuk menyiarkan, juga berupaya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait di setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat, tepatnya pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhir kata, saya Rian Hidayat, rekan saya di operator ada Bunga, ada RJ Titin selaku gatekeeper, dan pengarah acara Bung Nikolaus Wakumili dan Bung Rico Kota. Harus undur suara dari ruang Anda, pendengar, tapi tetap bersama kami, karena sesaat lagi rekan kami Lili Kara akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Kami undur suara dari ruang dengar Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah.

0: KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebar luasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. 100,5 FM programa 1 RRI ND langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Leli Kara yang akan temani Anda sampai kita berada di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, kita berjumpa kembali untuk program acara Indonesia Sehat, program yang menghadirkan informasi-informasi tentang kesehatan untuk menambah wawasan Anda. Dan pendengar, untuk ke edisi kali ini kita akan bicara tentang gangguan lambung, penyebab dan juga penanganannya seperti apa. Dan untuk membahasnya pendengar RRI, di kesempatan siang hari ini kami sudah bersama Kapten CKM Dr. Bambang Sugiyarto dan Kimedis Yonif HTP834WM dengan topik mengenal gangguan lambung, penyebab dan juga penanganannya. Pak Dokter, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
1: Oke, sebenarnya saya mau tanya bagaimana bagaimana kabarnya? Pastinya sehat ya. Dokter memang paling jago nih untuk menjaga kesehatan ya.
2: Iya, sehat ya.
1: Oke, baik Pak Dokter. Kami minta waktunya sampai di pukul 11 ya. Kita ngobrol soal mengenal gangguan lambung, penyebab dan juga penanganannya begitu Pak Dokter. Oke, baik Pak Dokter. Di awal ini mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan apa sih sebenarnya gangguan lambung dan seberapa umum kondisi ini terjadi begitu Pak Dokter.
2: Ya, jadi sebenarnya untuk gangguan lambung itu beberapa orang itu sering mengalaminya ya. Biasanya itu untuk lambung ini sebenarnya pencegahannya itu cukup mudah, atau penyebabnya itu bisa kita ketahui. Itu lambung itu biasanya dipengaruhi oleh biasanya pola hidup kita yang kadang tidak sehat gitu. Yang menyebabkan lambungnya itu atau asam lambungnya itu jadi tinggi, yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala lambung gitu.
1: Oke. Jadi ini penyebabnya adalah pola hidup yang tidak sehat begitu Pak Dokter?
2: Iya benar, jadi untuk penyebab utamanya biasanya karena pola hidup yang tidak sehat paling utama.
1: Oke. Nah, pola hidup yang tidak sehat yang bagaimanakah ini yang memicu lambung Pak Dokter?
2: Ya, jadi ada beberapa faktor penyebab pola hidup tidak sehat. Yang pertama bisa dari makanan yang kita konsumsi. Jadi makanan yang kita konsumsi itu bisa seperti makan makanan yang pedas, kemudian asam, santan. Nah, itu bisa mempengaruhi asam lambung yang semakin tinggi kalau terlalu sering dikonsumsi. Terus yang kedua juga faktor dari telat makan. Jadi kalau misalnya kita tidak sarapan pagi atau bahkan kita tidak makan seharian, nah itu biasanya akan beresiko terjadinya gangguan asam lambung yang akan menimbulkan terjadinya nanti sakit lambung seperti itu. Dan terakhir juga konsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan anjuran dokter, misalnya obat-obatan anti nyeri yang berlebihan atau obat-obatan yang tidak sesuai dengan aturan dokter, nah itu bisa juga menyebabkan terjadinya gangguan lambung akibat dari efek samping obat tersebut seperti itu.
1: Oke. Obat-obatan yang tidak dianjurkan oleh dokter pereda nyeri begitu ya?
2: Ya benar, jadi obat-obat penyeri, pereda nyeri itu.
1: Pak Dokter, sebenarnya apa saja jenis-jenis gangguan lambung yang paling sering begitu ya dialami oleh masyarakat kita?
2: Jadi untuk gejala lambung paling sering itu kalau di medis itu namanya diagnosa itu dispepsia. Jadi dispepsia itu kondisi di mana terjadinya gejala-gejala yang diakibatkan oleh lambung. Nah, jadi dispepsia ini gejalanya itu seperti contoh misalnya mual, kemudian ada muntah, kemudian bisa juga nyeri ulu hati. Dan kalau misalnya makin parah itu bisa terjadinya gangguan lambung, malah timbulnya terjadinya penurunan kesadaran akibat dari muntah-muntah tersebut gitu, akibat dari lambungnya seperti itu sih.
1: Okay, berarti ini cukup berbahaya begitu ya Pak Dokter ya, kalau misalnya apa yang mempengaruhi terjadinya lambung ini seperti pola hidup yang tidak sehat, makan pedas, asam, santan sesering mungkin, kemudian telat makan, lalu mengkonsumsi obat-obatan yang tidak dianjurkan, ini justru akan membuat lambung itu bisa kumat begitu ya, bisa terjadinya lambung begitu ya Pak Dokter ya. Nah Pak Dokter, nah ini bagaimana dengan orang yang melakukan puasa begitu, ini tidak makan misalnya ada puasa 12 jam begitu Pak Dokter. Nah ini apakah tidak membahayakan lambung kita?
2: Oke, jadi kalau untuk pada kasus yang mungkin pada orang-orang muslim ataupun yang berpuasa, nah sebenarnya untuk berpuasa ini tidak mempengaruhi kondisi lambung. Karena kan sebelum kita berpuasa biasa disarankan untuk melaksanakan namanya sahur atau makan ya, pagi lah. Itu biasanya karena dia sudah mengkonsumsi makanan sebelumnya, itu tidak ada masalah karena kan kondisinya sudah dikasih makan, sehingga selama puasa itu sudah ada energi atau lambung yang sudah terisi oleh makanan. Walaupun sampai sore selama ibaratnya tidak ada gejala, sebenarnya itu tidak berpengaruh dalam kondisi ke lambung gitu.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Nah kalau misalnya yang IF itu bagaimana Pak Dokter?
2: Yang kayak gimana?
1: Puasa yang intermittent itu, intermittent fasting itu.
2: Intermittent fasting. Oh, okay. Jadi kalau intermittent fasting itu sebenarnya juga tidak berpengaruh. Intinya selama satu hari itu disarankan sebenarnya harus makan, walaupun hanya makan sedikit pun tidak bermasalah. Yang penting harus konsumsi makanan ataupun minimal minum air putih yang mengandung gula, supaya lambung kita tuh tidak terjadi asam lambung yang terlalu tinggi akibat makanan atau tidak makan yang telat seperti itu. Karena kalau misalnya seharian 24 jam tidak konsumsi makanan sama sekali atau mungkin tidak minum sama sekali, itu biasa faktor risiko untuk terjadinya sakit lambung akan lebih tinggi. Mungkin kalau awal-awal mungkin belum berasa, cuma nanti lama-kelamaan akan ada efek sampingnya kalau misalnya terlalu sering seperti itu.
1: Baik, Pak Dokter, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Kami minta untuk dimatikan telepon karena kita akan lanjutkan setelah satu nomor lagu ini. Ini juga sebagai ucapan terima kasih kami kepada Pak Dokter yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI, memberikan informasi kesehatan lebih khususnya mengenai gejala lambung begitu ya, penyebab dan juga penanganannya. Oke, kita nikmati Pak Dokter.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: dengan topik dan juga narasumber yang sama mengenal gangguan lambung, penyebab dan juga penanganannya ya, dengan Kapten CKM Dr. Bambang Sugiarto. Masih di ujung telepon dengan RRIND. Pak Dokter, selamat siang kembali.
1: Ya, selamat siang.
0: Oke, Pak Dokter, kita lanjutkan kembali nih. Kalau bicara soal lambung, pasti ada istilah-istilah baru yang muncul seperti gastritis, kemudian ada GERD juga ini, Pak Dokter. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Pak Dokter.
1: Oh ya, jadi dalam istilah medis tuh diagnosa gastritis sama GERD itu sebenarnya sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi walaupun gejalanya sama di lambung, tapi ya, untuk ininya, penyebab atau ibaratnya gejalanya itu pun berbeda. Contoh pada gastritis itu adalah kondisi di mana terjadinya perlukaan di lambung. Nah, itu biasa tadi penyebabnya karena konsumsi atau pola hidup yang tidak sehat. Nah, itu iritasi lambung itu menyebabkan terjadinya perlukaan di lambung. Nah, akibatnya asam lambung yang tadinya berada di lambung itu dalam kondisi aman karena terlindungi oleh si apa lapisan pelindung lambung ini, karena ada iritasi ini, akibatnya asam lambung ini menimbulkan terjadinya nyeri di lambung yang mengakibatkan jadi nyeri nyeri hebat ketika pada pasien dengan gastritis gitu. Nah, kemudian untuk GERD ini adalah kondisi di mana terjadinya kondisi asam lambung yang terlalu tinggi. Nah, ini bisa diakibatkan tadi dengan pola hidup yang tidak sehat tadi. Akibatnya kondisinya itu bisa terjadi mual-mual. Kadang disertai nyeri kalau misalnya sudah terjadi juga disertai dengan perlukan lambung. Namun kalau misalnya belum terjadi perlukan, biasanya dia hanya mual yang terus-menerus dan mengakibatkan nanti terjadinya muntah kalau misalnya dia tidak tahan lagi dengan kondisi mualnya yang berlebihan seperti itu.
0: Oke. Nah, Pak Dokter, bagaimana kita sebagai penderita begitu ya bisa membedakan bahwa gangguan lambung ini biasa dengan gangguan lambung dengan kondisi yang lebih serius begitu, Pak Dokter?
1: Oke. Jadi sebenarnya untuk lambung ini dia adalah kita sebutnya namanya silent killer. Kenapa kita sebut silent killer? Jadi kondisi mungkin kalau misalnya pada beberapa orang sakit lambung itu akan dianggap sebagai sesuatu ya, hal yang biasa. Namun jika terus dibiarkan itu akan menjadi komplikasi yang berat. Nah, itu bisa menimbulkan terjadinya kematian. Jadi untuk gejala yang ringan itu biasanya pertama itu bisa nyeri ulu hati atau mual, kadang disertai muntah, seperti itu untuk gejala-gejala awalnya. Namun jika sudah semakin parah, biasanya akan ditemukan dengan muntah-muntah yang hebat, bahkan bisa terjadi muntah darah, ataupun bisa terjadi BAB darah, ataupun bisa terjadinya suatu tukak lambung atau luka yang semakin besar di lambung yang akan menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran atau pingsan atau bisa menyebabkan jadinya kematian seperti itu.
0: Jadi ini memang harus diperhatikan oleh masyarakat kita begitu ya, karena paling banyak nih penderita lambung atau mah begitu ya, Pak Dokter ya.
1: Okay. Ya, benar, paling banyak sih.
0: Paling banyak ini penyakit merakyat begitu ya.
1: Okay. Sering ini.
0: Dan Pak Dokter, siang hari ini juga kita mengundang begitu ya pendengar kita yang ingin bergabung, yang ingin bertanya langsung kepada Pak Dokter siang hari ini, boleh kontak kami ke 0821 445 11957, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRIND di 0821 387 8786. Saya ulangi sekali lagi, bisa bergabung di layanan telepon di 0821 445 11957, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRIND di 0821 387 8786. Baik Pak Dokter, ini sambil kita terus menanti ya pendengar-pendengar kita yang akan bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini, kita bisa lanjutkan kembali begitu ya Pak Dokter ya obrolan kita. Pak Dokter, kata orang kalau stres itu juga bisa memicu kambuhnya lambung begitu Pak Dokter. Apakah benar nih Pak Dokter? Stres, kurang tidur, apakah benar demikian Pak Dokter?
1: Ya, jadi selain yang tadi faktor yang paling pola hidup itu, nah itu ada tambahnya memang dia stres atau kondisi yang kurang tidur juga bisa mempengaruhi kondisi lambung kita. Karena ketika kita stres, maka otak kita tuh mengalami kondisi di mana dia sedang kurang fit. Nah, akibatnya lambung itu merasa dia kayak apa ya, butuh sesuatu makanan. Nah, ketika dia stres itu, dia itu kondisinya dia jadi tidak nafsu makan atau malas makan. Nah, itu kalau misalnya dibiarkan, ya itu dia efek sampingnya nanti akan timbul ke gejala-gejala lambung tadi seperti itu. Jadi efek samping dari stres atau banyak pikiran yang mengganggu pola makan dia atau nafsu makan dia, itu juga nanti ke depannya bisa mempengaruhi kondisi dari lambung orang tersebut seperti itu.
0: Pak dokter, apakah gangguan lambung itu bisa sembuh dengan sendirinya hanya dengan kita merubah pola hidup kita seperti di awal, pola hidup yang tidak sehat ini justru yang memicu terjadinya lambung begitu Pak dokter? Nah kalau misalnya kita sudah tahu penyebabnya ini, terus kita memperbaiki pola hidup kita dengan beberapa poin tadi yang Pak dokter sampaikan, apakah ini dengan sendirinya bisa sembuh atau tetap harus mengkonsumsi obat-obatan begitu Pak dokter?
1: Ya. Jadi sebenarnya untuk pada kasus-kasus pasien dengan kondisi ada riwayat sakit lambung, sebenarnya kalau memang dia sudah sering mengalami sakit lambung, itu sebenarnya harus tetap dikonsultasikan ke tim medis atau ke dokter supaya bisa ditentukan apakah memang masalahnya karena memang lambungnya sendiri, pola hidupnya yang kurang sehat, atau memang dia ada penyakit lambung yang harus segera ditangani. Namun kalau memang kondisinya karena memang pola hidup dan tidak terjadi penyakit lambung yang sangat serius, biasanya kita akan sarankan hanya edukasi untuk mengubah pola hidup seperti itu. Namun kalau memang kondisinya memang sedang sakit lambung atau dalam kondisi diagnosa tadi misalnya ada gastritis, GERD ataupun lain-lain yang berhubungan dengan lambung, biasanya tetap kita sarankan untuk diberikan obat ataupun diberikan terapi lebih lanjut seperti itu.
0: Oke, Pak dokter, apakah penyakit lain itu bisa timbul begitu dari penyakit lambung yang mungkin tidak segera mungkin diobati begitu Pak dokter? Apakah bisa memicu penyakit-penyakit lain begitu Pak dokter?
1: Ya, jadi sebenarnya kalau lambung ini kalau misalnya tidak diobati atau dalam kondisi kronis, itu bisa mempengaruhi organ-organ lain. Contoh paling sering itu bisa mengganggu sistem kejantungan kita. Nah itu bisa pengaruh ke jantung karena lambung ini kalau dari anatominya itu dekat dengan jantung. Jadi biasanya kalau lambung ini tidak tertangani bisa pengaruh ke jantung, efek dari asam lambungnya itu sendiri. Dan bisa juga mempengaruhi ke saluran pencernaan. Jadi akibat saluran pencernaannya

0: Carlos di Pahlawan nih, mungkin bisa dijelaskan begitu ya Pak Dokter ya.
1: Oke, okay. Jadi sebenarnya ada beberapa penelitian mengatakan sebenarnya kopi itu nggak bagus, namun ada juga yang mengatakan kopi itu sebenarnya tidak apa-apa dikonsumsi untuk penderita lambung. Yang penting pertama kopi itu kopi murni, jadi tidak ada tambahan gula, creamer ataupun tambahan-tambahan bahan-bahan lain. Jadi cukup kopi murni yang tinggal diseduh atau diminum, dan itu pun untuk kopinya itu tidak bisa diminum misalnya sehari 3 kali atau sehari lebih dari 3 kali, itu sebenarnya tidak disarankan. Jadi kalau misalnya pun minum kopi paling sehari sekali ataupun bisa diminumnya ketika pagi hari, karena kalau misalnya ketika malam hari itu biasanya kondisi lambung itu dalam kondisi yang biasanya kurang bagus untuk konsumsi makanan ataupun konsumsi kopi. Jadi biasanya kalau minum kopi sarannya lebih bagus sebenarnya pagi hari dan sehari sekali, jadi tidak terlalu sering atau tidak terlalu banyak dikonsumsi seperti itu, dan tanpa tambahan campuran apapun.
0: Oke, jadi begitu ya Pak Carlos ya, saran dari Pak Dokter untuk Anda, mudah-mudahan secepatnya bisa sembuh ya. Lalu Pak Dokter, ada lagi nih Pak Dokter, saya sering sekali merasa perut kembung dan cepat kenyang meskipun baru makan sedikit. Apakah ini tanda gangguan lambung dan apa yang harus saya lakukan Pak Dokter? Silakan Pak Dokter.
1: Oke. Sebenarnya untuk dari kondisinya ini ya, sering kembung gitu ya.
0: Cepat kenyang.
1: Jadi kalau untuk sering kembung. Jadi kalau untuk sering kembung atau cepat kenyang itu sebenarnya beberapa faktor sih, selain dari lambung bisa juga dari metabolisme. Jadi bisa jadi entah itu ada riwayat sakit gula ataupun sakit lain. Nah sebenarnya kalau seperti itu baiknya sih dicek ke dokter apakah memang penyebabnya dari lambung atau penyebabnya dari tempat lain. Cuman kalau memang kondisinya dia sering kembungnya itu terlalu sering, misalnya sehari bisa lebih dari 3 kali, nah saran kami lebih baik ke dokter supaya bisa dicek lebih lanjut untuk mungkin darahnya supaya lebih tahu penyebabnya apa. Tapi kalau memang itu jarang-jarang, misalnya sering kembungnya itu jarang-jarang, bisa jadi mungkin karena lambung. Nah, coba nanti diubah lagi pola hidupnya, mungkin tadi disebutkan misalnya makan makanan ataupun konsumsi yang berada kurang bagus. Nah, itu kalau bisa dikurangi dulu, dan saran juga lebih baik berbanyak juga olahraga, bisa jadi supaya saluran pencernaannya itu juga semakin bagus sehingga penyebab dari sering kembung ini atau cepat kenyang ini juga bisa semakin bisa tertangani untuk sementara, sambil kalau bisa dicekkan juga ke dokter atau ke klinik terdekat seperti itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter, kita sudah mengenal apa itu penyakit lambung, kemudian penyebabnya apa. Nah, sekarang kita masuk ke penanganannya ini, Pak Dokter. Penanganan awal yang paling tepat ketika keluhan lambung itu muncul begitu Pak Dokter.
1: Oke. Jadi untuk penanganan awal itu seperti saya sebutkan tadi, itu yang pertama bisa kita dari diri kita sendiri itu ya tadi. Jadi pola hidup kita perbaiki, mulai dari makan-makanan yang kita konsumsi, kemudian apa kontrol rutin kalau memang ada riwayat sakit lambung, ataupun mengurangi beberapa yang dilarang, misalnya merokok, minum-minuman alkohol, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian penanganan selanjutnya kalau memang dinyatakan menderita sakit lambung, nah itu segera dikonsultasikan ke dokter supaya bisa mendapatkan penanganan atau obat-obatan yang sesuai untuk sakit lambungnya tersebut. Karena obat lambung itu ada beberapa macam, jadi dan tidak bisa kita semua obat lambung itu kita konsumsi. Pasti dokter punya pertimbangan sendiri untuk memberikan obat yang cocok untuk sakit lambungnya tersebut. Namun jika memang belum dapat tertangani, biasanya kita akan sarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti endoskopi ataupun pemeriksaan lain supaya sakit lambung yang diderita itu bisa segera pulih seperti itu.
0: Lalu Mbak Dokter, tanda bahaya seperti apakah yang mengharuskan seseorang itu segera mendapatkan pertolongan medis begitu Pak Dokter? Kadang-kadang orang merasa mah itu biasa, paling istirahat terus makan yang hangat-hangat, bubur, mungkin itu 1-2 hari sembuh begitu ya. Tetapi tanda bahaya yang mengharuskan seseorang segera mendapatkan pertolongan medis itu seperti apa?

0: Oke, jadi sebenarnya untuk tanda bahaya penyakit lambung itu mirip dengan tanda bahaya penyakit lain. Yang pasti pertama ada penurunan kesadaran, kemudian ada muntah-muntah hebat, kemudian terjadi dehidrasi, ataupun ada muntah darah, ataupun BAB darah, ataupun BAB warna hitam, ataupun disertai dengan mungkin ada yang cepat, atau misalnya dia mulai pusing-pusing, ataupun keringat dingin. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda dari tanda bahaya. Jadi sakit lambung itu juga bisa menyebabkan terjadinya tanda bahaya seperti tadi. Jadi kalau misalnya menemukan mungkin anggota keluarga atau rekannya yang mengalami kondisi dia riwayat sakit lambung ataupun sakit yang tidak bisa ditangani dan kondisinya sudah memburuk, ya, saran kami lebih baik kita bawa ke fasilitas kesehatan supaya bisa dapat penanganan lebih lanjut seperti itu.
1: Ini ada pesan lagi yang masuk dari Julian yang ada di seputaran Durian. Pak dokter, apakah aman jika saya mengkonsumsi obat lambung, obat mah setiap hari dalam jangka panjang? Lalu apa resikonya jika saya minum atau mengkonsumsi obat tersebut tanpa pengawasan dari dokter, Pak dokter?
0: Ya, jadi sebenarnya untuk obat-obatan itu dia harus dievaluasi oleh dokter terutama, ya, karena obat-obatan tersebut jika dikonsumsi terus-menerus itu akan menyebabkan terjadinya efek samping. Jadi walaupun lambung yang kita tangani ini kita berikan obat lambung, tapi kalau misalnya dia diberikan terus-menerus nanti akan mempengaruhi ke organ lain, contoh bisa ke hati. Nah, seperti itu. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi itu kalau memang dosisnya sudah habis atau obatnya sudah habis, itu konsultasikan lagi ke dokter supaya bisa ditindaklanjuti apakah obat tersebut bisa dilanjutkan, ditambahkan lagi, atau bisa diganti atau dilakukan pemeriksaan lain untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Karena kalau obat-obatan sering dikonsumsi terus-menerus, itu akan berisiko nanti ke depannya ketika ada sakit lambung lagi kemudian diberikan obat tersebut, malah akan terjadinya nanti ketidakcocokan atau tidak sesuai gitu. Maka nanti malah jadinya efeknya ke depannya malah akan mendapatkan obat lain, nanti akan susah karena obatnya sudah terlalu sering digunakan, seperti itu.
1: Lalu Pak dokter, ini ada lagi nih. Dokter, saya mengalami nyeri perut disertai mual setelah mengkonsumsi obat tertentu. Apakah obat ini bisa menyebabkan iritasi lambung? Lalu bagaimana menyikapinya? Ini kayaknya harus ke dokter nih, ya. Harus langsung bertemu dengan Pak dokter ini kayaknya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Silakan. Jadi kalau obat yang konsumsi harus tahu dulu obat apa, karena kan obat yang konsumsi kita nggak tahu nih. Tapi memang paling sering obat yang bisa menimbulkan gejala lambung adalah obat analgetik atau obat anti nyeri. Contoh misalnya ibuprofen, terus asamivenamat atau natrium diklofenak ataupun obat nyeri lainnya. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi obat-obatan tersebut atau obat yang analgetik anti nyeri tersebut, kalau misalnya sudah mengalami gejala-gejala ke arah lambung seperti mual, muntah atau nyeri ulu hati, kalau bisa di stop kemudian dikonsultasikan ke dokter kalau memang ada gejala keluhan ke arah lambung seperti itu. Dan kalau memang ibaratnya semakin parah, itu nanti kan akan diberikan obat lambung ataupun obat-obat lain yang sesuai dengan gejala atau diagnosanya nanti.
1: Oke. Jadi untuk Anda yang sudah bergabung, penjelasan dari Pak Dokter sudah disampaikan. Jadi intinya bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang kurang pas ketika Anda mungkin sudah mengkonsumsi obat, terus ada lagi reaksi-reaksi lainnya, sesegera mungkin ke dokter atau klinik terdekat begitu ya Pak Dokter, ya, fasilitas kesehatan terdekat di rumah Anda supaya bisa mendapatkan penanganan yang lebih cepat begitu ya Pak Dokter, ya. Ini Pak Dokter ini banyak fansnya ini. Pertanyaan saya sama banyaknya dengan pendengar ini, ya. Oke, baik. Pak Dokter, ini sebelum kita akhiri obrolan kita, apa langkah pencegahan dan juga kebiasaan sehat yang harus dilakukan oleh masyarakat kita, oleh pendengar kita yang mendengarkan kita di kesempatan siang hari ini, supaya lambung mereka tetap terjaga dan tetap sehat begitu Pak Dokter? Pesan sehatnya silakan.
0: Oke. Jadi untuk dari saya sebagai dokter umum, terutama dokter yang menangani sakit lambung juga. Jadi untuk pesan dari saya yang pertama itu adalah tadi hindari makanan-makanan yang mengandung asam, kemudian pedas ataupun santan. Jika punya riwayat sakit lambung ataupun untuk mencegah terjadinya sakit lambung. Nah, kemudian yang kedua itu untuk makan atau sarapan kalau bisa jangan sampai telat ataupun tidak makan sama sekali, karena itu salah satu faktor risiko terjadinya sakit lambung. Jadi kalau misalnya tiap hari diusahakan untuk sarapan ataupun tidak sampai telat makan. Kemudian jangan sampai begadang ataupun mengalami stres, karena itu juga salah satu faktor risiko dari jadinya sakit lambung. Dan yang berikutnya untuk konsumsi obat-obatan, terutama obatan analgetik atau anti nyeri, selalu dikonsultasikan ke dokter supaya tidak terjadi efek samping dari penggunaan obat tersebut yang menimbulkan terjadinya sakit lambung. Dan yang terakhir, kalau memang mengalami gejala-gejala sakit lambung ataupun sakit yang mengarah ke keluhan di lambung, segera konsultasikan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat supaya bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut, seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa selalu olahraga, karena olahraga salah satu bentuk terapi pencegahan segala penyakit apapun di dunia ini. Demikian.
1: Baik, Pak Dokter, terima kasih untuk informasi dan penjelasan juga waktunya yang sudah diberikan kepada pendengar kami melalui program acara ini Indonesia Sehat. Terima kasih, sukses terus, salam sehat Pak Dokter. Salam dari Andi Kota Pancasila untuk Pak Dokter. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Pendengar, demikian perbincangan kami dengan Dokter Bambang Sugiyarto dan Kimodi Medis Yonif TP834 WM, pendengar yang sudah memberikan banyak sekali informasi terkait dengan topik kita siang hari ini, mengenal gangguan lambung, penyebab dan juga penanganannya. Dari perbincangan ini kita diingatkan bahwa menjaga kesehatan lambung itu perlu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita, seperti mengatur pola makan, mengenali pemicu keluhan, tidak sembarangan mengkonsumsi obat, dan jika gejala menetap berulang atau disertai tanda bahaya, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Saya akhiri program acara Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini, dan program acara yang sama akan hadir kembali untuk Anda setiap Jumat dari pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup sehat, dan sampai jumpa di program Indonesia Sehat berikutnya.
2: Pendengar, Anda telah mendengarkan Indonesia Sehat.
3: Indonesia Sehat. Indonesia Sehat.
2: Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa minggu depan.

0: for your life.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, apa?
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang kembali untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, bersama kami Floreta Siang, saya Leli Kara dan juga rekan saya Rian Valen Granus sebagai operator studio. Dan pendengar, sebanyak 5.235 rumah per keluarga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai diusulkan pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerusakan dan juga ketentuan yang berlaku. Usulan tersebut berdasar akan hasil verifikasi dan juga validasi kerusakan rumah akibat bencana gempa bumi tahap pertama yang sudah ditetapkan pemerintah Kabupaten Manggarai. Penetapan tersebut ditandai dengan penandatanganan surat keputusan Bupati Manggarai tentang hasil verifikasi dan juga validasi kerusakan tahap pertama akibat bencana gempa bumi tektonik yang berlangsung di Posko Transisi Darurat Bencana Kabupaten Manggarai pada Rabu 7 Oktober 2026. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Manggarai Heribertus Geradus Lajunabit SEMA, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansyah SIK SH MSI dan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Dr. Dedi Dilianto SHMH. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tahap pertama, sebanyak 5.235 rumah yang diusulkan tersebut terdiri dari 366 rumah rusak berat, 900 rumah rusak sedang, 931 rumah rusak ringan, serta 3.038 rumah dengan tingkat kerusakan ringan di bawah 20%. Bupati Manggarai dalam arahannya menegaskan bahwa angka 5.235 tersebut belum merupakan keseluruhan data masyarakat terdampak gempa. Dan data tersebut baru merupakan hasil verifikasi dan juga validasi pada tahap pertama. Menurutnya penegasan tersebut penting disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat bahwa masyarakat yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hanya berjumlah 5.235 rumah atau keluarga. Nah, setelah penetapan hasil tahap pertama, pemerintah Kabupaten Manggarai akan melanjutkan proses verifikasi dan juga validasi tahap kedua. Dan verifikasi tahap kedua akan diawali dengan uji publik terhadap data yang telah dihimpun. Pemerintah Kabupaten Manggarai mengharapkan proses uji publik dapat berlangsung dalam waktu yang cukup, mengingat jumlah data yang harus diperiksa masih cukup besar. Dan Bupati berharap pelaksanaan uji publik dapat berlangsung hingga satu minggu, mulai Senin hingga Sabtu, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang memadai untuk melihat, memberikan tanggapan, melakukan klarifikasi maupun menyampaikan apabila terdapat data yang perlu diperbaiki. Bupati juga telah mengarahkan seluruh pimpinan perangkat daerah yang terlibat dalam proses verifikasi agar tetap menjalankan proses administrasi secara paralel. Kelengkapan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan juga dokumen pendukung lainnya dapat segera dilengkapi tanpa harus menunggu seluruh proses uji publik selesai. Dan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat seluruh tahapan sehingga usulan bantuan bagi masyarakat terdampak dapat diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar RRI, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak lagi informasi-informasi seputar Flores dan juga Lembata, ikuti terus program 1 RRI ND atau Anda bisa langsung kunjungi laman rri.co.id.

0: KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda masyarakat Kota Indi dan sekitarnya, isi akhir pekan Anda dengan kegiatan yang sehat, seru dan juga penuh energi positif. Ayo bergabung dalam Zumba Pagi Sabtu pagi bersama Zin Robi Ciputra setiap hari Sabtu mulai pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah, bertempat di halaman kantor RRI ND Jalan Durian nomor 1. Dan yang paling istimewa, kegiatan ini terbuka untuk umum dan juga gratis. Ya, betul sekali, gratis ya. Tidak dipungut biaya apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Ajak keluarga, sahabat dan juga teman kerja, tetangga dan juga orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, berkeringat bersama dan menikmati pagi yang penuh dengan keceriaan. Jadikan akhir pekan lebih bermakna dengan tubuh yang sehat, hati yang bahagia dan juga semangat yang membara. Jadi sekali lagi jangan lupa ke kantor RRI ND pada setiap Sabtu pagi ya, mulai pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah di halaman kantor RRI ND Jalan Durian. Kami tunggu kehadiran dan kedatangan Anda dengan membawa semangat dan juga bahagia begitu ya, bergerak bersama meramaikan Zumba di hari Sabtu pagi.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi

Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai Presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan. Soeharto juga sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri, dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produknya, materi promosi

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap kali.

Pendengar, informasi untuk Anda dari Manggarai Barat, masih dari laman rri.co.id, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat mengimbau masyarakat agar mewaspadai promosi rokok herbal yang mengklaim memiliki manfaat bagi kesehatan. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap klaim tersebut tanpa didukung bukti ilmiah yang memadai. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Teresia Asmon, menyampaikan himbauan tersebut dalam siaran Labuan Bajo Pagi di RRI Labuan Bajo pada Sabtu 3 Oktober 2020. 26. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih praktis, maksud kami lebih kritis dalam menyikapi informasi kesehatan yang digunakan untuk memasarkan produk rokok herbal. Lebih lanjut, Teresia menjelaskan penggunaan bahan herbal tidak serta-merta membuat rokok aman bagi kesehatan. Asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan organik tetap berpotensi mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan paru-paru dan juga organ tubuh lainnya. Menurutnya, penggunaan label herbal dalam promosi produk perlu disikapi secara kritis agar masyarakat tidak menganggap produk tersebut lebih aman atau memiliki khasiat pengobatan tanpa dasar ilmiah yang jelas. Dinkes Manggarai Barat juga mendorong pengawasan terhadap peredaran produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan dan juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat penggunaan produk yang keamanan dan mutunya tidak terjamin. Amin. Teresia mengimbau agar masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kesehatan maupun pengobatan agar berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan resmi. Warga juga diminta tidak menjadikan klaim pada kemasan atau materi promosi sebagai satu-satunya dasar untuk menilai keamanan dan juga manfaat suatu produk. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, nantikan informasi-informasi lainnya bersama kami, program 1 RRI ND. Saya Leli Kara. Masih terus temani Anda sampai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kini ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk Anda.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Berita Olahraga.
1: Dengan kemenangan, MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercaya klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

itu Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: So, a very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai

0: olahraga dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika, di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP. Tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat, di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Michael Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,126 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat, dan pendengar dari dimanapun Anda berada, saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemetsu Motovo Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama, yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok, memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP, bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton, khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
5: Nanti itu kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Kita akan berkendara menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan ke hijau. Kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak, karena dari sisi informasinya semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah tidur. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasannya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gilvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gilvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Kenapa danau pink di Australia tidak boleh disentuh? Dengan keindahannya, fenomena alam ini menjadi ciri khas yang ada di Australia dan dilindungi oleh pemerintah setempat, khususnya pengelola Westgate Park. Dikutip dari news.com.au, pemerintah setempat mengeluarkan sebuah larangan untuk tidak mendekati danau pink. Larangan itu dikeluarkan ternyata untuk melindungi vegetasi yang ada di sekitar danau agar tetap terjaga kealamiannya. Selain itu, air di danau tersebut memiliki kadar garam yang tinggi sehingga sangat asin. Menyentuh air dengan kadar asin tinggi ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit manusia. Warna merah muda pada danau ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling utama adalah meningkatnya kadar garam di dalam air. Saat kadar garam tinggi, suhu sinar matahari hingga curah hujan membuat ganggang tumbuh di kerak garam yang ada di danau. Ganggang itulah yang kemudian membuat warna danau menjadi merah muda. Meski ganggang ini tidak berbahaya, namun kadar garam yang tinggilah yang

0: capek.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Selamat siang kembali untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga selalu bahagia ya, selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, edisi 9 Oktober 2026. Dan pendengar RRI, setiap orang pastinya itu punya cerita dalam perjalanan cinta. Ada yang berakhir bahagia, ada pula yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini dipercaya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Dan terkadang yang paling menyakitkan itu bukanlah kehilangan seseorang, tetapi menyadari bahwa kita pernah menaruh harapan begitu besar kepada orang yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Nah itu tadi ya, seperti lagu yang diceritakan oleh Asbak Band dengan Ternyata Salah Menilaimu. Jadi lagu ini cocok untuk siapa saja yang pernah merasa kecewa, terluka, atau harus belajar mengikhlaskan seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidup kita. Dan pendengar, tentunya dari setiap pengalaman kita belajar untuk lebih mengenal orang lain dan juga lebih menghargai diri sendiri. Karena tidak semua pertemuan itu harus berakhir dengan kebersamaan dan tidak semua kenangan itu harus disesali. Nah pendengar RRI, kami masih terus temani Anda sampai kita berada pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 13 nanti kami akan hadirkan untuk Anda program acara Bincang Budaya sampai pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya ada Dirli sampai ke ujung dunia.

0: Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta dari laman rri.co.id. Pendengar, untuk Anda, Ketua Presidium Mavindo Septiaji Eko Nugroho menegaskan narasi mencium kucing menyebabkan infeksi otak adalah tidak benar dan telah dibantah. Ia menjelaskan klaim tersebut berasal dari unggahan akun Facebook yang menyebut aktivitas mencium kucing bisa memicu infeksi berbahaya. Ia menyebut narasi itu menggambarkan seolah mencium hidung kucing dapat memindahkan ribuan telur parasit ke bibir manusia. Selain itu, narasi juga memuat tingkatan tertentu yang menjelaskan dampak infeksi secara bertahap pada tubuh manusia. Menurutnya, informasi tersebut telah dibantah melalui artikel cek fakta yang dimuat oleh Tempo.com dengan penjelasan ilmiah yang jelas. Ia menyampaikan penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium hewan pemeliharaan. Maksud kami, tidak seperti mencium hewan peliharaan tersebut. Ia menjelaskan penularan justru terjadi melalui kotoran kucing yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii jika tidak sengaja tertelan manusia. Ia menambahkan, pakar menyebut resiko utama infeksi lebih berkaitan dengan gangguan kesehatan reproduksi, bukan infeksi otak seperti yang diklaim. Dan pendengar RRI, sudah ada pakar yang berbicara tentang hal itu, yaitu adalah dosen Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yaitu Ibu Siti Gustiningrum, menjelaskan bahwa infeksi bisa terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Dan hal ini diungkapkan dalam dialog cek fakta di Jakarta pada Sabtu 4 April 2026 lalu. Ia juga menegaskan kucing yang belum divaksin memang dapat menjadi inang parasit yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Namun ia memastikan penularan tidak terjadi melalui ciuman, sehingga para pencinta kucing diimbau tidak perlu panik berlebihan. Nah, pendengar RRI, ikuti terus cek fakta bersama Pro 1 RRI ND.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Masih kita di Florata Siang, masih bersama dengan saya Armando Abdullah. Di siang hari ini kita di segmen berikutnya, pendengar, saya akan ajak Anda untuk ke segmen Bincang Budaya. Pada Bincang Budaya di siang hari ini kita akan mengambil tema mengapa minimnya literasi tentang kebudayaan ND di lini masa. Pendengar, tidak bisa kita pungkiri, terkadang kita ingin mencari literasi terkait dengan sebuah ritus ataupun mungkin terkait dengan sejarah ataupun asal-usul yang terkait dengan Kabupaten ND. Itu ternyata kita mendapatkan sumber yang sangat sedikit, ya, tidak terperinci. Nah, dari situ muncullah keresahan kami, sehingga di siang hari ini kami sudah bersama dengan narasumber Bapak Yosep Dentis, SPDMA, seorang dosen prodi sejarah FKIP Universitas Flores ND. Siang Pak Yos, apa kabarnya nih?
1: Selamat siang Bang Armando.
0: Apa
1: salam
0: kabarnya?
1: Sehat apa enggak? Terima kasih. Sehat selalu.
0: Sehat selalu ya. Oke. Hari ini ada kegiatan apa saja nih sebagai seorang dosen?
1: Kalau aktivitas walaupun mahasiswanya libur, tapi kita sebagai akademisi, Bapak Ibu dosen dan juga bagi tetap aktivitas seperti biasa.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga tetap pelayanan akademik. Hari ini kita baru selesai ujian proposal dan skripsi.
0: Oke, okay. Untuk
1: ya, untuk mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah.
0: Pendidikan Sejarah. Ya, oke. Okay. Ini selesai. Sekarang ini sudah angkatan keberapa nih?
1: Apa itu?
0: Ya, apa namanya? Mahasiswa angkatan keberapa untuk yang prodi sejarah?
1: Ya, dari tahun 80-an. Jadi memang angkatan keberapa itu? Dan pas waktu lahirnya Unif Flor kan ya, pas waktu prodi sejarah.
0: Oh, sudah ada
1: ya? Sudah 45 tahun lebih.
0: 45 tahun berarti.
1: Iya.
0: Ini sudah melahirkan beberapa generasi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik mendengar. Terkait dengan apa yang sudah saya sebut di awal, terkait dengan keresahan, terkait dengan minimnya literasi tentang kebudayaan kabupaten ini secara general ya, kita tidak ngomongin satu-satu, tapi memang secara general memang itu sangat minim. Pertanyaan pertama nih, menurut Bapak nih, apa yang menyebabkan kebudayaan ND itu relatif jarang muncul dan dibahas di lini masa media digital dibandingkan dengan budaya daerah lain?
1: Oke, baik, terima kasih Bang Armando. Bang Armando ya.
0: Iya.
1: Oke, dan juga pendengar setia di mana saja berada, khususnya di Pro 1 RRI ND. Terima kasih banyak. Waktu yang baik sekali untuk kami, menjadi terhormat bagi saya. Hari ini saya bisa datang kembali di RRI Pro 1 ND. Senang sekali kita mau bincang-bincang budaya di siang hari ini. Ada topik yang menarik, tetapi mengapa minimnya literasi? Yeah. Itu mungkin saya mungkin bedah lagi. Sepertinya saya berbicara dari sesuatu pengalaman, inspirasi dari artinya mengapa minimnya literasi itu. Yeah. Mungkin kita lihat bahwa ini antara kenyataan, harapan dan tantangan.
0: Okay.
1: Dan juga serta strategi dan mitigasi apa yang sebenarnya kita mau laksanakan ke sana. Karena memang betul seperti yang disampaikan Bang Armando tadi, literasi menjadi lemah, yaitu menjadi turun atau juga jangan-jangan bisa hilang.
0: Yeah.
1: Atau mungkin mereka tidak tahu, mungkin juga karena apa sebenarnya itu.
0: Mm-hmm.
1: Padahal ini adalah produknya sangat bagus sekali, sangat kuat yang bisa untuk kita kembangkan.
0: Yeah.
1: Dan itu ya, saya rasa mungkin ini ada hal-hal yang memang betul-betul menjadi sesuatu tampilan dan kronologis yang memang betul-betul kita harus bidik sama-sama, karena memang itu pasti banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kita temukan.
0: Yeah.
1: Kita punya ada, kenapa kita tidak jadikan ini sebagai timeline ya,
0: yeah,
1: namanya juga itu timeline tentang hal-hal yang berkaitan dengan konteks media digital ya toh.
0: Yeah.
1: Kemudian juga biasanya kan merujuk pada tampilan timelinenya, itu timelinenya bagaimana.
0: Yeah.
1: Dari postingannya atau unggahan atau berita.
0: Mm-hmm.
1: Itu tergantung dari kreativitas dari masing-masing kita.
0: Okay.
1: Dan itu yang memang betul-betul ya, semua punya talenta, semua punya hobi dan semua punya keterampilan itu yang dimiliki.
0: Yeah.
1: Jadi sebenarnya kalau omong tentang budaya ND,
0: yeah,
1: Bang Armando, jarang muncul di lini masa untuk hal-hal yang berkaitan dengan budaya ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu pada prinsipnya bahwa konten atau informasi tentang budaya ND itu jarang sekali untuk muncul di media, yaitu sosial yang sering dilihat orang. Kan paling-paling orang yang terkesan mungkin sesaat saja atau mungkin hanya kesempatan jadi bikin, oh ya, menjadi FB Pro biar terkenal, tapi tidak pernah.
0: Ini kita contoh aja sederhana gitu ya.
1: Iya.
0: Yang paling sering muncul,
1: iya,
0: itu tuh tarian Gawi.
1: Oh iya, betul.
0: Tarian Gawi, betul. Satu. Kemudian kalau untuk dari Kabupaten Ngada itu tarian Jai gitu ya.
1: Betul.
0: Dari mungkin dari Flores Timur, Dolo-Dolo.
1: Dolo mau merek,
0: iya,
1: apa Hegong.
0: Hegong gitu ya. Itu yang paling sering muncul di lini masa. Nah,
1: iya,
0: kenapa yang lain tuh tidak gitu?
1: Iya.
0: Nah, kita bukan berbicara soal soal seni tari saja, tetapi source yang pingin kita gali itu ya, untuk mengetahui contohnya kayak misalnya tarian seperti yang saya kita berbicara tadi secara off air tadi, bahwa kayak tarian Wanda Pau, sebutlah seperti ya, itu. Kita tahu bahwa tarian Wanda Pau, tetapi pada seharusnya tarian itu dibawakan berapa banyak orang sih?
1: Iya.
0: Gitu. Tarian itu dibawakan, harusnya dibawakan di acara apa sih sebenarnya? Ya. Kemudian siapa yang menciptakan tarian tersebut? Kemudian balik lagi masih di tarian Wanda Pau nih. Kemudian untuk pemain musiknya harusnya berapa orang?
1: Iya.
0: Gitu. Yang memainkan itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Atau bisakah perempuan? Tapi kita tahu bahwa yang memainkan itu laki-laki pada umumnya. Apakah harus laki-laki saja? Apakah bisa wanita yang membawakan? Itu yang maksudnya menjadi keresahan di kami. Kenapa itu yang kita mau coba gali itu di lini masa itu tidak ada gitu untuk literasi digitalnya gitulah.
1: Oke, itu Bang Amano, ini menarik sekali ini. Mm-hmm. Ini bagaimana, karena persoalan omong tentang budaya itu luas, Bang Amano.
0: Iya,
1: ya, sangat luas sekali.
0: Makanya kita lebih ke scope ini.
1: Iya,
0: lebih
1: kita scope, kita kerucutkan. Mm-hmm. Ya, contoh seperti yang tadi yang namanya Wanda Pau.
0: Iya.
1: Ya, itu satu contoh. Informasi tentang hal-hal yang berkaitan tentang budaya, yang lebih scope-nya tentang Wanda Pau itu, orang betul-betul harus paham tentang budayanya.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Karena budaya itu memang betul-betul menjadi tolok ukur bahwa itu adalah kepribadian dan citra kehidupan dari masyarakat itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dan memang itu memang betul-betul orang yang betul-betul bukan hanya sekedar hanya berkreativitas saja, tetapi benar-benar dia total di dalam kehidupan berbudaya itu. Mengetahui bahwa tradisinya seperti apa.
0: Yeah.
1: Jadi akan bertetau. Kemudian bagaimana mau menceritakan, ceritanya macam-macam. Contohnya tradisi tentang Wanda Pau, tapi bagaimana cara untuk menceritakan sehingga betul-betul bahwa Wanda Pau itu bahwa adalah kearifan lokal dari Ende Lio.
0: Ende
1: Lio ya, yeah. Wanda Pau itu
0: yeah.
1: Dari Ende ya, mohon maaf ya, dari Ende. Dan itu kita harus menceritakan, ceritanya macam-macam. Ya toh, itu seperti disampaikan itu, karena memang di sana antara cerita dengan peristiwa itu ada yang memang betul-betul nilai-nilai yang memang ada leluhur yang ada di sana, nilai-nilai sakral leluhur. Contohnya saja gitu. Seperti tadi, kalau mau tentang tarian Wanda Pau berarti yang berkaitan dengan seni.
0: Yeah.
1: Ya toh, tentang seni.
0: Seni tari.
1: Bagaimana seni? Karena seni itu akan dipadukan yang berkaitan dengan yang pertama pasti kita akan merasa bahwa oh iya, orang Ende itu suka sekali dengan seni. Hobis kenapa orang Flores NTT Ende lagi itu senang sekali namanya karakter seni itu ada dalam diri kepribadian pribadi. Jadi antara peran, fungsi, simbol itu harus dipadukan. Contoh Wanda Pau yang menari harus siapa?
0: Yeah.
1: Ya, yang berperannya. Apakah laki-laki dan perempuan?
0: Perempuan. Atau perempuan saja?
1: Atau perempuan saja.
0: Nah,
1: ya toh itu. Dan ataukah memang dua-duanya mengapa gitu?
0: Yeah.
1: Itu kan pasti ada simbol dan ada punya fungsi, ada punya makna yang tersirat dan tersurat di dalamnya itu.
0: Yeah.
1: Kemudian juga di dalam tarian itu, ya contoh ya dalam tarian, kok harus dipadukan dengan alat musik gitu ya? Ya alat musik gitu. Dan alat musiknya mengapa harus alat musik tradisional? Kalau toh memang nanti akan berkembang, nanti akan dipadukan dengan alat musik modern itu. Lalu juga dengan alat musiknya, itu juga bagaimana perpaduan. Dan memang itu hal-hal yang memang betul-betul ya, sampai misalkan akademisi itu bukan hanya di ruang kelas, tapi di masyarakat juga jadi kita jadikan sebagai bagian dari akademisi yang kita belajar itu. Jadi saya rasa untuk hal-hal yang berkaitan dengan hadirnya tentang lini masa, tentang budaya itu, saya rasa kita punya sangat kurang sekali.
0: Okay.
1: Kalau toh memang contoh ya, kita di akademik ya Bang Armando, kita lebih banyak memang ada beberapa wadah-wadah yang memang kita akan nanti dibuka, kemudian dibuka ruang untuk bagaimana untuk mahasiswa harus bisa untuk beraspirasi dan inspirasi, lalu dituangkan, masukkan di dalam wadah itu.
0: Okay.
1: Nah, walaupun memang skopnya masih kecil, terkadang juga misalnya ada kegiatan-kegiatan kerjasama dengan jurnalis kampus ya toh.
0: Yeah.
1: Nah, jadi oh ya anak mahasiswa dikasih topik yang menarik kayak gini, misalnya tarian berkaitan dengan seni Wanda Pau. Oh ini bagaimana caranya dibuat podcast ataukah mungkin dibikin booklet atau bikin logbook ataukah mungkin bikin video. Nah, itu semuanya nanti di dua beberapa, walaupun memang skopnya masih kecil. Tapi yang memang kita rindukan di sini skopnya untuk yang di ND ini merindukan ada suatu wadah yang benar-benar bahwa kalau kita buka di sana, oh ternyata ada unsur budayanya di sana ada.
0: Iya.
1: Ya, toh.
0: Yang kita mau cari sumbernya tuh ada.
1: Ah, gitu. Sumbernya ada tidak?
0: Sekarang kita contohnya lagi nih ya. Uh-huh. Kenapa minimnya literasi itu tadi?
1: Uh-huh.
0: Terkait dengan alat musik.
1: Iya, alat musik.
0: Alat musik ini kan ada yang namanya gong.
1: Ada yang gendang.
0: Gendang. Nah, kita sebut aja gong dulu lah.
1: Uh-huh.
0: itu ada memiliki kesamaan dengan di beberapa daerah. Kita sebut aja kayak dari Pulau Jawa.
1: Iya.
0: Itu kan ada alat musik yang bentuknya sama, kurang lebih sama sih kalau itu. Kenapa buat dari budaya Jawa itu bisa ada di ND?
1: Iya.
0: Itu dibawa dari mana? Sejak kapan? Nah, sehingga itulah mengapa terus ada satu lagi, yaitu penggunaan beskap atau apa namanya ini,
1: atribut atau
0: atribut itu ya,
1: seperti lesu toh.
0: Lesu itu
1: mengapa nah, lesu itu kok ambilnya dari motif batik Jawa,
0: motif batik Jawa ya, itu yang
1: harus menurut diceritakan,
0: itu yang harus diceritakan. Kenapa karena itu adalah identitas kita gitu. Tuh. Jangan sampai nanti di mungkin di kemudian hari kita tidak tahu ya, nanti itu akan terjadi klaim-klaim gitu loh Pak. Ini nih budaya saya nih, kenapa bisa ada di sana gitu.
1: Ini
0: kenapa kalian bisa mengambil itu adalah milik kami gitu, jangan sampai klaim kayak Indonesia atau Malaysia gitu ya, yang udah sering sekali terjadi soal batik lah, soal apa namanya lagi, soal batik, soal apa namanya, rendang.
1: Oh iya, masakan-masakan ya.
0: Iya,
1: dan ini sangat menarik sekali Bang Armando.
0: Yeah.
1: Memang pernah juga ya, maaf ya, ini dengan pengalaman saya yang waktu saya masih studi di S2 UGM itu ditanyakan, karena memang topik skripsi saya itu tesis saya itu tentang ini seni tenun dan artikulasi perempuan Sikamaumere, tapi skopnya itu. Jadi bagaimana saya mau menghubungkan antara perempuan di dalam diri pribadi seni bertenun gitu. Jadi ditanya oleh Pak Prof, Ibu Profnya, kenapa kok ada pakaian yang di atas itu kok menggunakan batik gitu. Ya, jadi itu yang perlu harus mesti kita presentasikan, mengapa itu. Jadi kita memang betul-betul memang kita ini kan tradisi Nusantara, jadi memang kita memadupadankan. Kita mau tanya tentang dari mana asalnya itu, ya memang itulah. Kita akan bertanya untuk soal sejarah, kita harus betul-betul menggali, kita kaji saja sejarah
0: gitu. Itulah kenapa sehingga kita akan kesulitan menjawab, karena kita tidak punya
1: arsip dan dokumen yang sangat kuat
0: ya,
1: ya. Ya, makanya saya bilang peran dan fungsi arsip itu harus betul-betul jangan hanya sebatas teoritis, tetapi harus di benar-benar ada dan nampak. Memang selama yang kalau diandalkan ya perpustakaan dan kearsipan. Tetapi hal-hal yang sebenarnya masih digali ke yang lebih kepada unsur-unsur yang hari ini kita bahas itu, kita masih kalah itu. Itu yang kita masih kalah. Itu memang kita duduk refleks sama-sama, bukan hanya dari akademisi, tapi juga semua stakeholder dari pemerintah dan juga unsur-unsur kelompok komunitas yang benar-benar merasa padu padan dan juga rasa memiliki budaya itu. Ayolah mari kita gali sama-sama sehingga benar-benar bahwa orang masuk kota ND ada suatu potret yang mengatakan, oh ini ternyata ada gini, oh ya gini, sehingga dia punya promosinya lebih dapat, lebih nampak. Jadi benar-benar ya, kalau kami orang akademik, pembelajaran lebih mendalam, lebih kontekstual dan lebih nyata.
0: Iya, kalau dari kami itu lebih menjual
1: nilai jualnya lebih dapat
0: gitu. Nilai jualnya ada,
1: nilai kreatifnya gitu. Jadi lebih banyak. Jadi kalau selama ini misalnya Patika Dua Bapu Atemata ya, itu ada ya. Itu kan ini menjadi tradisi budaya yang jadikan sebagai program unggulan untuk Kabupaten ND ya toh. Itu kan setiap tahun kan biasa dibuat kan itu toh. Itu adalah suatu kearifan lokal yang memang secara nasional, secara dunia itu sudah kita akui. Tapi apakah sudah ada? Pasti kalau sudah haki ada.
0: Haki
1: karena
0: ada.
1: Memang dia punya dasar kekuatan adalah tanah watu dan juga budaya kita sendiri. Karena memang Patika Dua Bapu Atemata, memang semua orang di mana-mana pasti akan memberi makan sesajian. Hanya beda kata kalimat.
0: Hanya beda nama.
1: Beda.
0: Kalau di Jawa sebutnya sesajen.
1: Gitu. Itu. Kalau mau orang Mamen tungpyong gitu. Yeah. Tapi kalau orang beda itu. Tapi unik, bagus sekali. Saya hobi, saya suka sekali di budaya dan sejarah. Dan lebih senang ke budaya. Jadi saya senang sekali hal kalau tentang ritus-ritual itu luar biasa. Kalau soal antropologi ya, kalau tentang budaya antropologi ya, itu kalau sejarah kan dia akan lebih skopnya beda lagi. Jadi ada banyak contoh hal-hal memang mungkin saya berpikir bahwa di mana kelemahannya? Kelemahannya itu paling-paling kelemahannya terletak pada minimnya dokumentasi itu penting ya kan?
0: Berarti
1: kurangnya bagaimana kita mengemasnya itu? Nah itu banyak sekali contoh ya, kita tidak perlu terlalu jauh ya. Ada beberapa di dalam kota ini ya. Ada budaya-budaya yang memang walaupun secara skopnya kita dalam kota, tetapi masih asal budaya, unsur budaya itu masih lulu lekat sekali. Contoh, misalnya saja yang berkaitan dengan tarian tadi, gaunnya lengkap, ada makanan khas daerah, misalnya alun dende, yang mungkin orang tidak pernah tahu. Tahu alun dende, mungkin Bang Armando pasti tahu itu dari itu makanan yang memang diolah dari hobi kayu. Yeah. Itu luar biasa sekali. Itu kenapa kita tidak angkat? Nah, yang sekarang ini yang menjadi testimoni supaya kita bisa mengangkat bahwa kelemahan tersini bagaimana kita kemasnya menjadi konten yang menarik. Yeah. Atau kemudian jarang kolaborasi antara masyarakat. Mungkin juga kolaborasinya yang mungkin jarang juga ya. Ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan jadi kalau bisa lihat kembali ke belakang latar belakangnya sebenarnya ini bagus sekali ya. Lini masa ini lini masa ini adalah media sosial yang muncul memang betul-betul ruang ini menjadi sesuatu pertukaran informasi itu penting itu.
0: Berarti pertanyaan pertama itu sudah kejawab bahwa kejawab itu, karena minimnya kearsipan kita
1: iya, itu,
0: terkait
1: iya.
0: dengan hal itu sehingga iya. memang jarang dimunculkan di lini masa.
1: Iya. Mungkin hanya skopnya itu kita hanya mengatakan jadi kurang dokumentasi nggak tradisi mengapa kurang itu mungkin orang berpikir oh ini tradisinya masih bersifat lisan belum bisa didokumentasi nah, hanya itu. Lisan iya. hanya tuturan saja iya. tapi tidak dipublikasikan buat satu wadah yang bagus lah gitu sehingga kalau orang datang oh ini ternyata aktivitas kreativitas budaya yang kemarin di Pantas Kerit ternyata kami ada dapat di sini kata itu kemudian juga ada juga ya seperti yang kita berdua omong tadi minimnya arsip visual dan tulisan okay. itu kita sangat kalah sekali dan itu menjadi harus menjadi suatu refleksi yang memang kita harus sama-sama kita duduk dan kita omong sama-sama lalu juga adanya rendahnya literasi budaya lebih khusus di digital budaya itu memang orang belum paham. Orang belum paham itu. Orang kan bilang begini, budaya itu mungkin dianggap tidak menarik, ya. Mungkin karena kontennya itu karena tidak tahu bagaimana cara untuk mengemas supaya jadi menarik, caranya bagaimana. Nah, itu juga penting. Jadi dominasinya itu budaya memang kalau untuk ND Flores itu budaya menjadi dominasi. Ini bagaimana kita harus bisa mempopulerkannya sehingga memang tidak hanya sekedar hanya bercerita saja tutur habis atau tidak tapi harus ada dokumentasi digitalisasi yang jelas itu yang memang kita harus adakan di sini jadi memang kenyataan di lapangan Bang Armando bahwa yeah. budaya itu hidup dalam ritual Bang
0: ya? Betul itu
1: beda sepertinya tadi kita angkat tentang ritual tadi ya itu mm-hmm. itu bukan dalam dokumentasi itu budaya itu kan hidupnya dalam ritual bukan dalam dokumentasi karena mendokumentasi kan orang terkadang juga mungkin ada juga orang mendokumentasikan, tapi kan dulu kan tidak, hilang. Itu yang menjadi, jadi pemahaman yang mungkin yang berkaitan dengan studi dokumentasi kearsipan itu sangat penting sekali berperan, sehingga bahwa kalau mungkin kami orang sejarah, belajar sejarah, kalau tanpa dokumen itu bukan sejarah, karena memang dia harus butuh bukti, gitu. Atau ke dalam bahasa Inggrisnya, no document, no history, ya.
0: Oke,
1: okay, mantap. Ya, itu. Jadi ya, ya, jadi memang ada minimnya. Kemudian juga, ada juga orang-orang muda kan, ini kan teman-teman, orang-orang muda juga kan kalau hal yang berkaitan dengan digitalisasi kan mereka ini konten-konten mereka sangat sangat lebih aduhai ya tuh daripada masa-masa jadi kita ya Bang Armando ya sekarang tuh mereka diam tapi ekspresinya malah lebih tempias begitu ya tempias tempat penyaluran inspirasi aspirasinya muncul itu jadi budaya itu hanya kita lihat itu orang berpikir hanya cukup seremonial saja nah, itu juga mungkin itu jadi harapannya memang kita harus tuju itu bahwa kemudian ND ini memang dikenal luas di ruang digital nah bagaimana kita baik generasi tua punya tanggung jawab untuk memberikan tongkat estafet ini kepada orang muda kita aktifkan kembali sehingga orang muda juga merasa ada bagian dari kehidupannya merasa bangga bahwa kami Ata ND, kami anak tanah, kami orang berbudaya. Itu yang perlu harus kita angkat budaya kita sendiri. Jangan kita mau menampilkan budaya orang lain. Kemudian juga budaya menjadi sumber edukasi. Itu. Jadi sumber edukasi. Kalau edukasi orang berpikir hanya oh itu tugasnya orang sekolahan, orang yang di sekolah-sekolah. Yeah. Ya, itu kalau di edukasi. Oh itu tugasnya orang yang di jurusan sejarah misalnya tentang budaya atau antropologi. Tapi sebenarnya kalau memang budaya menjadi sumber edukasi dan kreativitas, semua masyarakat harus betul-betul turut terlibat. Sehingga pola pemahaman kita bahwa oh iya kalau edukasi ya tugas kamu adalah guru yang mengajar, siswanya yang mendengarkan, itu salah gitu. Kalau mau edukasi semua orang harus betul-betul turut ambil bagian dan turut ambil berperan dalam hal edukasi itu. Kemudian juga yang berikut lagi mungkin hal-hal konkret yang menarik yaitu ya, yaitu budaya ND. Ini contoh praktis ya Kak Bang Armando. Kalau pribadi saya kan belajar antropologi ya, atau saya mengajar antropologi. Kalau saya mengajar di kelas, teorinya sih iya, tapi kalau memang kontekstual ke lapangan saya tidak dapat. Makanya saya harus turun ke lapangan dengan mengemasnya dalam kuliah lapangan berbasis mata kuliah. Gitu. Okay. Sehingga bahan-bahan materi yang memang materi-materi yang kita lapangan. Kalau misalnya 2 tahun kemarin kita ada di Kelurahan Rewarangga. Mm-hmm. Itu 2 tahun berturut-turut kami bagaimana kita turun dengan mama-mama penenun. Mm-hmm. Tenun moga keso. Kita belajar dari masyarakat. Oh, dengan dia punya seperti yang Bang Armando tadi, bagaimana oh ini yang perempuan ini, yang ini dengan dia punya alat, bahannya, ini yeah. motifnya, kemudian juga bahan semuanya lengkap kita buat dalam itu. Yang kalanya kita buat tuh bukunya juga mungkin ada dokumen itu yang memang kita masih kemasnya belum. Ya, memang ada, tapi bagaimana? Paling-paling hanya skopnya di akademisi saja yang membutuhkan. Yeah. Tapi yang lain kan tidak ada. Yeah. Kalau memang kita rindukan, ya bagaimana ya sama-sama kolaborasi dengan Pemda ini supaya dibikin ada ruang lah gitu. Memang ada perpustakaan dan kearsipan, tetapi lebih fokus ke masing-masing budaya. Dan saya inginkan kalau semua buku atau apa itu dibuat dalam bentuk dokumentasi yang digitalisasi sehingga orang kalau akses ke sana semuanya terekam di sana.
0: Iya, terekam.
1: Selama ini kan paling-paling hanya Google Drive toh. Jadi itulah, saya merindukan seperti itu.
0: Jadi itulah kenapa dari hasil-hasil kegiatan itu tuh tidak didokumentasikan secara digital.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: itu sudah selesai hanya dalam sebuah arsip.
1: Iya, arsip saja.
0: Iya, diarsipkan saja dan tidak dipublikasikan kembali menjadi sebuah tulisan yang menarik.
1: Tulisan yang menarik.
0: Gitu. Hingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat.
1: Iya.
0: Itu dia masalahnya.
1: Jadi kenyataan dan harapan ini, jadi kesenjangannya ada di sini bahwa iya. kalau memang kita lihat kenyataannya itu budaya. Contoh, budaya jarang muncul di lini masa. Itu mengapa? Nah, budaya itu kan aktif, kemudian konsisten, harus betul-betul. Kalau memang kita mau supaya ada harapannya, ya itu berarti kita mengharapkan budaya itu harus lebih aktif lagi ya. Yang aktif siapa? Kita jangan pasif, kemudian tetap konsisten bahwa harus ada kalau kita mau berani, nekat untuk mau maju dan juga mau supaya dunia tahu dan mengenal tentang ini, ya kita harus belajar tentang media digital. Itu sangat penting. Kemudian misalnya kenyataan tentang tradisi hanya sekedar lisan. Bagaimana harapan kita sehingga orang bilang tradisi jangan hanya cukup lisan saja, tapi tradisi perlu harus didokumentasikan. Kemudian juga misalnya kenyataan khusus lebih anak muda sekarang lebih kreatif, ya. Orang-orang muda memang bentuk kenyataannya bahwa itu anak muda pasif. Kelihatannya, tetapi harapannya anak muda harus jadi agen budaya. Yeah. Jangan itu jadi kalau kita lihat kemudian juga terkesan bahwa oh ya budaya itu kuno, dianggap kuno. Jangan. Oleh karena itu kita harus mulai mengangkat kembali testimoni kita bahwa harapan kita bahwa budaya itu adalah bagian dari tampilan relevansi daripada hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, sekarang dan juga masa yang akan datang. Dalam hal ini artinya perkembangan antara budaya itu sih akan selalu tetap untuk berkembang secara ikut sesuai dengan perkembangan zaman itu. Jadi saya mengharapkan mudah-mudahan dengan apa hal-hal yang berkaitan dengan apa ya itu dokumen dan juga pengetahuan ini memang keduanya itu memang kontribusinya harus betul-betul kita kolaborasikan itu. Memang masalah utamanya itu lemahnya distribusi bagaimana pengetahuan di ruang publik itu ya. Tadi juga ditanya tadi, contoh saja seperti tadi, oh ya cukup skripsi saja tentang adat Ende ya. Tidak pernah tidak pernah untuk mau dibuat dalam hal bentuk konten publik yaitu skripsi tentang judul yang tadi. Yeah. Coba lah mungkin ini hal yang bagus sekali masukan dari Bang Armando sehingga bagaimana cara kita untuk berpikir untuk ini. Mumpung juga kebetulan juga saya punya program sebelum kuliah nanti saya akan menghadirkan tim jurnalis untuk membuat satu pelatihan. Jadi itu juga menjadi suatu apa ya cara kita bagaimana supaya mengangkat kemudian juga mengurangi hal-hal yang mungkin selama ini kita belum temukan tentang bagaimana digitalisasi. Padahal kita punya produk yang bagus, hanya bagaimana untuk kita mau menyampaikan kepada banyak orang.
0: Yeah. Ya. Lebih tepatnya mungkin punya produk yang bagus tapi bingung cara untuk menjualnya. Karena gini, kita tahu bahwa kebudayaan kita ini kan cukup banyak ya.
1: Yeah.
0: Tapi untuk diperkenalkan kepada lebih khususnya ke generasi muda ini kurang. Apalagi sekarang kan ke media massa ini kan cukup masif. Yeah. Cukup banyak lah sekarang itu. Banyak platform yang bisa digunakan untuk lebih memperkenalkan itu.
1: Yeah.
0: Sehingga kekayaan-kekayaan kebudayaan kita khususnya kebudayaan Ende ini kita bisa kita dapat untuk ketika kita mencarinya yeah. gitu. Sehingga kita tidak hanya menerka-nerka saja, tapi kita punya sourcenya, kita punya sumbernya.
1: Yeah.
0: Kita punya sumber tulisannya. Siapa yang mempublikasikan pertama kali begitu. Nah, itu maksud saya.
1: Jadi ada yang ini toh. Arti masalah bagaimana kita cara mengemasnya itu, cara mengemasnya menerasikan bagaimana. Memang kalau kita mau cara mengemas menerasikannya itu ya kita jangan hanya narasi budaya Ende kalau menarik itu karena belum dikemas secara karakter ya, karakter dari masing-masing apa ya ilmu tuh gitu. Sehingga contoh saja bagaimana konten-konten yang berkaitan dengan dokumentasi, mungkin contoh satu itu film Ria Ragu, masih ada tidak?
0: Iya itu tahun 1930-an itu ya.
1: Itu juga kita, tapi saya hanya nonton satu kali, itu juga menjadi hampir mubasir. Ya itu yang memang perlu harus mesti. Maksud saya begini, paling tidak harus ada satu wadah ya, baik itu mungkin pemerintah yang menyiapkan apa, disiapkan sehingga betul-betul ada ruang video khusus sehingga tampil dari situ, sehingga dokumen dan arsip itu tidak hilang. Ada juga budaya-budaya kekhasan yang ada itu dibuat kayak model macam satu komunitas yang di situ, sehingga jangan terkesan tunggu saat nanti kalau ada, oh ya ada hajatan dulu baru hadir dari komunitasnya macam-macam banyak-banyak gitu. Itu jangan. Contoh-contoh yang film-film yang dulu, yang masa-masa dulu yang kuno, contoh Ria Ragu, ini sangat-sangat terkenal sekali, malah mendunia ya itu ya.
0: Tapi menurut saya mungkin Ria Ragu salah satu film tertua yang ada di Indonesia ya.
1: Iya.
0: Film itu dibuat sama misionaris. Justru sebenarnya film itu bagus, kenapa? Karena film itu justru mengcapture soal tata cara berpakaian pada saat itu, masyarakat pada saat itu tuh berpakaian seperti apa. Hanya sayangnya kita memang mendapatkan itu dalam format bisu ya, film bisu.
1: Itu sangat kaya sekali karena berkaitan dengan peradaban keindonesiaan kita yang berkaitan ada timur kita, lebih khusus untuk Lio, warga Lio, masyarakat Flores
0: di zaman ini itu
1: saya, gitu ya. Iya, zaman itu. Jadi pembentukan karakter itu memang sangat kaya saat itu sehingga dibuat dalam bentuk film dokumenter. Dan itu dan jadi yang besar harapan saya, mudah-mudahan ya stigma ini di kalangan anak muda ini jangan hanya bahwa budaya sering dianggap kuno ya, sakral atau tidak keren, tapi saya mengharapkan orang-orang muda bahwa ya paling tidak solusinya menampilkan figur ya, menampilkan figur. Tidak semua ya, memang kita mengharapkan bahwa orang-orang ini baik yang tua maupun yang muda itu bahwa munculkan figur yang betul-betul menjadi konten kreator yang benar-benar berita. Tapi kan paling tidak memang ya kita jangan apa ya, pada kesempatan ini kita jangan mengatakan bahwa oh ini masyarakat ND itu kayaknya tertidur dan tidak pernah tahu tentang budaya. Tidak. Tetapi kita bagaimana menggerakkan yang kita punya, kekayaan yang kita miliki ya, di dalam kehidupan kita di masyarakat ND ya, bukan hanya masyarakat ND, kabupaten ND, tetapi juga beserta itu kita buat dalam satu wadah, yaitu wadah yang bagus, wadah yang baiknya, sehingga kalau orang datang itu dia bisa akses begitu ya, itu yang memang kita harapkan itu, sehingga baik. Ruang ekspresi budaya itu betul-betul jangan hanya dibatas satu di komunitas atau di lembaga, contohnya di kampus kami sebagai akademis, tapi mungkin diberi ruang yang lebih luas lagi begitu. Baik. Itu kolaborasi, Pak.
0: Baik. Untuk berikutnya ini terkait masih dengan hal yang sama. Apakah minimnya literasi ini lebih dipengaruhi oleh kurangnya dokumentasi sejarah? Ini sudah terjawab tadi, sudah sempat dimention. Atau memang lemahnya distribusi pengetahuan ke ruang publik digital?
1: Saya rasa dua-duanya.
0: Dua-duanya
1: itu. Lemahnya itu ya kembali kepada ya siapa. Artinya kalau soal tentang konten kreator, ada kreator konten kan juga itu tergantung dari siapa yang suka, siapa yang mau, hobi ya. Saya bisa katakan hobi lah itu. Tapi belum bisa tahu pemahaman yang tentang yang berkaitan dengan studi dokumentasi dan kearsipan. Itu yang memang perlu harus mesti kita galakkan kembali, kemudian sehingga benar-benar bahwa kehadiran ya, kehadiran tentang di ruang lini masa ini perlahan-lahan kita berikan satu kesadaran gitu ya. Itu. Jadi saya rasa itu yang menjadi pemikiran saya. Gitu.
0: Terus sebenarnya begini, sebenarnya bagaimana seharusnya itu peran institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, karena ini Bapak seorang dosen juga, yaitu dalam memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan ND kepada generasi baru nih, generasi muda nih.
1: Iya ya, perannya dia ya banyak sekali ya. Kalau memang Bang Armando, kalau persoalan tentang peran ini, kita di akademisi ini punya perannya, tanggung jawabnya itu ya mau dibilang berat, biasa saja karena memang kita sudah biasa melibatkan hal itu. Tapi memang peran kita itu Uniflor menjadi wadah gitu ya. Uniflor itu ya, contoh ya, mohon maaf ya, bukan hanya saya karena saya dari Uniflor ya, saya kenapa saya basicnya budaya dan sejarah, kita rasa bersyukur karena ada prodi sejarah yang memang ada di sini, jadi belajar tentang pengembangan budaya sejarah itu adalah skopnya kami, terlepas dari siapa yang memang punya tanggung jawab dan juga kerinduan ingin mau berbicara tentang budaya itu silahkan. Tetapi ada satu kerinduan dari saya bahwa kita ini sebagai mediator budaya ya itu ya, mediator budaya, jangan sebal sampai mediator budaya, tapi betul-betul membawa ke budaya yang betul-betul digitalisasi. Dan ini sudah dijawabi, adanya juga fakultas yang berkait fakultas apa ya, prodi apa ya, yang yang omong tentang komunikasi itu di atas itu, itu kan
0: komunikasi ada, dan informatika.
1: Ya, itu komunikasi dan informasi itu prodi, itu juga bagian dari wadah yang betul-betul untuk menjawabi kekurangan-kekurangan atau juga kelemahan-kelemahan kita yang ada di Flores ND ini. Ini menjadi sesuatu gerbang bagus, pintu bagus, ruang bagus yang untuk kita jadikan sebagai wadah untuk tempat kita bermediasi di sana.
0: Baik.
1: Nah, itu kan hal yang betul-betul peran kita, gitu ya. Itulah peran universitas lebih khusus di bagian prodi informatika. Bagaimana mereka dengan kreativitas akan hadir nanti munculnya konten apa? Ya kreator konten yang betul-betul tampil di sana itu benar-benar. Dan saya paling tidak itu strategi yang paling telak untuk ya kita mau lanjutkan ke sana itu adalah lebih efektif adalah kita sebagai akademisi itu paling tidak pendekatan kolaboratif, gitu. Pendekatan kolaboratif yang jangan hanya sebatas kita saja tapi harus berkelanjutan.
0: Oke, kita tunggu sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Kita tunggu sih gebrakan-gebrakan soal bagaimana dari pihak Unflor sendiri itu mengcapture.
1: Iya.
0: Atau mengambil ataupun mendigitalisasikan kebudayaan-kebudayaan sudah ada ini menjadi sebuah konten yang menarik.
1: Iya.
0: Kita tunggu itu sih sebenarnya.
1: Oh,
0: kita tunggu gebrakan.
1: Dan memang kita tunggu, tapi saya rasa setiap hari kita selalu bertemu di RR ini juga menjadi wadah yang sudah kerjasama yang memang kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada siapa yang memang ya kepada yang mau mendengar ya dengan maksud supaya bahwa Uniflor tidak tinggal diam. Uniflor tidak tinggal diam. Tapi jangan hanya Uniflor, tapi semua perguruan tinggi di mana saja yang berada di ND maupun di luar ND itu punya tanggung jawab yang memang betul-betul. Tapi kita skopnya di sini karena memang tentang yang berkaitan tentang konten ya, kontennya memang kalau mau berkonten, konten yang betul rutinitas, konsisten, kemudian harus punya edukasi, jangan sampai tidak punya edukasi gitu ya. Kemudian juga harus kolaborasi antara kampus, komunitas dan juga pemerintah. Itu saya pesan itu. Kalau memang kita sendiri tidak bisa, memang harus butuh kerja. Kerja tim itu penting ya itu. Jadi paling tidak harus ada roadmap literasi budaya yang memang betul-betul digitalisasi itu memang oh ya berapa tahun gitu. Oh ya sehingga perkembangan 5 tahun ke depan itu seperti apa perkembangannya itu. Ini mudah-mudahan mungkin pemerintah daerah juga bisa untuk ya berpikir bagaimana untuk sama-sama kita kolaborasi ya. Jadi peran kreator, seniman dan komunitas itu penting. Karena selama ini yang kita hanya duduk Bang Armando, paling-paling kita diminta untuk ke orang-orang seniman atau mungkin komunitas-komunitas yang ada misalnya tentang kemarin itu apa sekarang itu tentang sastra ya apa lotah itu. Bagus sekali itu.
0: Aksara lotah.
1: Kita kalau mau tentang dokumentasi kita punya, kita di prodi sejarah ada dia punya tulisan lotah yang aslinya ada. Nah, dituliskan dalam bentuk orang-orang di bagian linguistik nanti akan menulisnya. Kemudian juga ada kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang ada di ND di Pulau ND itu sudah banyak kita sama-sama kolaborasi itu kan bagus sekali. Jadi itu
0: sekarang memang penuturnya sudah semakin berkurang ya.
1: Ya,
0: penuturnya sudah semakin berkurang.
1: Semakin berkurang malahan mohon maaf setelah yang menjadi

0: hal-hal yang memang tentang ya kreatif yang berkaitan teknologi itu perlu harus ada pelatihan yang memang harus
1: jenjang.
0: Okay. Itu penting baik. Sekali.
1: Kita akan break dulu, Pak Dosen. Kita akan balik lagi mendengar masih di Bincang Budaya.
2: Sama

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Baik pendengar, kita masih di Bincang Budaya. Masih ada Bapak Yosep Dientis di sini, seorang dosen sejarah dan juga kebudayaan juga, dan juga bagian pengarsipan juga.

0: kebudayaan. Dan kita ke sesi yang terakhir nih pendengar. Ini tentang bagaimana peran pemerintah daerah, seharusnya ya, bagaimana peran pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan dalam menjaga serta mempublikasikan kebudayaan ND di era digital.
1: Yang sangat menarik sekali ya. Pertanyaannya memang ini artinya butuh kerjasama ya. Itu butuh kerjasama, bukan hanya dari pihak, contoh saya ya, dari akademisi atau mungkin pihak RRI sebagai ya perekat yang mempersatukan ya, komunikasi yang bisa untuk menjadi apa ya, artikulasi ya, menghubungkan ya antara berbagai macam sumber itu. Pemerintah itu sangat penting sekali, karena pemerintah juga menjadi wadah ya, bisa-bisakan wadah yang betul-betul pas ya, pas untuk kita bisa untuk memberikan satu aspirasi ya, atau kemudian dari inspirasi mungkin hal-hal yang kita temukan, kita bisa untuk sama-sama kita kolaborasi. Jadi kalau pemerintah memang, bukan saya berharap, tapi memang sudah dengan dia punya diktum yang jelas bahwa punya tanggung jawab penuh untuk bagaimana memediasi dan menyoroti bahwa media-media yang berkaitan dengan media-media nasional itu cenderung menyoroti budaya itu sangat kurang sekali, sehingga untuk mau jadi supaya populer dan lebih-lebih ya bisa untuk komersial, tapi maaf bukan untuk dijual untuk apa, tapi kan paling komersial yang betul-betul positif. Ini contohnya bahwa saya mengharapkan Bapak Pendeta Ende, bahwa Kabupaten Ende, bahwa budaya Ende ini ya saya bisa katakan masih sedikit ya, untuk jarang untuk diliput ya secara nasional gitu ya, contoh ya secara nasional itu, maka coba digiatkan kembali dengan cara bagaimana supaya bisa rekomendasi mediasi hal-hal yang berkaitan tentang artinya supaya ND itu bisa terkenal, itu usahakan betul-betul liputannya itu nasional secara terintegrasi secara baik, itu perlu. Okay. Kemudian juga butuh solusinya untuk pemerintah Kabupaten ND, itu harus ada kemitraan media teknologi lokal dan juga media teknologi nasional, itu harus betul-betul harus ada jaring yang betul-betul kompak gitu, sehingga dijawabi apa yang betul-betul yang berkaitan dengan kebudayaan tadi, unsur-unsur yang menjadi event-event budaya dengan narasi kuat tentang kelemahan antara arsip dan dokumentasi, itu memang kita sangat kalah sekali. Okay. Oleh karena itu besar harapan saya, mudah-mudahan ini bahwa event budaya dengan narasi yang ini hari kita bahas ini supaya lebih kuat dan dokumentasinya lebih kita diakui betul-betul secara profesional ke depannya, kita harus betul-betul mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa untuk menggebrak ini. Ini menjadi tindak lanjut pendekatan kolaboratif yang berkelanjutan ya, itu yang strategi yang membuat itu ya. Jadi itu yang saya mengharapkan, supaya dengan kegiatan ini pemerintah juga bisa untuk bisa untuk menangkap peluang ini harus dengan baik, kalau memang mau dikenal oleh banyak orang ya. Okay. Memang betul, semua butuh dana ya, itu ya, mitigasinya pasti butuh dana, ada juga pelatihan dan juga jenjang-jenjang kegiatan pelatihan secara lokal maupun secara nasional itu.
0: Yang terakhir nih sebagai penutup nih, apa pesan dan harapan Bapak bagi masyarakat, akademisi dan generasi muda agar kebudayaan ND ini tidak hanya lestari tetapi juga hidup dan dikenal luas di dunia gitu melalui media digital.
1: Oke, baik Bang Armando, terima kasih banyak. Ini sesuatu momen yang sangat bagus sekali, karena namanya mau bercerita atau bertutur tentang budaya itu susah ya, dia butuh waktu yang banyak ya, tapi kita dibatasi dengan waktu. Saya pada prinsipnya begini sebagai closing statement, yaitu bahwa saya punya pemikiran begini ya, jika kebudayaan ND ini tidak hadir di lini masa ya toh, jadi maka ia perlahan akan hilang dari kesadaran generasi muda. Karena literasi digital bukan literasi digital budaya ini bukan sekedar pilihan, melainkan untuk mitigasi kepunahan identitas. Nah itu. Kemudian juga saya mengharapkan bagaimana supaya ingatan kita selalu tetap ada, lalu juga apa yang kita miliki saya tetap ada. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kebudayaan ND ini nih, tidak cukup hanya untuk dilestarikan ya toh, tetapi harapannya memang betul-betul harus dihidupkan itu. Nah, sehingga budaya ini harus hadir dalam keseharian kita, termasuk juga di ruang digital gitu ya, itu. Kemudian juga masyarakat ND dan juga masyarakat Flores NTT juga harus betul-betul menjaga nilainya, nilai baik nilainya. Kemudian juga dari segi masyarakat, dari segi masyarakatnya harus betul-betul menjaga nilai budaya kulturnya. Apalagi juga dari akademisi paling tidak harus bisa menerjemahkan pengetahuan hasil budaya yang betul-betul menjadi produknya orang Ende itu perlu harus betul-betul diterjemahkan dalam ilmu pengetahuannya. Dan juga sebagai generasi muda itu paling tidak itu menjadi penggerak, gitu, menjadi penggerak yang membawa budaya Ende ke lini masa, gitu. Itu dia punya timeline-nya seperti itu. Kemudian jika kita tidak menceritakan budaya kita sendiri, maka kita akan perlahan hidup akan jadi hilang. Hilang dari ingatan, memori kita akan jadi hilang. Kemudian oleh karena itu saya mengajak bahwa mari kita jadikan ruang digital sebagai ruang kebanggaan agar kebudayaan ini tetap hidup dan diterima di masyarakat luas itu. Jadi kalau jika kebudayaan ND ini jarang muncul di lini masa nanti, nah, itu bukan karena budayanya miskin ya. Kita budaya sangat kaya sekali, bukan budaya miskin, tapi karena kita belum cukup berani menceritakan. Budaya tidak hanya hidup hanya dengan diam dan dijaga dalam seremoni saja sesaat, tetapi ia juga harus diperjuangkan, dibicarakan, dihadirkan di ruang digital. Sehingga masyarakat, baik itu masyarakat maupun akademisi maupun generasi muda maupun pemerintah, tidak bisa saling menunggu. Ya, tidak bisa saling menunggu. Jika kita abaikan hari ini, maka generasi berikutnya akan nanti akan mengalami mengenal kebudayaan Ende sebagai catatan, bukan sebagai identitas yang hidup. Itu. Okay. Ya, itu yang memang saya berpesan, ya tuh. Jadi saya berharap bahwa saya tekankan tadi, sebagai akademisi, masyarakat, aktivis, pemerintah, saya melihat bahwa kebudayaan Ende tidak pernah memiliki nilai yang miskin, tidak ada. Dia sangat kaya sekali. Itu yang memang perlu harus betul kita berani untuk menceritakan supaya hal-hal yang betul-betul kita mau terjemahkan dalam pengetahuan di masyarakat itu betul-betul tergerak di dalam kepribadian kita yang kita rasa miliki bahwa kita itu adalah orang Ende. Itu yang menjadi identitas kepribadian kita yang kita jaga.
0: Baik, itu udah salah satu closing statement yang luar biasa. Terima kasih pendengar untuk Anda. Inilah akhir kebersamaan kita di Bincang Budaya bersama dengan narasumber kami, Bapak Yosep Dentis, SPDMA, seorang dosen prodi sejarah FKIP Universitas Flores Ende. Semoga apa yang diperbincangkan ini bermanfaat untuk Anda. Semoga semoga kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Ende ini bisa terintegrasi bukan hanya di kehidupan nyata tapi juga di ranah digital.
1: Mungkin dari saya satu kata lagi, itu budaya kita napas hidup kita. Cerita leluhur identitas masa depan kita. Jadi jangan biarkan tradisi diam, hidupkan di lini masa. Itu adalah pesan saya.
0: Baik. Terima kasih juga Pak Yos. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Bincang Budaya di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Sampai jumpa.
1: Terima kasih.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan Sari Berita. Rumah Sakit Pratama Tadali di Kecamatan Wawaria, Kabupaten ND mengalami ancaman longsor setiap musim hujan. Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo dampingi petani pulihkan pertanian pasca gempa. Bersama saya Lelika Rakit, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama, Rumah Sakit Pratama Tadali di Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND menghadapi ancaman longsor setiap musim hujan. Bangunan rumah sakit tepat berada di bawah tebing dengan struktur tanah yang cenderung labil dan juga basah. Selengkapnya informasi ini disampaikan Ferry Soal.
1: Rumah Sakit Pratama Tanali di Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND menghadapi ancaman longsor setiap musim hujan. Bangunan rumah sakit yang telah beroperasi sekitar 6 tahun itu berada tepat di bawah tebing dengan struktur tanah yang cenderung labil dan basah. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya pergeseran tanah serta jatuhnya material berupa batu, tanah, dan kerikil ke area rumah sakit ketika hujan deras. Ancaman ini tidak hanya mengganggu aktivitas pelayanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang berada di dalam maupun sekitar gedung rumah sakit. Kasubag Tata Usaha Rumah Sakit Pratama Tanali Saverinus mengatakan longsor hampir selalu terjadi ketika musim hujan. Material dari tebing di belakang gedung rumah sakit kerap jatuh ke area fasilitas kesehatan tersebut. Menurutnya kondisi ini bahkan berdampak langsung terhadap pelayanan pasien. Sejumlah ruang rawat inap terpaksa tidak digunakan ketika curah hujan meningkat karena dikhawatirkan terkena material longsor. Situasi itu membuat petugas maupun pasien merasa khawatir, terutama saat hujan turun dengan intensitas yang tinggi.
2: Selama ini yang kami alami di sini bahwa setiap kali musim hujan itu longsoran selalu terjadi yang bagian belakang. Itu ada 4 kamar yang bagian belakang itu pada saat musim hujan itu kami tidak bisa berani untuk memberikan pelayanan di bagian belakang karena nanti pasti akan longsoran dari atas itu, batu-batu besar itu pasti akan tertimpa kepada ruang-ruang yang kami akan tempati itu. Maka segera kami mungkin menyampaikan kepada pihak yang mungkin bisa berwenang yang untuk bisa memperhatikan ini untuk sesegera mungkin kiranya semacam TPT untuk apa ya, untuk bisa menahan longsoran yang dari belakang itu, untuk bisa menahan longsoran itu untuk bisa kami lakukan pelayanan di belakang.
1: Pihak rumah sakit berharap pemerintah segera melakukan penanganan terhadap tebing yang berada di belakang gedung rumah sakit. Penanganan dinilai mendesak untuk mengurangi risiko longsor, menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, serta memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa terganggu ancaman bencana. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. YMTM Nagekeo dampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan juga menerapkan pertanian berkelanjutan pasca gempa. Nikolaus Sembakumeli, reporter RRI ND melaporkan.
3: Pemulihan pasca gempa tidak hanya menyangkut perbaikan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengembalikan aktivitas pertanian masyarakat. Pendamping lapangan Yayasan Mitra Tani Mandiri, YMTM Nagekeo Donatus Diva mengatakan, YMTM mendampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pertanian berkelanjutan. Donatus Diva mengatakan, gempa menyebabkan kerusakan pada sejumlah sarana dan prasarana pertanian, termasuk lahan kering, lahan basah, parit, dan jalan tani. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan petani untuk kembali mengelola lahan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurut Donatus, YMTM bersama kelompok tani melakukan identifikasi terhadap potensi yang masih tersedia untuk mendukung pemulihan produksi. Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi lahan dan sumber daya yang dimiliki petani. Salah satu pendekatan yang didorong YMTM adalah budidaya sayuran dengan sistem pertanian berkelanjutan atau organik. Petani diarahkan memanfaatkan bahan lokal sebagai input seperti pupuk padat, pupuk perangsang tumbuh, serta bahan pengendali hama dan penyakit alami.
4: Sehingga bagaimana kita harus memulai kembali, itu adalah bagaimana kita diskusi dengan mereka, apa yang kita harus bisa mulai dengan kondisi yang masih tersisa atau potensi yang masih ada. Sehingga bagaimana kita coba mulai dengan budidaya sayur di sekitar pekarangan untuk menjaga atau mendukung keterpenuhan pangan mereka. Dan itu kita dorong supaya pupuk tidak perlu harus dibeli, tetapi bagaimana menggunakan potensi atau bahan-bahan lokal itu menjadi pupuk, baik dari pupuk dasar, dalam hal ini pupuk padat, lalu pupuk perangsang, mulai dari perangsang tumbuh, sampai dengan kalau memang ada tanaman lain yang bisa menghasilkan bunga dan buah, ya kita dorong supaya ada pupuk perangsang bunga buah. Dan untuk pengendalian hama serta penyakit kita buat sendiri, dan ini menggunakan bahan-bahan lokal.
3: YMTM juga membuat demplot atau lahan percontohan sebagai media belajar bagi kelompok tani. Lahan percontohan tersebut diharapkan dapat menjadi model yang diterapkan petani di pekarangan rumah masing-masing sesuai kondisi dan potensi yang tersedia. Untuk mempercepat pemulihan kebutuhan pangan, Pendampingan difokuskan pada tanaman sayuran berumur pendek seperti kangkung dan pakcoy. Jenis tanaman tersebut dipilih karena dapat dipanen dalam waktu relatif singkat sehingga diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan petani dalam tempo sekitar 1 bulan. Pemulihan pertanian masih menghadapi tantangan psikologis karena sebagian petani diliputi rasa takut terhadap kemungkinan gempa susulan. Kerusakan lahan dan keterbatasan sumber daya juga berdampak terhadap ketersediaan pangan keluarga petani. Donatus menilai pemulihan perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan material, tetapi juga kegiatan yang dapat menguatkan kondisi psikologis masyarakat. Aktivitas petani secara bersama-sama dinilai dapat menjadi ruang bagi korban gempa untuk mengalihkan tekanan akibat bencana menuju kegiatan yang produktif. YMTM mendorong penguatan kolaborasi dan gotong royong antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian. RRI ND, Nicolaus Makumeli melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Perikanan Kabupaten Ende mempercepat pendataan nelayan untuk memperluas kepemilikan Kartu Kusuka yang menjadi akses berbagai program pemerintah. Dari 24.000 nelayan yang tercatat, baru 1.500 orang memiliki Kartu Kusuka. Suimam melaporkan.
6: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pendataan dilakukan bersama penyuluh perikanan dan melibatkan pemerintah kecamatan serta desa. Administrasi pendataan telah disampaikan kepada camat untuk diteruskan kepada pemerintah desa di 16 kecamatan pesisir Kabupaten Ende. Dijelaskan, nelayan yang mengurus Kartu Kusuka hanya perlu menyiapkan KTP dan kartu keluarga sebagai persyaratan administrasi. Setelah berkas diterima, penyuluh melakukan verifikasi dan validasi sebelum data dikirim kepada kementerian untuk diproses lebih lanjut. Kartu Kusuka kemudian diterbitkan melalui Bank BRI setelah data nelayan dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi dan verifikasi. Nelayan dapat mengambil kartu tersebut melalui BRI dengan pendampingan penyuluh perikanan. Menurut Abdullah, Kartu Kusuka menjadi salah satu syarat memperoleh program pemberdayaan pemerintah termasuk bantuan alat tangkap, kapal dan pengembangan sumber daya manusia. Kartu tersebut juga mendukung pengurusan BBM bersubsidi serta akses beasiswa pendidikan yang dibiayai Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7: Fungsi Kartu Kusuka banyak. Pertama, ke depan, kalau yang namanya kebijakan pemerintah terkait dengan pemberdayaan nelayan, terutama misalnya alat tangkap, pemberdayaan SDM, kapal dan lain-lain itu, syaratnya kalau kementerian itu wajib memiliki Kartu Kusuka. Lalu yang kedua, kemudian Kartu Kusuka itu untuk mengurus BBM bersubsidi. Tetap dia didampingi dengan pas kapal, tapi Kartu Kusuka sudah. Yang ketiga, untuk sekolah-sekolah beasiswa yang dari ini dibayar oleh kementerian, misalnya ada sekolah-sekolah yang politeknik perikanan, syarat beasiswanya itu bagi nelayan harus memiliki Kartu Kusuka.
6: Ditambahkan, Dinas Perikanan Kabupaten Ende mencatat sekitar 22.500 nelayan masih belum memiliki Kartu Kusuka sehingga pendataan terus digencarkan. Abdullah berharap seluruh nelayan segera terdata agar memiliki kesempatan yang lebih luas mengakses berbagai program pemerintah.
0: Rencana penggunaan Stadion Apebuan sebagai salah satu venue Eltari Memorial Cup ke-35 di Kabupaten Flores Timur dibatalkan. Panitia kini memfokuskan persiapan pada 2 venue di Flores Daratan. Selengkapnya informasi ini disampaikan reporter RRI ND Riko Kota.
8: Ketua Panitia Pelaksana Eltari Memorial Cup atau ETMC ke-35 Flores Timur, Laurentius Yitnowada, mengatakan pembatalan penggunaan Stadion Apebuan terjadi setelah adanya keputusan dari pemilik stadion. Menurutnya, keputusan tersebut berada di luar ekspektasi panitia karena sebelumnya Stadion Apebuan telah disiapkan sebagai salah satu dari 3 venue pertandingan. Bahkan komunikasi mengenai mekanisme penggunaan stadion telah dilakukan antara panitia, pemerintah daerah, dan pemilik stadion.
9: Dikejutkan oleh statement dari owner Apebuan sendiri. Stadion itu Stadion Apebuan, pemilik Apebuan yang kemudian mengeluarkan statement untuk tidak menggunakan Stadion Apebuan itu. Padahal sebenarnya Apebuan itu representatif sekali dari sisi kondisi lapangannya ya. Existingnya itu dia sangat baik dari 2 venue yang lain. Jadi keputusan itu berpulang kepada pemilik sendiri, bukan keputusan panitia. Jadi pada prinsipnya karena keputusan itu sudah diambil, panitia tentunya menghargai itu.
8: Yitno menjelaskan, sehari sebelum pembatalan, panitia dan pemilik stadion Apeboan sebenarnya telah mencapai kesepakatan mengenai mekanisme dan sistem penggunaan lapangan. Namun pada malam harinya, panitia menerima pernyataan dari pemilik stadion yang membatalkan penggunaan venue tersebut. Panitia kemudian menyiapkan rencana alternatif agar persiapan ETMC tetap berjalan sesuai jadwal. Saat ini dua venue di Flores Daratan disiapkan sebagai lokasi pertandingan, yakni Stadion Ile Mandiri dan Lapangan Gawerato. Panitia menyebut kedua lapangan siap digunakan, tetapi sejumlah fasilitas pendukung masih perlu dibenahi. Altari Memorial Cup ke-35 Flores Timur dijadwalkan mulai 14 November 2026. Panitia menargetkan persiapan venue rampung pada akhir Oktober, sehingga masih tersedia waktu sekitar 2 pekan untuk pembenahan sebelum pertandingan dimulai. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Antrian panjang kendaraan untuk pengisian solar di sejumlah SPBU Kabupaten Manggarai mencapai ratusan meter dalam 3 hari terakhir. Laporan disampaikan kontributor RRI ND, Mario Albertus.
10: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Manggarai mencapai 1 hingga 2 km. Kondisi tersebut telah berlangsung selama hampir 3 hari terakhir dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU. Antrian panjang terlihat di SPBU Langkas di Kecamatan Ruteng, SPBU Mena, SPBU Mbamuku, serta SPBU Carep di Kecamatan Langkirembong. Deretan kendaraan yang mengular hingga memakan badan utama jalan beberapa kali menimbulkan kemacetan. Pengendara yang melintas di sekitar lokasi antrean juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Pengawas SPBU Mbamuku di Kecamatan Langkirembong, Aven Jalut, menjelaskan antrean panjang tersebut khusus terjadi pada BBM jenis solar. Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan kuota menjelang akhir tahun serta belum masuknya kapal tanker yang membawa pasokan solar.
11: Khusus solar, antrean ini karena kita kota ke akhir tahun semakin terbatas. Untuk lebih lanjut nanti akan nanti tanya di ke depot. Informasinya seperti itu. Tapi untuk Pertalite tidak ada, kota masih stabil. Ini hanya 1-2 hari begitu, karena kapal tanker belum masuk juga ini salah satunya.
10: Antrian panjang tersebut turut dikeluhkan masyarakat karena menyita waktu dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah seorang pengendara, Nanik, mengaku telah mengantre sejak pukul 6 Wita untuk mendapatkan solar sebelum melanjutkan perjalanan menuju Borong di Kabupaten Manggarai Timur. Nanik juga mengeluhkan kondisi ketika warga telah lama mengantre, namun stok solar kadang habis saat kendaraan mendekati giliran pengisian.
12: Kita masuk jam berapa tadi ini? Jam 6. Minta mohon kepada pemerintah satu biar ini minyak saluran dengan lancar setiap hari. Daripada kita susah begini kan setiap hari, belum lagi sampai di depan sebentar mereka bilang solar habis sudah.
10: Ia berharap pemerintah dapat memastikan penyaluran BBM berjalan lancar sehingga masyarakat tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya, Pascal Lisnara. Ia menilai antrian yang berlangsung berjam-jam tidak hanya menyita waktu tetapi juga mengganggu produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga yang bergantung pada kelancaran mobilitas.
13: Kami sangat sesat karena apa? Kami waktu disita di sini toh untuk apa menunggu BBM, para kami ini pekerjaan banyak di rumah. Kalau kami waktu disita sampai 4 jam di sini, berapa hilangnya kami apa pekerjaan di rumah? Kami tidak bisa jalankan kami pekerjaan di rumah. Dengan keadaan begini, kami perekonomian jadi terganggu, Pak.
10: Pemerintah daerah maupun pihak Pertamina diharapkan segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan pasokan solar sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa harus kehilangan waktu berjam-jam di sekitar SPBU. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Bupati Ende Yosef Benedictus Badiauda meminta pejabat yang baru dilantik tidak mengukur keberhasilannya dari lamanya menduduki jabatan, tetapi dari pekerjaan yang mampu diselesaikan dan juga persoalan yang berhasil diatasi. Rovinus Fula melaporkan.
14: Penegasan itu disampaikan Bupati Ende saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas serta penyerahan surat keputusan kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten Ende. Bupati Yosef mengatakan birokrasi saat ini berada dalam era yang menuntut perubahan karena masyarakat semakin kritis, perkembangan teknologi semakin cepat, dan tuntutan terhadap pelayanan publik terus meningkat. Kondisi tersebut mengharuskan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Ende membangun budaya kerja yang cepat, tepat, transparan, disiplin, profesional, serta berorientasi pada pelayanan. Menurut Bupati Yosep, pejabat pemerintah tidak perlu takut melakukan perubahan selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu sedangkan jejak pengabdian akan terus dikenang oleh masyarakat. Bupati Yosep juga meminta pejabat yang baru dilantik tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah. Ia menegaskan para pejabat dilantik untuk menjadi bagian dari perubahan positif dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah di Kabupaten Ende.
15: Pada publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Kepada saudara-saudari yang hari ini dilantik dalam jabatan masing-masing, saya bersama Wakil Bupati tegaskan, jangan ukur keberhasilan saudara hanya dari berapa lama saudara menduduki sebuah jabatan. Ukurlah dari berapa banyak pekerjaan yang telah saudara-saudari selesaikan, berapa banyak persoalan yang berhasil saudara-saudara atasi, dan berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
14: Bupati Yosep menambahkan ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada lamanya seorang berada dalam posisi tertentu, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan selama menjalankan amanah. Sementara itu, kepada para kepala sekolah yang baru menerima surat keputusan, Bupati Yosep menegaskan jabatan tersebut bukan sekadar kedudukan struktural maupun penugasan administratif. Kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah sekolah, membangun budaya belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk karakter peserta didik.
15: Harus dipahami bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar kedudukan struktural atau penugasan administratif. Kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah budaya, kualitas pembelajaran, serta perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, saya berharap agar setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang memiliki visi yang jelas, mampu mengambil keputusan.
14: Bupati Yosep berharap setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin dengan visi yang jelas dan mengambil keputusan secara objektif berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mendukung peningkatan mutu. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Flores Timur memperkuat pengawasan dan juga koordinasi menyusul kemunculan buaya di sejumlah wilayah pesisir. Rahma Suci melaporkan selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Flores Timur memperkuat koordinasi menyusul kemunculan buaya di sejumlah perairan pesisir. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Lama Belawa mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan serta Polres Flores Timur untuk memantau pergerakan buaya. Meski pengelolaan laut pada wilayah 0 mil menjadi kewenangan pemerintah Provinsi NTT, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Kabupaten tetap melakukan pengawasan dan koordinasi sebagai langkah cepat untuk melindungi masyarakat. Adrianus juga mengingatkan buaya merupakan satwa yang dilindungi, termasuk buaya muara. Oleh karena itu, penanganannya harus memperhatikan keselamatan masyarakat sekaligus ketentuan perlindungan satwa. Masyarakat yang beraktivitas di pantai maupun melaut diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang sebelumnya dilaporkan terdapat kemunculan buaya. Jika kembali melihat keberadaan buaya, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pemerintah atau pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pemantauan di lapangan.
17: Tetapi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu pendasarannya pada kewenangan. Kewenangan untuk mengelola laut dari 0 mil itu sudah diambil alih atas nama Undang-Undang 23 itu kepada pemerintah provinsi. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Flores Timur sejak pemberitaan ini muncul sesuai dengan perintah dari Pak Bupati, kami berkoordinasi dengan PSDK, Pengawas Sumber Daya Kelautan Dinas KKP, yang waktu itu juga memang bekerja sama dengan pihak Polres untuk memantau pergerakan dari buaya ini. Sehingga memang masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di pantai dan melaut.
16: Pemerintah daerah berharap kewaspadaan dan koordinasi semua pihak dapat meminimalkan resiko terhadap masyarakat sekaligus memastikan penanganan buaya tetap dilakukan sesuai ketentuan perlindungan satwa. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: cinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

herbivora atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah

0: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan kembali lagi di Florata sore ini bersama saya Dito Utama ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, di Florata sore seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Yakni di sore hari ini kita awali dengan program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita ya. Dan kami akan menyiapkan banyak sekali lagu untuk Anda semua ya pastinya. Dan untuk Anda juga bisa request sesuka hati Anda. Dan nanti Anda juga bisa kirim-kirim salam melalui Pro 1 RRIND ya. Dan salam-salamnya nanti salam singkat untuk orang terkasih ataupun pendengar lainnya ya pastinya. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini, nanti setelah Pro Dangdut kami juga akan menghadirkan program acara ekonomi digital ya, untuk Anda semua. Setelah itu kami akan melanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Setelah itu dilanjutkan kembali dengan info cuaca ya, info cuaca BMKG Sika. Dan nanti akan kami hadirkan juga lagu religi untuk Anda sembari menanti azan maghrib. Dan setelah itu kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada di sore hari ini, di dalam program acara Pro Dangdut pastinya kami mengajak Anda ya untuk bergabung di line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kami mengajak Anda semua pendengar Pro 1 RRI ND dari Manggarai Raya sekitarnya sampai Flores Timur, Larantuka dan Lembata juga ya, serta di seluruh Indonesia yang ingin bergabung bersama kami baik melalui terestrial maupun melalui digital kami ya, kami mengajak untuk bergabung. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi line telepon Pro 1 ada di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Dito.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om Papi ini dengan Om Papi betul ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah kabar Wolowaru lagi adem ayem.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah selalu adem ayem di Wolowaru dan semoga adem ayemnya menyertai kita semua ya Om Papi ya.
1: Amin.
0: Ya. Oke, baik Om Papi. Ya, ini terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Om Papi mau putar lagu apa di sore hari ini?
1: Sorong-sorong sedikit.
0: Judulnya apa Om Papi? Mohon maaf.
1: Sorong-sorong sedikit.
0: Sorong-sorong sedikit ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Om Papi. Disiapkan lagunya ya. Oke, sembari makasih, disiapkan Dito. Salam-salam ya.
1: Buat Mas Dito bersama Mbak juga di rumah. Buat semua kru RRI Pro 1 ini tanpa terkecuali ucapan selamat sore. Yang lagi dinas selamat berdinas, yang lagi istirahat di rumah selamat beristirahat. Buat Oma Ceril, terus ada Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Ibu Nursia, Mama Uce, Mama Femi, ada Mama Ino, Ibu Dinda, terus ada Ibu Puja, Bunda Emilino di Kupang, Ibu Wigati, terus ada Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Maxi, Opa De Lourdes, Om Loris, Bang Oris, Putra Tenga, Bang Marcel, ada Yeri, Bang Asonto, Bang Sipri, Bang Jabok, ada Bapak Ingrid Putra Mus, terus ada Ade Olin, Ade Widya, Ade Ida, Ibu Elis, ada Mama An, Bapak Frans, Jimbomba, dan Bang Sirvas, dan semua pendengar setia RRI Pro 1 ini terpetrikan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan salam sehat dari Wolowaru. Terima kasih kembali ke studio.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Om Papi ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND, dan salam juga untuk keluarga ya yang ada di rumah. Oke, di belakang Om Papi juga sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita,
0: Dangdut Bung Dito. Adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Bunda Ima atau
2: Bunda Ima?
0: Oh, betul ya. Oke, Bunda Ima, apa kabar Bunda sore hari ini?
2: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, cuaca juga Tuhan. Panas. Cuacanya panas ya di Maumere ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Di ND ini juga sangat-sangat panas di Bunda. Yang penting walaupun panas
2: mungkin kita
0: tetap
2: masih mengudara. Satu atap toh.
0: Iya, satu atap ya di atap Flores. Oke, baik Bunda. Bunda sehat ya? Kabarnya pasti baik ya?
2: Puji Tuhan,
0: puji
2: sehat.
0: Puji Tuhan, selalu
2: semoga
0: sehat.
2: Semoga sebaliknya ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Ya, sehat di sini keluarga.
0: Amin, amin. Di sini juga semua sehat-sehat dan selalu bahagia, Bunda. Oke.
2: Ya, itu Bunda, dia itu yang kita harapkan. Ya,
0: betul
2: sehat
0: sekali.
2: Dan bahagia selalu.
0: Betul sekali. Oke, Bunda Ima mau lagu apa sore hari ini?
2: Menurutku sendiri atau
0: mau request sendiri boleh.
2: Disitu.
0: Yang disiapkan juga boleh. Bunda
2: yang
0: pilih.
2: Disiapkan apa sih?
0: Yang disiapkan seperti biasalah Bunda. Ini ada, sebentar Bunda. Ada dari Ayu Ting Ting gitu. Kemudian ada juga Perjuangan dan
2: Ayu
0: Doa.
2: Ting Ting apa yang judulnya tuh?
0: Sebentar. Isik Asik. Kemudian ada Perjuangan dan Doa. Kemudian ada Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin.
2: Keagungan Tuhan aja deh. Sudah okay. Lama tidak dengar.
0: Oke, okay, baik. Keagungan Tuhan ya. Siap Bunda.
2: Iya.
0: Disiapkan lagunya
2: ya,
0: sudah terposisikan.
2: Salam dulu ya Bung Dito.
0: Oh boleh Bunda, silakan ya.
2: Salam pertama tentunya buat Bung Dito ya, selamat sore, selamat bertugas dan selamat jumpa kembali dalam keadaan yang sehat selalu. Buat teman-temannya ada Oma Ceril, selamat sore Oma bersama keluarga. Ada Putra Mus, ada Om Papi, selamat sore Om Papi, semoga sehat selalu di Waru-Waru. Ada Bang Marcel, ada Dek Yeri, selamat sore. Ada Mak Nursia, Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Maxi, ya, selamat sore. Bung Arsonto, Bung Serpas, terus teman-teman yang ada di Palu, ada Bang Nasrun, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Adik Puja, terus teman-teman yang ada di Momere semuanya ya, tanpa terkecuali Adik Nano, selamat sore. Dan buat Bung Dito, terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati.
0: Amin, amin. Selamat sore kembali dan Tuhan memberkati.
2: Yo, semoga
0: Bunda.
2: Jumpa di Momere.
0: Amin, ya nanti segera ya.
2: Yo, oke, ini
0: selalu
2: diaminkan.
0: Ditantikan. Oke, diaminkan juga itu ya, supaya ada kesempatan ya Bunda. Oke, baik. Dan di belakang Bunda Ima juga sudah ada yang tersambung juga melalui line telepon WhatsApp ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore Bung Yeri yang ada di Datu Elu.
3: Iya, sore juga.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bung Yeri sore hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik. Kalau di Datu Elu saat ini lagi apa ya namanya? Lagi mendung, mendung-mendung manja. Tadi
0: mendung,
3: juga sempat gerimis-gerimis.
0: Wah, sempat gerimis ya di Datu Elu ya.
3: Iya,
0: oke, ini di sini.
3: Kalau kemarin sore itu hujan di sini.
0: Kemarin sore hujan. Wah, di sini panas nih, sangat-sangat panas ya.
3: Iya,
0: wah,
3: iya.
0: Tadi di Maumere sesuai laporan juga sangat-sangat panas ya.
3: Oh, iya. Sore ini ada live TikTok tidak, Mas?
0: Sore ini live TikTok tidak ada.
3: Oh iya,
0: iya. Iya. Kita hanya melalui terestrial dan digital di streaming rri.co.id nih Bung Yeri.
3: Tidak pikirnya ada live TikTok.
0: Tidak ada untuk sore ini. Oke, Bung Yeri, mau lagu apa sore hari ini?
3: Mau minta lagu Aku Capek Deh.
0: Aku Capek Deh ya. Oke, sembari disiapkan salam-salamnya.
3: Dengan siapa?
0: Dengan Bung Rian Valentianus.
3: Oke lah, salam-salamnya pertama-tama spesial buat Mas bersama Bang Rian Valentianus. Selamat sore, selamat bertugas kalian berdua. Tetap semangat sampai di penghujung acara. Dan jangan lupa kalau sudah selesai pulangnya hati-hati.
0: Oke, baik. Siap. Ada lagi, Bung Yeri?
3: Kutip balik untuk teman-teman yang lain ada. Terima kasih untuk Bunda Ima dan juga Om Papi atas senggolannya. Lalu yang lainnya ada Bang Jabox dan juga Opa Juan di Taliburan, Nano di Koting. Ida di Magit Tegar, ada Widya, ada Abang Agus, Bang Asonto, Opa Delordes di Kalimati, ada Mama Hilda di Nanganes, sama Mama Oce di Bukit Tangor, Sipri di Buawai, Elsa Maria di Bajawa, untuk Mama Marcel di Wawaria, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, untuk semua keluarga besar saya yang berada di Labcast yang lagi mendengarkan siaran, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Ibu Wigati di Wonosobo, T. Dinda di Bogor, ada Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, Mas Galu di Jawa Timur. Untuk Ibu Erlina di Reworena Barat. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau di acara Pro Dangdut sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat mendengarkan buat Mas, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Bung Yeri yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Oke, baik, di belakang Bung Yeri kami masih menanti Anda di 082144511957 dan di line telepon WhatsApp kami di 082138788786, dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore Kak Rico.
0: Selamat sore dengan Kak Elsa, betul?
4: Iya,
0: Kak Elsa. Oke, Kak Elsa, apa kabar sore hari ini?
4: Kabar sangat
0: baik. Iya, tadi sudah disenggol sedikit oleh Bung Yeri ya. Oke, Kak Elsa, mau lagu apa sore hari ini?
4: Lagu yang semangat, Kak.
0: Oke, lagu yang semangat. Mau lagu apa? Bisa pilih sendiri. Yang penting lagu dangdut, Kak Elsa.
4: Iya, ya tahu. Lagu Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang. Wah. Ini goyangnya di sore hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Nah, nasi padangnya ini.
4: Nasi padangnya masih di warung Padang,
0: masih
4: Kak.
0: Di warung Padang ya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nasi padangnya ya. Oke, goyang nasi padang disiapkan ya.
4: Masih disiapkan. Makanya kata orang di warung Padang, katanya putarin dulu lagu baru dikasih nasi.
0: Oke. Iya. Berarti putar lagu dulu baru nasinya ada begitu ya.
4: Iya.
0: Oke, baik Kak Elsa. Ya. Salam-salamnya sekarang.
4: Salam-salamnya pertama untuk tadi tuh bersama operator, yang kedua untuk Bang Yeri tadi yang sudah lewat, terus untuk semua saja pendengar proses dari ND, untuk yang berikut untuk kakak penyiar proses dari ND di mana saja berada, Kak Leli, Kak Kristin, Kak Insel, Kak Niap, Kak Rian, Kak Joanna, dan semua saja kakak-kakak yang sama Ria belum hafal nama satu persatu. Terus spesialnya untuk sendiri saja yang baru bangun tidur dan pengen mau tidur lagi.
0: Oke.
4: Itu aja, ya, Kak.
0: Dan tidurnya pastinya ditemani Pro Dangdut ya.
4: Iya.
0: Oke, Kak Elsa.
4: Sama lagi teler banget nih, Kak.
0: Wah, lagi teler. Oke, wah, minum obat berarti sakit atau bagaimana nih Kak Elsa ini?
4: Lagi sakit, Kak.
0: Wah, cepat sembuh Kak Elsa. Sakit ya. Gigi. Waduh, sakit gigi ya. Waduh, sakit gigi itu ngeri juga tuh. Oke. Ya. Dan banyak istirahat ya. Dan
4: iya, gusinya lagi bengkak nih,
0: Kak. Iya.
4: Perawatan yang
0: Betul. Dan istirahat ya. Dan kami akan selalu menemani di dalam ruang dengarnya pendengar semua dan Kak Elsa ini. Oke, baik Kak Elsa, terima kasih banyak ya. Walaupun oke, selamat sore kembali untuk Kak Elsa ya. Dan di belakang Kak Elsa sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
5: Sore juga, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Erlina dari Reworena Barat.
0: Ibu Erlina dari Reworena Barat. Apa kabar Ibu Erlina di sore hari ini?
5: Puji Tuhan, kabarnya baik. Bagaimana sebaliknya di situ?
0: Puji Tuhan, kabar baik ya. Dan kami di sini semua puji Tuhan juga sangat-sangat baik ini Ibu Erlina.
5: Oke.
0: Iya. Oke, Ibu Erlina mau lagu apa di sore hari ini?
5: lagu Roni Bikin Asik.
0: Roni Bikin Asik. Oke, Roni Bikin Asiknya langsung terposisikan. Salam-salamnya Ibu Erlina.
5: Salam-salamnya untuk Mas Dito bersama operatornya. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Untuk Abang Bu Yeri dari Detu Elu, selamat sore. Terima kasih atas senggolannya. Abang Putra Mus di Detu Mali, Umat Ceris di Bonawa. Bapak Petrus di Adonara. Lorenz Timur, selamat sore. Papi di Bolowaru. Bapak Manda di Maunori, selamat sore. Bunda Ima di Manado, selamat sore. Dan untuk keluarga su, Bapak Renal di Reality TV bersama keluarganya, selamat sore. Untuk Mama Edwin di SMA 2, selamat sore bersama keluarganya. Edwin di Maumere bersama keluarga, selamat sore. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Dan semua pendengar Pro Dangdut, dan untuk keluarga besarku di Roborena Barat, selamat sore.
0: Oke.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Erlina ya yang sudah bergabung di sore hari ini. Lagunya juga sudah terposisikan ya di tempatnya dan siap diputarkan. Oke, dan selamat menikmati Pro Dangdut ya untuk Ibu Erlina dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, sembari kami menanti Anda dan akan menghadirkan lagu, kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua yang ada di seputaran kota ND ataupun di mana saja berada nih yang ingin untuk mengikuti Zumba ya. Anda bisa datang ke halaman kantor RRI ND ya di Jalan Durian nomor 1 ND untuk mengikuti Zumba di Sabtu pagi bersama Zin Robi Ciputra ya. Besok dimulai pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah, dan acara ini terbuka untuk umum dan gratis ya. Anda langsung datang saja. Dan pastinya ini dengan tagline Move Sweet Be Happy, Dance Fitness Good Vibes for a Better You. Oke, bersama Cipta Raga Gym ya. Dan pastinya ini terbuka untuk umum dan gratis untuk Anda semua yang ada di sekitaran kota ND. Oke, dan pastinya dinantikan ya untuk kehadirannya. Oke, di belakang Ibu Erlina juga sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Manda, apa kabar sore hari ini?
6: Alhamdulillah, di mana hari sekarang cerah ceria.
0: Oke, kabarnya ini baik dan cerah ceria ya. Oke, baik, ikut senang jika mendengar kabarnya itu selalu baik ya. Oke, Bapak Manda mau lagu apa di sore hari ini?
6: Nah, kalau bisa lagu dari Ida Laila, Suara Hati.
0: Suara Hati dari Ida Laila. Oke, baik, lagunya terposisikan ya. Untuk siapa lagunya, Bapak Manda?
6: Pertama buat Mas Dito bareng di Bung Rian juga, selamat bertugas, selamat sehat selalu. Ayo kopi balik buat Ekma tadi, juga buat Ibu Erlina di Lorena Barat, selamat sore. Buat Bung Ferdin di Tadipura, Ade Via, Ade Nano, Bung Markus, Ade Widya, Ade Lia, Ade Olin. Terus juga buat Ade Bung Gabok semuanya, selamat sore. Terus buat Amrik di Palembang, Omat Ceri di Bonawa, Ade Eta, Ade Endang, Ade Rian di Bejawa, Ade Ayu di Mai, mana suaranya, juga buat Rehan Sipri, Bapak Ingrid, Ade Sefas, Mama Oce di Bukittanggor, Mami Ibu di Solorowa Bawai, Ade Yanti di Waloya, Ustaz Budel El Suarga Nura, Putra Mos Tindak Tumali, Mama Ina, Mama Ciko di Pemali. Selamat sore juga buat Bung Wakil Pemaksi, Ade Nuksia di Mambawa, buat Apo de Lourdes, Bung Oris, Bung Loris, Ade Ayo Stonto, Marcel di Bawaria, Pak Natalia, Haji Fatma di Kuli-Kuli, Pak Puja di Papua Buntuni, Papi di Waluwaru, terima kasih juga buat Papi, Bunda Megati di Wonosobo, Dinda di Bogor, Bung Asun di Surabaya, Lamlan di Kupang Tengah, Pak Odo di Jambi, Oma Devan di Jakarta, Mama Hil dari Nanganesa, Bung Sari Pudin di IPI. Terus buat semuanya PNCR Indah di mana saja berada, selamat sore, selamat beraktivitas, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
6: Buat Mas Dito, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bapak Manda ya, yang sudah bergabung di sore hari ini. Oke, dan sebelum kita ke lagu, satu penelpon lagi ya, mungkin yang ini sudah tersambung juga melalui line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
7: Dangdut berulai kita, selamat sore Kak Dito.
0: Selamat sore Dangdut, adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Dengan Bung Putramus, apakah betul?
7: Iya, betul sekali Kak Dito.
0: Bung Putramus, apa kabar di sore hari ini?
7: Kabarnya puji Tuhan baik. Bagaimana puji kabar Tuhan. Baiknya,
0: puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik ini Bung Putramus.
7: Oke, mantap iya. Kak Dito.
0: Oke, mantap ya, yang penting selalu bahagia dan sehat ini Bung Putramus. Oke, Bung Putramus mau lagu apa di sore hari ini?
7: Lagunya ikutan aja ya.
0: Ikutan saja.
7: Bersama teman-teman yang udah minat tadi ya Kak ya Kak.
0: Mm-hmm.
7: Oke.
0: Oke, baik.
7: Ya, saya mau salam-salam dulu nih Kak.
0: Oke, silakan salam-salamnya Bung Putramus.
7: Oke, yang pertama buat Kak Dito, bareng kooperator, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih buat Bapak Mala tadi, sapaannya, selamat sore kembali. Buat Ibu Erina juga di Harawarina Barat, selamat sore, ada Kak Marcel di Ria, Omat Yeril di Buanawa, Kak Maksi di Indona. Buat Bung Papi, Opa di Lordes, selamat sore Opa. Terus buat Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Mimahan, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, Arena, Bapak Ados, Ida juga selamat sore. Buat Bang Ferdi juga di Talibura, selamat sore. Ada Kak Nursia, Bapak Manda. Buat Mama Ciko, Mama Ino, Kak Ustaz Abdullah, selamat sore. Abang Hasan juga selamat sore. Bung Sipi, Bung Rehan, Bapak Sarfa, selamat sore. Bapak Ingrid, selamat sore. Mama Oce juga selamat sore. Buat Mama Yanti juga, buat Bapak Dimas, dan buat semua teman-teman ya. Tanpa terkecuali, dengan ucapannya selamat sore. Salam Prodangdut adalah kita.
0: Oke.
7: Buat Kak Dito, terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bung Putramus ya, yang sudah bergabung juga bersama Pro 1 RRI ND. Dan pastinya untuk Anda nanti yang ingin bergabung kembali, kami masih menanti Anda. Akan tetapi sebelum kami akan menghubungkan Anda bersama kami di Pro 1 RRI ND, kami akan hadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu ya. Karena ini sudah ada sekitar 6 lagu yang sudah terposisikan pada tempatnya dan siap kita dengarkan bersama-sama. Karena juga di acara Pro Dangdut waktunya juga terbatas, hanya 1,5 jam. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan setelah ini kami akan menghadirkan lagu, dan nanti sekitar di pukul 15:25 kami akan menerima telepon kembali ya untuk Anda semua. Dan pendengar RRI, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami melalui streaming ya, di dalam satu genggaman Anda di handphone Android Anda, dan juga bisa mendengarkan melalui laman resmi kami di rri.co.id. serta juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan rripro1nd. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa

0: Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Dangdut adalah kita.
2: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama di dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di sini kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah tersambung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore Dangdut adalah kita. Selamat sore Oma Seril, apa kabar sore hari ini Oma?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan
2: puji
3: sehat.
2: Puji Tuhan, kabar baik dan sehat ya. Oke, Oma Seril.
3: Iya, bagaimana kabar sebaliknya?
2: Puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik dan selalu sehat, Oma Seril. Iya. Oke, Oma Seril mau lagu apa di sore hari ini?
3: 5 menit lagi.
2: 5 menit lagi. Oke, salam-salamnya Oma.
3: Salam-salamnya yang pertama untuk Mas Dito bersama operator yang lagi bertugas sore hari ini. Ucapannya selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
2: Amin. Ya.
3: Dan untuk semua teman-teman yang sudah lewat dari tadi, ya, sudah belasan orang.

0: selamat sore kembali ya, dan pastinya selamat sore ya, untuk semuanya. Iya, terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Mas Heril, dan selamat menikmati Prodangdut sore hari ini. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND, ada kami akan hubungkan dua penelpon lagi yang ingin bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda, dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdutlah adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Biasa dengan Mama Nabila di Wirajaya.
0: Mama Nabila di Wirajaya. Mau lagu apa Mama Nabila sore hari ini?
2: Daripada sakit hati.
0: Daripada sakit hati.
2: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya. Judulnya daripada sakit hati ya?
2: Iya, sakit hati, pokoknya sakit semuanya.
0: Oke. Siap ya. Tapi lebih baik sakit hati atau sakit gigi nih?
2: Dua-duanya.
0: Oke, daripada sakit hati ya. Ini lagunya sudah disiapkan. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Kak Erlin, buat Oma juga tadi dari kami.
0: Mm-mm.
2: Salam buat keluarga di Manggarai juga. Di okay. Bima.
0: Mm-mm.
2: Di Labuan Bajo, dimanapun ada keluarga.
0: Oke, okay. Ada lagi?
2: Ya. Dari itu saja, baik,
0: terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya di sore hari ini. Oke, di belakang Mama Nabila kami masih menanti Anda kembali untuk satu penelpon lagi ya, untuk yang ingin request lagu di sore hari ini di line telepon kami. Dan ini penelpon terakhir sudah bergabung ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bapak Marinus dari Adonara Timur.
0: Bapak Marinus ya?
3: Ya.
0: Oke, Bapak Marinus dari Adonara Timur. Apa kabar sore hari ini?
3: Sore hari ini kabar baik.
0: Kabar apa, baik ya.
3: Apa kabarnya di Ende?
0: Puji Tuhan, alhamdulillah kami di sini semua juga baik-baik ini Bapak Marinus.
3: Iya.
0: Oke, Bapak Marinus, lagunya apa sore hari ini?
3: Lagunya Ikutan Saja deh.
0: Ikutan Saja, putar apa saja ya?
3: Iya, iya.
0: Oke, baik. Salam-salamnya Bapak Marinus.
3: Salam-salamnya, terutama salam untuk Dito bersama operatornya.
0: Mm-hmm.
3: Salam untuk Papa Juang di Maumere. Salam balas dari Marinus.
0: Oke.
3: Salam untuk Dinda di Bogor.
0: Mm-hmm.
3: Dan lagi salam semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore hari ini.
0: Mm-hmm.
3: Salam untuk anak saya yang berada di Jakarta, Pondok Cabe.
0: Mm-hmm.
3: Itu saya kembalikan.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Oke, dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, untuk Anda yang belum sempat tersambung ya di edisi Pro Dangdut sore hari ini, mohon maaf sekali ya untuk yang belum bergabung. Nanti kami akan menantikan Anda semua untuk bergabung kembali di edisi Pro Dangdut di esok hari ya, atau di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan karena juga waktunya terbatas, nanti kalau semua penelpon ya untuk bergabung kami hubungkan, nanti bisa selesai di jam 1 malam nanti ya. Oke, mohon maaf sekali lagi untuk Anda semua yang belum sempat tergabung ya atau terhubung bersama kami di dalam ruang dengar Anda, dan mohon maaf sekali. Dan setelah ini kita akan menikmati lagu-lagu dangdut yang sudah terposisikan ya. Dan ini yang terakhir, kami akan memutarkan voice note ya dari salah satu pendengar yang sudah bergabung.
4: Selamat sore kakak, ini dengan Nano di Maumere. Saya mau minta lagunya Via Valen. Salamnya pertama buat kakak bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore buat kakak Elsa Maria di Bejawa. Selamat sore kakak Elsa. dan buat semua teman-teman. Buat Kakak Dito, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Bung Nano ya, yang sudah bergabung melalui voice note di WhatsApp. Oke, dan untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, setelah ini kita akan menikmati lagu dangdut yang pastinya siap diputarkan di sore hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda semua, dan juga untuk pendengar yang belum ada kesempatan untuk bergabung, kami mohon maaf ya, karena ini waktunya juga sangat terbatas. Setelah ini kita akan memutarkan lagu yang sudah terposisikan pada tempatnya, dan pastinya lagu-lagu ini akan menemani Anda semua di sore hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah? Maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.

0: Sesaat lagi kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
1: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di sore hari ini dalam program Ekonomi Digital. Dan ruang berbagi informasi dan inspirasi mengenai perkembangan teknologi ya, serta berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat di era digital. Dan pendengar RRI, setiap orang ini sebenarnya memiliki potensi ya. Ada yang pandai berbicara, memiliki kemampuan menulis, membuat desain, mengambil gambar dan video. Kemudian ada juga memasak, berjualan, mengajar, atau memiliki keterampilan tertentu yang mungkin selama ini dianggap biasa saja. Dan di era digitalisasi saat ini, kemampuan-kemampuan tersebut ini dapat menjadi modal ya untuk membuka berbagai peluang baru internet dan media sosial yang memungkinkan seseorang ini memperkenalkan keahliannya, membangun jaringan, menawarkan jasa, menjual produk, bahkan menciptakan sumber penghasilan tanpa harus selalu memiliki modal besar. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengenali potensi diri, bagaimana mengubah kemampuan tersebut ini menjadi peluang bisnis, dan dari mana harus dimulai. Dan sore ini dalam program Ekonomi Digital, kita akan membahas sebuah topik, yakni potensi diri dalam peluang bisnis digital. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon, ada Kak Khairil, ya. Ini seorang digital marketer, sekaligus owner ZMI Media Center ya, yang akan berbagi pengalaman dan juga pandangan mengenai bagaimana potensi diri ini dapat dikembangkan menjadi peluang di dunia digital. Dan kita akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Selamat sore Kak Khairil.
2: Iya, selamat sore Kak Dipta.
1: Oke, selamat sore Kak Khairil. Mohon maaf sekali Kak Khairil ini terlambat agak lama ya. Tadi ini masih menghubungkan ini ya untuk ke jaringan listrik karena tadi ada sedikit masalah di jaringan listrik kami, ada listrik padam dan ini sudah terhubung ke genset ini untuk saat ini Kak Khairil. Oke, dan mohon maaf semua untuk pendengar yang tadi mungkin sempat sedikit terganggu ya untuk dari siaran radio kami. Oke Kak Khairil, kita di sore hari ini kita akan membahas ya mengenai sebuah topik yakni potensi diri dalam peluang bisnis digital ini Kak Khairil. Dan ini terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami sekali lagi Kak Khairil. Dan
2: sama-sama Kak.
1: Iya. Sebelum kita masuk ke topik utama ini Kak Khairil, bisa diceritakan dulu ini bagaimana sebenarnya awal mula Kak Khairil ini terjun ke dunia digital marketing ya. Mengingat ini banyak sekali ini terkait dengan usaha dari Kak Khairil di dunia digital ini. Silakan Kak Khairil.
2: Ya, jadi sebelumnya selamat sore untuk pendengar Pro 1 ND dimanapun berada. Perkenalkan saya Khairil. Saya kebetulan bergerak di bidang marketing digital. Alhamdulillah profesi saya sebagai marketing digital ini sudah saya jalani 2 tahun lebih dari 2023. Berarti jalan 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun nih. Para pendengar ya, luar biasa. Jadi untuk mencapai titik yang Khairil saat ini jalani, tentunya banyak proses demi proses yang saya lalui. Di antaranya mengikuti pelatihan demi pelatihan ya, karena sekarang itu banyak sekali alhamdulillah ya, baik di offline maupun di online, banyak sekali pelatihan-pelatihan bisnis yang membahas seputar marketing digital itu sendiri. Dan waktu itu Khairil akhirnya berusaha untuk mengikuti pelatihan demi pelatihan, karena waktu itu saya berpikir bahwasannya ini kalau saya berjalan di sini aja, ini kapan majunya ya kan? Dan akhirnya saya mengambil keputusan menjalani sebuah pelatihan demi pelatihan, dan bahkan pelatihan berbayar sampai pelatihan yang free itu saya ikuti. Saya ikuti, bahkan terakhir saya berada di pelatihan yang memang di mana pelatihan itu langsung mengubah pola pikir saya.
1: Oke.
2: Langsung mengubah pola pikir saya karena alhamdulillah saya diberikan kesempatan sesi mentoring kurang lebih selama 6 bulan. Dan dari sana, dari durasi kurang lebih 6 bulan itulah saya memanfaatkan belajar, belajar dan belajar, koordinasi setiap hari dengan mentoring saya. Kak, ini kasus saya seperti ini, pokoknya ya seperti kayak murid dan guru lah ya. Apa namanya, kalau ada masalah pasti ditanyakan. Alhamdulillah dari sana pola pikir saya sedikit demi sedikit dibangun, dan dari sana saya mulai, ternyata seperti ini potensial diri saya, potensial yang terdapat dalam diri saya ini akhirnya bisa saya kembangkan. Dan waktu itu mentoring saya juga berpesan bahwasanya untuk mencapai sebuah titik kesuksesan itu kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi kita bukan memulai dari orang lain, bukan memulai dari saudara, bukan mulai dari keluarga, tapi memulai dari diri kita sendiri. Sebab percuma kalau kita memulai dari keluarga, memulai dari sahabat, teman, orang terdekat, kalau diri kita belum bisa mengubah pola pikir kita, itu tidak akan pernah bisa, Kak Dito dan para pendengar. Dan akhirnya dari sana saya alhamdulillah sedikit demi sedikit saya jalankan, dan inilah hasil yang saya dapatkan meskipun tidak seberapa, tapi setiap bulan ada. Meskipun ya bisa dibilang pendapatan saya belum seberapa, tapi insya Allah bisa menutupi kebutuhan saya pribadi sendiri. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik Kak Hairil, ini menarik sekali nih ya cerita dari Kak Hairil. Ini kisah kehidupannya dari Kak Hairil dalam menjalani bisnis digital ini. Oke, dan sebenarnya apa Kak Hairil yang membuat Kak Hairil ini melihat dunia digital ini bukan hanya sebagai tempat berkomunikasi ya, karena pada saat ini di dunia digital itu cenderung untuk alat komunikasi begitu. Nah, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun sebuah bisnis begitu, Kak Hairil.
2: Jadi seperti ini, Kak Dito dan para pendengar, kembali lagi ke awal tadi, kira-kira ini saya mau tanya dulu nih sama Kak Dito. Kira-kira kalau Kak Dito sendiri mendengar kata sukses, apa yang kebayang dalam pikiran Kak Dito?
1: Oke, kalau mengenai dengan interpretasi dari kata sukses, itu setiap orang maknanya beda-beda ini ya. Itu artinya berhasil gitu kan?
2: Berhasil, berarti bisa dapat uangnya kan?
1: Oke, itu ya. Oke.
2: Iya, dan saya rasa pun para pendengar Pro 1 ND tidak sedikit dari kita ini berpikir bahwasanya ketika kita mendengar kata sukses, pasti yang ada dalam pikiran kita berhasil, dan ujung-ujungnya wush, banyak uang nih ya kan.
1: Gitu ya.
2: Jadi, ya, tapi seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, pada dasarnya pikiran kita tuh beda-beda, dan kalau kita berbicara masalah kesuksesan terlebih dahulu, sebenarnya sukses itu bukan dalam berhasil saja sih, Kak.
1: Oke.
2: Ini sebelum saya jawab pertanyaan dari Kak Dito tadi. Kalau menurut saya pribadi, sukses itu sederhana. Bayangkan seorang orang tua atau ibu itu sukses, padahal dia ibu rumah tangga. Apakah itu bisa dikatakan sukses atau tidak? Tentu bisa. Kenapa? Logikanya gini, seorang ibu sukses dalam mendidik anak-anaknya. Seorang ibu berhasil memasak setiap hari untuk anak-anaknya, untuk berangkat sekolah, untuk keluarganya untuk berangkat kerja, iya enggak Kak? Jadi itu bisa dibilang dikatakan sukses juga. Jadi bukan berarti sukses itu kita harus menghasilkan uang, teman-teman. Ya, bukan. Jadi pada dasarnya ibarat katanya tuh pondasi dalam sebuah bangunan itu sukses itu kita harus bangun di dimulai dari hal-hal kecil dulu. Mm-mm. Seperti itu tadi. Nah, contoh kayak apakah tukang penebang bambu itu juga bisa dikatakan sukses? Tentu sukses.
1: Okay.
2: Suksesnya di mana? Suksesnya adalah kalau tidak ada tukang bambu, pasti alat-alat dapur yang terbuat dari bambu tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Ya kan? Dan seperti juga kayak tukang batu ya, itu apa juga bisa dikatakan sukses? Tentu bisa, karena dari tukang batu tercipta sebuah bangunan-bangunan mewah ya, termasuk juga kayak studio Pro 1 RRI ND. Ini kan pasti diawali dengan kesuksesan yang begitu sederhana.
1: Okay.
2: Jadi bukan berarti sukses itu kita harus duduk di depan komputer. Sukses itu kita harus berada di dalam ruangan ber-AC, tidak. Tapi kalau menurut saya pribadi adalah sukses itu adalah di mana kita ketika kita bisa membuka atau membangun pola kita atau pola pikir kita itu sendiri. Nah, ini menjawab dari pertanyaan Kak Dito tadi. Sekaligus saya akan mencoba untuk merangkum tema kita juga di sore hari ini ya Kak ya. Yaitu potensial dalam diri kita, peluang bisnis dalam
1: dalam
2: usaha digital.
1: Ya, usaha digital ya.
2: Nah, jadi teman-teman para pendengar Pro 1MD dimanapun berada, jadi dari potensial diri kita ini kita bisa lihat nih satu-satu. Kita potensialnya di mana? Contoh kayak saya nih, kebetulan potensialnya berada di bidang kepenulisan. Nah, dari sumber-sumber yang ada di sekitar kita ya, seperti HP, laptop, itu kita bisa memanfaatkan. Bisa kita memanfaatkan. Seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, bahwasanya teknologi ini bukan hanya sekedar untuk komunikasi. Seperti HP itu bukan hanya sekedar untuk telepon, keluarga, dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya untuk laptop, bukan hanya untuk mengerjakan tugas kuliah, bukan hanya untuk diletakkan dalam sebuah studio radio, bukan. Tapi dari teknologi inilah kita bisa mengulik satu persatu kemampuan kita, Kak. Contoh kayak saya punya nih bidang di kepenulisan, bisa saya memanfaatkan HP gitu ya. Apalagi dengan adanya berkembangnya sekarang teknologi-teknologi seperti AI itu, kita bisa memanfaatkan. Jadi memanfaatkan yang ibarat katanya itu kita memanfaatkan yang kecil dulu.
1: Okay.
2: Jadi kita jangan, wah saya harus punya modal minimal 10 JT atau maksimal 50 JT. Itu tidak.
1: Okay.
2: Kalau pola pikirnya seperti itu, percaya teman-teman, kita tidak akan pernah berhasil. Tapi coba kita ubah pola pikir kita, bahwasanya sumber daya yang terdapat dalam keseharian kita ini akan kita ubah terlebih dahulu menjadi sebuah penghasilan kecil, penghasilan kecil. Seperti itu tadi, HP kita bisa tuh, apalagi sekarang kan ramai kayak jualan-jualan online. Nah, seperti juga yang disampaikan sama Kak Dito tadi di awal, bahwasannya kayak masak itu kita bisa kayak buat gorengan, habis itu kita promosikan di sosial media. Nih teman-teman yang mau, silakan merapat ke jalan bla bla bla, itu kita tinggal buatkan caption aja, caption yang ringan-ringan, kita ajak untuk merapat ke alamat kita untuk membeli gorengan kita ataupun masakan kita. Nah, dari sinilah bisa tercipta sebuah usaha kecil-kecilan. Jadi tidak harus teman-teman ya, para pendengar, tidak harus bahwasanya kita harus punya modal yang besar dulu. Minimal kalau menurut saya pribadi, modal keberanian. Betul nggak Kak Dito?
1: sangat
2: keberanian
1: sangat
2: dulu.
1: Keberanian dulu ya.
2: Iya kan?
1: Modal belakangan
2: iya.
1: gitu ya.
2: Iya, modal belakangan. Contohnya Kadito mempunyai skill di bidang public speaking.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau Kadito tidak mempunyai kalau Kadito ini umpama tidak menggali potensialnya yang terdapat dalam dirinya sendiri, tidak akan mungkin bisa menemani para pendengar Pro 1 di sore hari ini. Nah,
1: okay.
2: Dari sinilah kita harus ubah pola pikir kita, teman-teman, ya, bahwasanya modal kayak uang dan lain sebagainya itu belakangan. Yang penting kita berani dulu untuk mencoba. Ya, kata pepatah, gagal pun bisa jadi pengalaman. Nah, terus masih banyak juga nih kayak seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, desain-desain itu apalagi sekarang tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan juga membutuhkan kayak desain logo, desain website, gitu kan. Itu kita bisa loh, teman-teman. Kalau teman-teman ada skill di bidang ID, nah itu bisa banget untuk kayak saya nih mempunyai bidang di bidang membuat kode-kode HTML dan lain sebagainya. Nah itu bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan untuk apa? Itu tadi. Bisa dimanfaatkan untuk desain website. Nah, ditawarkan, ya kan? Ditawarkan ke memang lembaga-lembaga yang membutuhkan. Nah, contoh kayak ini apa? Kayak sekolah, organisasi-organisasi ya, atau ya seperti ke radio-radio konvensional itu bisa ditawarkan. Kak ini kalau boleh tahu udah ada website atau belum? Nah, dari sini kita bisa selain menggali potensial yang terdapat dalam diri kita sendiri, akhirnya tercipta sebuah interaksi dan sekaligus mengenalkan usaha kita ke para pengelola lembaga-lembaga tersebut. Jadi orang tahu, oh ternyata Kahirul punya ini. Oh ternyata Kahirul punya ini. Nah contoh kayak Kak Dito nih, kalau umpama buka WhatsApp saya bisa lihat-lihat katalog saya pasti, oh ternyata Kahirul ada jasa ini. Oh ternyata Kahirul ada jasa-jasa ini. Jadi tidak secara langsung saya sudah mengenalkan katalog produk saya ke Kadito. Jadi Kadito suatu hari nanti jika butuh jasa kayak saya butuh nih jasa untuk pengelolaan sosial media, wah pasti langsung, oh ya Kahirul kemarin ada ya itunya, coba deh saya hubungi lagi. Dan akhirnya itu meninggalkan apa ya, dari ibarat katanya dari hal kecil bisa membuat orang tuh ingat bahwasanya, oh ternyata si ini ada jasa ini. Ya udah deh, saya pakai itu aja dulu jasanya, coba-coba gitu kan. Nah, apalagi kalau teman-teman menawarkan harga yang memang sesuai dengan riset pasar ya. Kayak desain website itu kita buat per websitenya kita buat di harga 1 JT atau 1,5 itu khusus untuk desain. Kalau memang butuh tambahan kayak semacam domain ini, kita naikin aja lagi sedikit. Jadi kita harus terlebih dahulu mempelajari pasar juga, teman-teman ya. Sebelum kita menawarkan itu juga kita harus mempelajari harga pasar. Dan dari sinilah akhirnya tercipta potensial dalam diri kita sendiri bisa mengubah sebuah penghasilan dari produk digital. Nah, ini terkadang masih banyak nih yang salah paham, Kak Dito ya. Produk digital itu seperti apa sih? Ya kan? Produk digital ya seperti yang baru saya sebutkan pada pendengar, kayak website ini juga termasuk produk digital. Desain logo adalah produk digital. Terus menawarkan jasa editing itu juga produk digital. Nah, bedanya apa dengan produk fisik? Ya, produk fisik itu bisa dipegang ya, teman-teman ya, pastinya kayak kipas dan lain sebagainya itu produk fisik. Tapi kalau produk digital, nah itu tadi kayak website, terus kayak kartu nama. Nah, dari sini juga teman-teman bisa nih mulai berpikir, ternyata saya potensialnya di bidang editing. Ya udah, kalau di bidang editing tinggal dikembangkan aja, editing jingle, iklan, ya kan? Tawarkan. Nih kalau jingle teman para pendengar kebayangnya langsung kemana nih? Pasti wah, ini bagusnya untuk radio nih, ya kan? Karena radio memang tidak akan hidup tanpa jingle.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Jadi dari sini kita bisa ini seperti yang Hairul katakan tadi bahwasanya kita tawarkan dan kita juga melihat potensial dalam diri kita ini. Di samping itu kita juga melihat di mana akan kita tawarkan, pada siapa akan kita tawarkan. Kalau teman-teman para pendengar umpama punya produk digital kayak editing jingle tadi, terus para pendengar menawarkan ke apa namanya kayak usaha-usaha penjual apa namanya jahit baju, tidak akan masuk, tidak akan ngangkat. Tapi coba ketika teman-teman mempunyai skill di bidang editing jingle, iklan audio dan lain sebagainya, langsung tawarkan ke lembaga kayak radio yang memang membutuhkan brand apa apa namanya jingle-jingle untuk usaha mereka, itu langsung ngangkat, apalagi ke radio.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dia ke radio pasti. Sorry okay. Itu kan.
1: Iya. Ini menarik sekali ya dari Kak Khairil yang sudah disebutkan tadi. Ini ada berbagai banyak lini ya di dunia usaha digital ini untuk yang Kak Khairil lakukan ya. Pastinya deh. Itu kira-kira apa saja deh kalau kita mungkin di bisnis digital nih. Mungkin yang digeluti tadi yang udah ada beberapa yang disebut ya oleh Kak Khairil. Mungkin bisa disampaikan nih, mungkin ada salah satu yang menarik gitu di dalam bisnis digital. Mungkin kita juga bisa menginspirasi kepada semua orang ini yang mendengar Pro 1 RRI ND nih, Bang Khairil.
2: Kalau dari saya itu awalnya ini Kak. Saya mulai dari produk digital desain dulu. Okay. Desain website. Nah, dari sana akhirnya karena perlu diketahui juga para pendengar bahwasanya setiap orang itu potensial dirinya tuh nggak cuma satu. Saya yakin kayak Kak Dito ini mempunyai skill di bidang public speaking. Selain itu ada nggak Kak bidang yang Kakak sukai? Pasti ada.
1: Pasti ada.
2: Iya kan? Iya kan?
1: Iya.
2: Iya kan? Bukan cuma satu kan skill yang Kak Dito punya. Pasti lebih dari itu, entah 4, entah 5, bahkan lebih dari 10. Dan saya memang ngerasa itu ada. Dan saya memang ngerasa ada. Ya, public speaking ada. Ya. Dari public speaking, jadi awalnya itu saya public speaking dulu para pendengar ya. Public speaking, jadi saya rasa wah ini public speaking kalau saya cuma muter-muter di sini seperti yang saya katakan tadi tidak akan pernah bisa maju. Akhirnya saya masuk lagi ke dunia yang lebih menantang yaitu belajar untuk kayak buat kode-kode untuk website tadi. Dan akhirnya karena berkat bantuan teknologi-teknologi kayak AI, akhirnya saya sedikit demi sedikit bisa paham. Dan ketika saya memang apa namanya tidak tahu itu, akhirnya saya minta bantuan lagi sama AI, blablabla dan segala macam ini saya minta kayak tunjukin. Dan akhirnya dari sana juga saya serap tuh pembelajarannya. Oke, setelah dari desain saya masuk ke dunia editing. Karena saya merasa punya skill di bidang editing, akhirnya saya masuk ke dunia editing kayak editing jingle, iklan audio, edit drama audio kayak sandiwara radio zaman dulu ya para pendengar ya, mungkin kalau kadita nih pasti udah tahu nih
1: sandiwara radio. Berarti ini produksi dulu terkait dengan sandiwara radio gitu juga ya, atau ada produksi lain ya?
2: Kalau dari saya pribadi ada Kak. Gitu. Jadi umpama nih kalau ada yang butuh umpama nih saya ada produksi sandiwara radio, kebetulan saya nggak ada editor nih, udah akhirnya beberapa dari mereka menggunakan jasa saya gitu kak. Terus dari editing audio ini saya menggali dan akhirnya masuk lagi ke dunia pengelolaan sosial media. Mm-hmm. Nah dari sini pengelolaan sosial media ini di sini makin menantang nih kak. Kenapa saya bilang makin menantang? Karena tanggung jawab sosial media itu tinggi. Kenapa? Karena kita harus kayak menyelesaikan algoritma dan lain-lain sebagainya. Dari sini saya belajar lagi menyelesaikan kayak judul, menyelesaikan hashtag dan lain sebagainya. Nah dari sini nih, dari pengelolaan sosial media ini akhirnya saya beberapa kali alhamdulillah dipercaya untuk kayak mengelola organisasi, dan akhirnya saya ditempatkan di bagian sosial media lagi karena melihat potensial saya tadi, dan akhirnya beberapa organisasi, mungkin ada 2 atau 3 organisasi itu saya kelola, dan saya bergerak di bidang sosial media masing-masing, mulai dari menyelesaikan algoritmenya mereka.

0: akhirnya ketemu. Saya buka lagi jasa pengelolaan saluran WhatsApp. Mm-mm. Karena saya pelajari banyak dari masyarakat-masyarakat kita ini mempunyai saluran WhatsApp yang mereka ingin salurannya channelnya itu terisi, tapi mereka tidak ada waktu. Mereka tidak ada waktu untuk mengisi konten-konten dalam channel tersebut. Akhirnya saya buka jasa. Akhirnya saya buka jasa lagi di sana untuk yang ingin apa namanya kayak mau dibantu untuk mengelola saluran WhatsApp-nya dan lain sebagainya, saya buka lagi. Dan terakhir saya terjun ke affiliate TikTok dan Shopee. Jadi sini lebih menantang lagi karena saya harus menjualkan produk orang tanpa mencoba. Kebayang gak? Mm-hmm. Ada pendengar, kalau kita gak punya produk orang, terus kita menjual, contoh nih kalau saya nih jual produk ke Kadito. Mm-hmm. Pasti apa yang pertama kali ditanyakan sama Kadito? Kualitas. Kak Hirul, kualitasnya gimana kak? Mm-hmm. Bisa dipercaya gak? Terus okay. Udah ada bepon dan lain sebagainya nggak, ya kan? Nah, dari sini nih lebih menantang lagi. Di sini dari menantang lagi. Dan akhirnya karena saya memang ngerasa tanggung jawab saya, akhirnya saya ambil satu demi satu produk saya coba. Dan dari sini juga saya akhirnya mulai bisnis affiliate. Jadi alhamdulillah dari bisnis affiliate ini. Saya dari tahun 2020 awal 2025 sampai 2026 saya alhamdulillah kak mempunyai 18 pelanggan berulang, dalam artian pelanggan tetap saya 18 orang.
1: Wih, menarik.
0: Dan mereka itu
1: menarik sekali nih, ada dan, 18 pelanggan tetap ya.
0: Dan pastinya setiap bulannya saya nambah kak. Ada terkadang satu atau dua orang. Tapi itu tadi 18 ini bisa dibilang mereka itu kebutuhan bulanannya memang udah sama saya aja. Karena kenapa? Itu tadi setiap produk-produk yang mereka beli itu saya nggak berani tawarkan sebelum saya yang mencoba terlebih dahulu kak. Mm-mm. Saya nggak berani ini. Ya kayak ada yang mau beli parfum nih, saya coba dulu. Saya ambil, saya beli, saya ambil sampelnya, kemudian saya coba satu persatu, kemudian baru saya tawarkan. Mm-hmm. Nah dari sini akhirnya saya bukan cuma mendapatkan pelanggan, tapi saya juga mendapatkan kepercayaan. Okay. Dan dari 18 pelanggan ini akhirnya bisa saya olah sampai saat ini dan alhamdulillah.
1: Okay.
0: Nah kalau tadi Kak Tito, potensial produk digital yang memang sangat-sangat menguntungkan ya. Atau bisa dibilang sangat-sangat layak untuk di ini, kalau menurut saya itu website.
1: Oke, website ya. Untuk dari produk digital yang sangat layak untuk saat ini. Ini untuk saat ini atau untuk kedepannya nih, kalau kita berbicara mengenai
0: untuk
1: ini.
0: Untuk saat ini dan kedepannya kak. Kenapa?
1: Saat ini dan kedepannya.
0: Tidak sedikit dari kita para pelaku usaha UMKM itu butuh yang namanya website.
1: Oke.
0: Okay. Karena website ini ibarat katanya satu tempat untuk semua. Mm-hmm. Nah, contohnya dalam website ini kita bisa menaruh kayak profil kita, kemudian kita kontak, kemudian alamat, kemudian produk. Jadi dari sini kayak Kak Dito tadi Kak Hairil bisa cek-cek produk. Nah, jadi dari website ini bisa langsung kayak bisa dicek aja kayak di website. Jadi apa ya, ibarat katanya itu selain memudahkan kita, itu memudahkan pelanggan juga. Mudahkan pelanggan juga, agar kenapa? Biar pelanggan kita tuh nggak bolak-balik ya, kayak judul lagu aja ya.

0: Jadi nggak boleh, iya nggak, jadi nggak boleh balik lagi gitu. Hmm. Jadi kalau kayak Kak Dita tuh buka website saya, terus terdapat produk-produk ataupun ini, kan nggak boleh balik lagi, tinggal di ini. Iya, saya tertarik nih sama produk jasanya Kak Hairil yang ini. Udah deh, nanti saya hubungi aja di WhatsApp gitu kan. Nah, jadi dari sini, kenapa saya bilang website itu sangat peluangnya sangat peluang untuk menghasilkannya sangat-sangat disarankan gitu, karena itu tadi termasuk juga kayak kartu nama digital gitu ya. Karena sekarang itu semuanya serba digital ya.
1: Iya, sekarang serba digital ya. Dan sekarang eranya juga era ekonomi digital untuk saat ini.
0: Iya.
1: Oke. Dan ini menginspirasi sekali loh dari Kak Hairil nih, untuk menginspirasi dari pendengar semua nih pastinya nih. Oke. Oke Kak Hairil. Ini kalau mendengar ini juga saya mendengarnya wah menarik juga ya. Kak Hairil bisa gini nih. Oke, dan pastinya di awal itu dulu itu saat masuk ke dunia digital atau bisnis digital ya, pastinya itu kan ada jatuh bangunnya pastinya begitu Hairil ya, tidak mudah juga gitu awalnya gitu.
0: Tidak kan,
1: betul kan? Dan bagaimana menghadapi kondisi ya ketika ini sudah membuat konten ataupun menawarkan produk digital begitu Kak Hairil, tapi belum mendapatkan respon dari pasar. Tadi mengingat Kak Hairil juga menyebutkan ya ada harga yang sesuai dengan pasar gitu. Mungkin apa saja faktor-faktornya dan mungkin ada solusinya bagaimana gitu. Ini untuk mungkin ada pendengar yang baru menjalani atau akan menjalani begitu. Silakan Kak Hairil.
0: Jadi selain pola pikir yang kita bentuk dalam berbisnis itu, kita perlu bentuk juga namanya mental.
1: Oke.
0: Karena kalau mental kita lemah, dari sanalah kita akan merasakan yang namanya gulung tikar.
1: Oke.
0: Jadi satu Kak modalnya mental. Makanya
1: mental ya.
0: Saya sering saya tekankan ke teman-teman organisasi saya, termasuk juga ketika saya kayak menghadiri undangan webinar gitu ya. Terus saya selalu tekankan bahasanya, kalian kalau memang mau sukses, kalian harus siapkan mental. Karena ada saatnya kalian jatuh dan ada saatnya kalian bangkit. Karena dunia bisnis itu terdapat dua ancaman Kak. Yang pertama ancaman luar dan ancaman dalam. Ancaman luar kira-kira apa Kak? Ini saya mau tanya dulu nih, kalau Kak Dito sendiri dari bisnis ini ancaman luar seperti apa kira-kira?
1: Wah, ini ada ancaman dalam dan ancaman luar. Kalau ancaman luar apa kira-kira ya? Banyak sekali ya.
0: Banyak Kak.
1: Iya. Di
0: antaranya
1: persaingan itu dari luar pastinya.
0: Betul,
1: salah satunya.
0: Betul. Salah satunya. Jadi ancaman luar itu persaingan.
1: Oke.
0: Okay. Ancaman luar itu persaingan. Dan ancaman dalam itu adalah diri kita sendiri. Nah, kalau artinya ancaman luar menyerang dan selama ancaman dalam ini masih kokoh, dia tidak akan pernah bisa jatuh Kak.
1: Oke.
0: Tapi meskipun ancaman luar ibarat katanya diam, tapi kalau ancaman dari dalam itu menyerang, tidak akan sampai ke kesuksesan juga. Jadi ancaman dalam itu adalah, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi adalah diri kita sendiri. Itu tadi, cara berpikir kita sendiri, cara membangun pola kita sendiri. Nah, ini saya mau sharing sedikit satu pesan dari mentor saya para pendengar ya. Semoga bisa menginspirasi. Dan ini juga salah satu kalau saya ya, bangun pola pikir dari dalam dan mengatasi ancaman persaingan dari luar.
1: Oke.
0: Nah, jadi waktu itu saya sempat mengeluhkan nih Kak. Ini Kak, saya ini bla bla segala macam, akhirnya saya mengeluh ancaman-ancaman persaingan, dan akhirnya waktu itu saya memang Pesannya sih apa sederhana tapi sangat-sangat apa namanya sampai saat ini berkesan. Jadi waktu itu beliau mengibaratkan gini Kak Dito. Dalam sebuah pasar terdapat 10 penjual ikan. Dari 10 penjual ikan, pertanyaannya adalah apakah dari 10 penjual ikan itu pulang dengan tangan kosong? Jawabannya tidak. Dari 10 penjual ikan, pasti mereka ada yang dibawa pulang. Entah itu dari penjual si A bawa 100 ribu, dari penjual B bawa 70 ribu, dari penjual C apa namanya bawa 200 ribu. Nah, terus saya tanya, lah kok bisa gitu? Akhirnya dijawab lagi sama mentor saya waktu itu, iya, karena apa namanya, memang mereka menjual barang yang sama.
2: Oke.
0: Tapi cara mereka memperlakukan sebuah pelanggan itu berbeda.
2: Oke.
0: Nah, sekarang kalau Kak Dito ke pasar, kalau ke penjual beli ikan gitu, terus yang satunya itu menawarkan secara kasar, terus yang di yang satunya menawarkan secara apa namanya baik-baik, Kak Dito pasti pilih yang kedua.
2: Oke.
0: Iya kan. Apalagi kalau penjelasannya yang kedua tuh lebih terinci dibandingkan yang pertama, karena ini Kak, kalau menurut saya pribadi, bukan cuma produk digital, bukan produk fisik yang butuh penjelasan. Produk kayak apa, apa barang-barang kayak ikan itu pun kita butuh penjelasan, gitu kan. Nah, sekarang para pendengar dan Kak Dito, kalau ke pasar beli ikan, apa yang pertama kali Kak Dito tanyakan ke penjual ikan?
1: Pasti harganya dulu.
0: Harga dulu ya kan. Harga, selain harga apa lagi Kak?
1: Ya, masih segar atau tidak begitu kan.
0: Segar atau tidak, iya kan?
1: Iya.
0: Segar atau tidak. Iya. Iya kan? Segar atau tidak. Iya. Dan pasti dari apa namanya? Dari segi bentuk aja kita udah tahu enggak segar atau enggak, iya kan? Nah, terus pasti Kak Dito nanya, ini kalau boleh tahu produksinya udah berapa hari, ya kan? Terus udah apa diambil dari ini udah berapa hari, gitu kan?
1: Iya, iya.
0: Nah, bandingkan dengan apa namanya si penjual ikan yang pertama tadi. Penjual ikan yang pertama tadi itu memang ikannya tuh baru diambil 2 hari lalu, tapi udah nggak segar. Dibandingkan penjual ikan si
1: B,
0: meskipun
1: baik, Kak
0: ikannya
1: ya. Kak Herit, mohon maaf, ini kita sudah di penghujung waktu ya.
0: Oke Kak.
1: Kak Herit?
0: Ya.
1: Dan ini kita kan sudah
0: ya,
1: di
0: saya masih jelas Kak.
1: Masih jelas, masih masuk. Akan tetapi kita saat ini sudah di penghujung waktu di acara ekonomi digital nih Kak Herit.
0: Oke. Ya.
1: Mungkin terakhir aja nih Kak Herit. Mungkin ada pesan-pesan ini untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada nih Kak Herit.
0: Ya, kalau pesan dari saya itu tadi, pertama bangun pola pikir dulu sebelum kita terjun ke ini, ke dunia bisnis. Jadi kalau kita tuh tidak pandai membangun pola pikir kita, kita jangan coba-coba untuk terjun ke dunia bisnis, baik itu bisnis digital maupun bisnis secara fisik.
1: Oke.
0: Karena dari sini kita tuh banyak tantangannya.
1: Oke.
0: Kalau kita nggak bangun secara benar, yakin nggak ya apa? Yakin dan yakin bahwasannya kedepannya kita akan hancur juga para pendengar. Jadi yang saya tekankan itu cuma satu, pikir, pola pikir, pola pikir dan pola pikir, dan mental teman-teman, buang jauh-jauh rasa takut. Seperti yang kita bahas di awal, bahwasannya keberanian harus ditekankan. Kemudian apa namanya, kalau ada yang wah ini kamu nggak bisa ini bla bla segala macam, kalau ada yang kayak semacam merendahkan, udah hiraukan saja. Atau juga yang artinya merasakan prosesnya kita bukan orang lain.
2: Oke. Okay.
0: Seperti itu Kak.
2: Baik Kak Hairil.
0: Ini mohon maaf sebelumnya. Ya,
1: mohon maaf sekali ini karena waktunya sangat-sangat terbatas. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya atau di program acara lainnya Kak Hairil ya.
0: Insyaallah.
1: Setelah ini karena kita akan beranjak ke program selanjutnya Kak Hairil. Dan ini terima kasih banyak sudah mengeluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini Kak Hairil. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak Hairil. Baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Saat lagi kita akan ikuti Warta Berita Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
3: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Ekonomi Digital. Program acara yang sama

0: saat ini menangani sebanyak 81 kasus perkara tindak pidana terhadap perempuan dan anak, dengan tambahan 12 kasus yang terjadi sepanjang September 2026. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan, dari 12 kasus tambahan tersebut, 4 kasus diantaranya persetubuhan terhadap anak, selain itu terdapat 2 kasus pencabulan terhadap anak, 2 kasus pencabulan terhadap orang dewasa, serta 4 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. AKP Amru Iksan menyebutkan, penambahan 12 kasus tersebut menjadi perhatian serius karena seluruh korban dalam perkara yang dilaporkan merupakan perempuan. Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan sehingga membutuhkan perhatian bersama untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor.
1: Di hari ini kita melihat jumlah kuantiti perkara yang dilaporkan ini sangat besar sekali, sudah sampai 81 kasus. Nah, ada penambahan 12 kasus

0: cabul itu ada dua kasus, yaitu cabul terhadap anak itu ada dua kasus, kemudian percabulan terhadap orang dewasa itu ada dua kasus, dan KDRT itu ada 4 kasus. Ini ada penambahan jumlah kasus itu 12 kasus. Sangat miris kalau kita lihat dari apa namanya perkara yang dilaporkan ini, hampir seluruhnya ini korbannya adalah perempuan.
1: Ia berharap masyarakat semakin berani melapor setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga kasus dapat segera ditangani dan korban memperoleh perlindungan. RRI SPA Lor Stefani Libu melaporkan.
2: Ribuan umat Katolik Sekeuskupan Atambua mengikuti prosesi Triharta Iman.
3: Proki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua kembali melaksanakan prosesi Triharta Iman yang ke-38 yang diikuti oleh ribuan umat dari Proki Sekeuskupan Atambua. Pastor Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Atambua Romo Crisvalo menyampaikan, prosesi Triharta Iman merupakan tradisi sakral yang memperingati tiga elemen penting dalam iman Katolik, yakni Kitab Suci atau Alkitab, Sakramen Maha Kudus, dan Patung Bunda Maria. Romo Crisvalo menambahkan, prosesi Triharta Iman tidak hanya menjadi tradisi atau ritual, namun juga menjadi bentuk perwujudan nyata dari iman dan kesetiaan umat dalam memelihara ajaran dan tradisi Gereja Katolik.
4: Perarakan tiga harta iman Katolik, yakni Sakramen Maha Kudus, Patung Bunda Maria, dan Kitab

0: beriman Kristen.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Silvester Ola menyampaikan bahwa pelaksanaan Tri Harta Iman ke-38 menjadi bukti nyata kebersamaan dan semangat pelayan umat Katedral Atambua. Ia menuturkan bahwa keterlibatan aktif setiap lingkungan menunjukkan kuat rasa persaudaraan dan kepedulian antar umat.
2: Tri Harta ini, ya kita ada panggil apa, undang juga produk-produk kita rekan. Karena hati juga, pendir. Tujuan tempat kita betul-betul untuk tiga triharta ini kita suci, salib, kita suci, sakramen maksud dan Bunda Maria.
1: Baik, untuk pelibatan di sini berapa banyak saksi yang mengikuti kegiatan ini? Apa sih?
2: Semua lingkungan terlibat, termasuk komunitas-komunitas yang ada SMGM, ME maupun Priscap, ditambah lagi dengan peruki terdekat.
1: Ia juga mengajak umat agar terus menumbuhkan iman melalui keterlibatan dalam kegiatan gerejawi dan pelayanan sosial sesuai dengan tema tahun ini, Yesus Guru yang Penuh Kuasa, Wajah Yesus dalam Injil Matius. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong seluruh badan publik di Kabupaten Rotendao menerapkan keterbukaan informasi secara cepat dan mudah.
4: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Germanus Attawer menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Rotendao, Rabu 7 Oktober 2026. Germanus menjelaskan setiap badan publik harus memberikan akses informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelayanan satu pintu tidak boleh menghambat masyarakat maupun wartawan dalam memperoleh informasi. Menurutnya, digitalisasi juga harus memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui situs resmi badan publik. Apabila informasi belum tersedia secara daring, masyarakat dapat mengajukan permintaan langsung kepada instansi terkait melalui pejabat yang berwenang. Ia menegaskan mekanisme koordinasi dan konfirmasi tetap diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Dari sisi prinsip, informasi harus cepat didapatkan, cepat, murah, dan berbiaya ringan dan sederhana. Tepat waktu, cepat-tepat itu artinya ketika informasi itu diminta pada badan publik itu, mestinya badan publik itu harus kasih pada waktu.

0: maka ketika badan publik masyarakat atau badan hukum yang meminta ke salah satu badan publik, dia langsung kasih tanpa harus konfirmasi ke satu pintu.
1: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henung menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap penyampaian informasi kepada media. Ia juga membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme pelayanan informasi di lingkungan perangkat daerah. Paulus menekankan kepala dinas, sekretaris kepala bidang hingga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus menguasai data sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini penting agar keterangan yang disampaikan kepada wartawan lengkap, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Bupati Rotendao juga mengapresiasi peran media dalam mengungkap dugaan praktik mafia BBM di SPBU Metina. Pemerintah daerah kini menyiapkan satgas BBM terpadu untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dari kapal hingga penyaluran kepada masyarakat. Pengawasan tersebut akan mencakup pemeriksaan manifest kapal, jumlah dan jenis kendaraan pengangkut, serta distribusi dari SPBU kepada pihak penerima. Paulus mengatakan media akan dilibatkan dalam tim terpadu, sementara masyarakat diharapkan turut melaporkan dugaan penyimpangan melalui saluran pengaduan yang akan disiapkan pemerintah daerah.
2: Iya, kita kan bisa revisi. Saya belum baca itu perubah ya, perubahan zaman, entah zaman Bapeles atau zaman Mampolina, saya belum cek. Yang jelas kami sekarang itu sangat terbuka dengan informasi. Teman-teman kemarin beberapa wartawan datang ketemu saya juga, kita cerita sudah mulai di awal dari sisi proyek dan segala macam, malah bagus. Termasuk saya juga ucapkan terima kasih ke teman-teman media kemarin membongkar dugaan mafia BBM di Medina, di SPU di Medina. Dari situlah kemudian sekarang sedang kita menyiapkan satgas BBM terpadu, dan masyarakat di dalam, saya akan minta media masuk dalam tim terpadu ini.
1: Melalui sosialisasi ini, badan publik di Kabupaten Rotendao diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan penyampaian data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meminta pejabat yang baru dilantik tidak mengukur keberhasilan dari lamanya menduduki jabatan, tetapi dari pekerjaan yang mampu diselesaikan dan persoalan yang berhasil diatasi.
4: Penegasan itu disampaikan Bupati ND saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas serta penyerahan surat keputusan kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Bupati Yosef mengatakan birokrasi saat ini berada dalam era yang menuntut perubahan karena masyarakat semakin kritis, perkembangan teknologi semakin cepat, dan tuntutan terhadap pelayanan publik terus meningkat. Kondisi tersebut mengharuskan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten ND membangun budaya kerja yang cepat, tepat, transparan, disiplin, profesional, serta berorientasi pada pelayanan. Menurut Bupati Yosef, pejabat pemerintah tidak perlu takut melakukan perubahan selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu, sedangkan jejak pengabdian akan terus dikenang oleh masyarakat. Bupati Yosef juga meminta pejabat yang baru dilantik tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah. Ia menegaskan para pejabat dilantik untuk menjadi bagian dari perubahan positif dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah di Kabupaten ND.
5: Pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten ND. Kepada saudara-saudari yang hari ini dilantik dalam jabatan masing-masing, saya bersama Wakil Bupati tegaskan, jangan ukur keberhasilan saudara hanya dari berapa lama saudara menduduki sebuah jabatan. Ukurlah dari berapa banyak pekerjaan yang telah saudara-saudara selesaikan, berapa banyak persoalan yang berhasil saudara-saudara atasi, dan berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
4: Bupati Yosef menambahkan ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada lamanya seorang berada dalam posisi tertentu, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan selama menjalankan amanah. Sementara itu, kepada para kepala sekolah yang baru menerima surat keputusan, Bupati Yosef menegaskan jabatan tersebut bukan sekadar kedudukan struktural maupun penugasan administratif. Kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah sekolah, membangun budaya belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk karakter peserta didik.
5: harus dipahami bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar kedudukan struktural atau penugasan administratif. Kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah budaya, kualitas pembelajaran, serta perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, saya berharap agar setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang memiliki visi jelas, mampu mengambil keputusan.
4: Bupati Yosef berharap setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin dengan visi yang jelas dan mengambil keputusan secara objektif berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mendukung peningkatan mutu. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
3: BPJS Kesehatan hadirkan Taman Budaya Gotong Royong di PLBN Mota Ain.
6: Kumpulkan kita ini dalam 1, 2, 3.
7: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Atambua berkolaborasi bersama PLBN Mota Ain menghadirkan ruang terbuka publik dengan nama Taman Budaya Gotong Royong yang berada di pintu masuk kawasan pos lintas batas negara PLBN Mota Ain Kabupaten Belu. Taman Gotong Royong tersebut diresmikan ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Bupati Belu dan Forkopinda Belu. Mengusung tema merawat budaya, merawat kolaborasi, memberikan pelayanan dari batas negeri tersebut, Taman Gotong Royong bukan sekadar menjadi bagian dari penataan kawasan PLBN, tetapi juga dihadirkan menjadi ruang interaksi, edukasi budaya, dan aktivitas masyarakat. Dalam sambutannya, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Feti Yulianti Permanasari mengatakan, Taman Budaya Gotong Royong merupakan bagian dari semangat transformasi mutu layanan yang telah dijalankan BPJS Kesehatan sejak tahun 2023. Dikatakan keberhasilan program jaminan kesehatan JKN tidak hanya ditentukan oleh sistem dan layanan, tetapi juga membutuhkan nilai dan semangat yang selaras dari seluruh pihak dalam ekosistem JKN. Lanjutnya, semangat gotong royong kemudian diwujudkan melalui Taman Budaya Gotong Royong sebagai salah satu inisiatif BPJS Kesehatan di Kabupaten Belu. Lebih lanjut disampaikan, pemilihan PLBN Mota Ain sebagai lokasi taman dinilai memiliki makna strategis karena berada tepat di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Ia berharap taman tersebut dapat menjadi ruang interaktif yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, aktivitas budaya, hingga olahraga.
8: Hari ini semangat bersama tersebut kita hadirkan melalui Taman Budaya Gotong Royong dan Prasasti Inisiatif BPJS Kesehatan di Kabupaten Belu. Saat ini baru satu, Pak, mudah-mudahan bisa bertambah, betul Pak Bupati, ke depannya di Kabupaten Belu. Dan pemilihan yang pertama ini, lokasi di pos lintas batas negara atau PLBN Mota Ain, memiliki makna yang strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia. Karena itu pesannya ya, bahwa semangat JKN, kehadiran BPJS dan layanannya serta nilai-nilainya tidak hanya berhenti di pusat kota saja, tapi juga hadir sampai ke batas negeri. Jadi kita dahulukan yang batas negeri, nanti ke arah kota mungkin kita bisa bangun.
7: Menurut Dirut SDM dan Umum BPJS Kesehatan, keberadaan taman tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan BPJS Kesehatan dan program JKN kepada masyarakat yang berada di PLBN maupun yang melintas di kawasan PLBN. Lanjutnya, pembangunan taman tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, terutama pemerintah Kabupaten Belu dan pengelola PLBN Mota Ain. Dengan hadirnya Taman Budaya Gotong Royong di kawasan PLBN Mota Ain, kini memiliki ruang terbuka publik yang baru yang membawa pesan tentang budaya, pelayanan, dan kolaborasi.
8: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan program strategis nasional yang tentunya keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang mudah, cepat, setara, dan solutif. Salah satunya melalui transformasi mutu layanan yang telah dijalankan sejak tahun 2023. Namun demikian, tentunya keberhasilan JKN ini tidak hanya ditentukan oleh sistem dan layanannya saja. Dibutuhkan pula nilai semangat yang selaras dari seluruh pihak yang berada dalam ekosistem JKN. Untuk itu, BPJS Kesehatan menerapkan tata nilai inisiatif yang menjadi tata nilai kami di BPJS Kesehatan, yaitu integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif, yang menjadi landasan tugas, menjalankan tugas bagi seluruh duta BPJS Kesehatan.
7: Bagian dari rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis, donor darah, dan pasar murah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: BRI Cabang ND serahkan bantuan stimulan bagi 25 agen BRI Link terdampak gempa Flores.
9: BRI Cabang ND menyerahkan bantuan stimulan kepada 25 agen BRI Link yang terdampak gempa Flores. Bantuan ini diberikan untuk membantu para agen kembali menjalankan dan mengembangkan usaha layanan perbankan di tengah masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan Senin 5 Oktober 2026. Bantuan tersebut merupakan program dari manajemen pusat BRI, khusus bagi agen BRI Link di wilayah yang terdampak gempa Flores. Pimpinan BRI Cabang ND, Famim Fanani mengatakan, penerima bantuan dibagi dalam dua kategori, yakni agen jawara dan agen pemula. Sebanyak 13 agen kategori jawara, masing-masing menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah. Sementara 12 agen pemula menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah.
10: Oh ya, baik, ini adalah bantuan yang diberikan oleh manajemen pusat BRI kepada para agen BRI seluruh Indonesia. Yang terdampak gempa Flores tentunya. Namun kami juga mengklasifikasi sebagai mitra bisnis menjadi jawara dan pemula. Pada jawara kami memberikan santunan 3 juta per agen, kemudian 2 juta untuk agen pemula.
9: Fami menjelaskan, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah akibat gempa, mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Sebelum bantuan diberikan, BRI melakukan survei langsung ke rumah para agen untuk memastikan kondisi mereka. Fami berharap jumlah agen BRI Link di wilayah tersebut terus bertambah. Dengan begitu, akses dan literasi keuangan masyarakat dapat semakin luas, terutama bagi warga yang baru mulai menggunakan layanan perbankan. Salah seorang penerima bantuan, Laurentius Lalo, agen BRI Link Aldino Sel di Dusun Pudombo, Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut.
11: Ceritanya setelah saya pensiun, namanya pensiun pasti gaji hanya 75% dari gaji pokok, maka saya memikirkan pasti dengan sendirinya kita ke BRI dapat pinjaman, kita buka usaha, dan di Nangaba waktu itu masih satu atau dua yang buka agen BRI Link itu, akhirnya saya juga masuk.
9: Laurentius yang sudah hampir 3 tahun menjadi agen BRI Link mengatakan bantuan akan digunakan untuk menambah modal usaha, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat seperti tarik tunai dan transfer. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti karena dapat membantu memperkuat kembali usahanya sekaligus terus memberikan layanan perbankan bagi masyarakat di wilayahnya. RRI ND, Olivitin melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 12 kasus baru menambah jumlah perkara menjadi 81 kasus di Polres Alor, seluruhnya melibatkan perempuan sebagai korban. Ribuan umat Katolik sekeuskupan Atambua mengikuti prosesi Triharta Iman. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saya Hinikas Nube mengucapkan terima kasih.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, terima kasih kembali untuk Anda semua ya, untuk di sore hari ini yang masih tetap terus bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami akan menyapa Anda kembali untuk pendengar RRI yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, dan juga ada di Aimireng ada sekitarnya, ada juga yang di Nagekeo sekitarnya, kemudian juga ada di Ende, Sikama Umere, Larantuka, Lembata, dan juga pendengar RRI yang ada di streaming kami dimanapun Anda berada ya, pastinya itu di RRI Digital dan laman resmi di rri.co.id. Kami mengucapkan selamat sore, dan juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dan juga yang sedang bersantai menikmati waktu sore Anda, kami mengucapkan selamat menikmati ya waktu sore Anda. Dan di sore hari ini pastinya kami akan selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda ya, bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini pendengar, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda, dan nanti sembari menanti azan maghrib, kami juga akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, SMAK Negeri ND memanfaatkan Learning Management System ya, atau biasa disebut dengan LMS. Ini untuk mendukung pelaksanaan ujian dan kegiatan pembelajaran yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Aplikasi yang dapat diakses melalui telepon seluler berbasis Android tersebut telah diterapkan selama sekitar 2 tahun sebagai bagian dari upaya sekolah menyesuaikan proses pendidikan dengan perkembangan teknologi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus anggota tim LMS SMAK Negeri ND, Kristianus Ina Esfil, mengatakan penggunaan LMS ini merupakan bagian dari upaya sekolah mewujudkan pendidikan unggul melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang tersedia. Dan menurutnya penerapan sistem tersebut juga membantu sekolah meningkatkan efektivitas pelaksanaan ujian sekaligus mendukung proses pembelajaran. Dan Kristianus juga menjelaskan ya, selama sekitar 2 tahun penerapan LMS, pihak sekolah dan siswa juga telah memahami mekanisme penggunaan aplikasi, mulai dari masuk menggunakan akun dan kata sandi yang ditentukan sekolah, mengakses soal hingga mengirimkan jawaban. Dan sebelum mengerjakan soal, siswa juga diminta melakukan swafoto ya, sebagai bagian dari proses verifikasi untuk memastikan peserta ujian merupakan siswa yang bersangkutan. Dan LMS juga memudahkan guru dalam mengelola hasil ujian ya, karena sistem ini dapat menampilkan nilai dan analisis hasil belajar siswa setelah jawaban diinput. Dan selain mempercepat proses penilaian, penggunaan LMS juga membantu sekolah mengurangi pemakaian kertas ya dalam pelaksanaan ujian. Siswa juga memperoleh kemudahan karena dapat mengetahui hasil ujian melalui aplikasi setelah proses penilaian selesai. Dan menurut Kristianus, pemanfaatan LMS ini tidak terbatas ya pada pelaksanaan ujian, tetapi juga mendukung kegiatan pembelajaran melalui fitur pengiriman materi oleh guru. Dan LMS juga menyediakan fitur yang dapat dimanfaatkan orang tua melalui akun yang tersedia untuk memantau aktivitas dan keberadaan siswa di sekolah. Dan meski demikian, Kristianus juga mengakui penerapan LMS masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan akses internet ketika banyak siswa menggunakan jaringan secara bersamaan di dalam satu kelas. Dan selain itu, spesifikasi telepon seluler yang terbatas dan kapasitas memori perangkat yang penuh juga dapat memperlambat kinerja aplikasi. Dan juga ketika terjadi kendala teknis, tim LMS SMAK Negeri ND juga memberikan pendampingan kepada siswa agar kembali mengakses aplikasi dan melanjutkan kegiatan pembelajaran maupun ujian. Dan Kristianus juga berharap penggunaan LMS terus dipertahankan ya dan dikembangkan karena dinilai membantu guru dan siswa serta mendukung proses pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sembari kita menanti azan maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya, kami di sini akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini sudah menunjukkan pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

Agung Demak. Berdiri kokoh di jantung Kota Wali, Masjid Agung Demak bukan sekedar tempat bersujud. Ia adalah saksi bisu bagaimana dakwah merangkul tradisi tanpa meluruhkan jati diri. Pernahkah Anda menatap atapnya? Berbeda dengan kubah dari negeri seberang, masjid ini memiliki atap 5 tumpang 3. Sebuah harmoni arsitektur pra-Islam yang dipadukan dengan nilai ketauhidan. 3 tingkat atap melambangkan jenjang spiritualitas seorang hamba, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 5 siang menjulang, bukti nyata bahwa Islam di Tanah Jawa hadir dengan cara yang santun, indah, dan penuh penghormatan pada budaya lokal. Masjid Agung Demak, warisan para wali, kebanggaan Nusantara.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemuliaan.

0: memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Selamat sore menjelang malam pendengar Setia Pro 1 RRI Indi dimanapun Anda berada. Tadi setelah kami hadirkan azan maghrib ya untuk Anda semua, setelah itu sudah kami hadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini pendengar, kami akan menghadirkan berbagai informasi ya untuk Anda semua yang hadir dari daerah nasional maupun internasional. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI Indi, kami akan menyapa Anda terlebih dahulu ya. Untuk pendengar yang masih bergabung, yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, kemudian ada di Aimere Ngada, ada di Nagekeo, Ende, Sikamomere, Larantuka, dan Lembata, kami mengucapkan selamat petang ya untuk Anda semua. Dan setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda pastinya ya. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI Indi, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dan juga yang sedang bersantai, tetap menikmati waktu petang Anda ya. Untuk yang muslim, jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan juga pendengar Setia Pro 1 RRI Indi, untuk Anda yang di waktu weekend tuh pastinya sering jalan-jalan ya. Dan besok ini yakni ada di hari Sabtu dan Minggu ya, pastinya Anda juga pernah berpikir pingin kemana begitu ya. Dan di Kabupaten Indi, Nusa Tenggara Timur ini pastinya juga memiliki pesona wisata pantai dan budaya. Dan di wilayah Detukeli, wisatawan ini juga dapat menemukan kawasan hutan yang menawarkan udara sejuk, pepohonan hijau, serta suasana alami yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dan salah satunya adalah hutan wisata Kebesani ya, yang berada di Desa Kebesani, Kecamatan Detukeli. Dan kawasan ini juga dikenal sebagai hutan yang masih alami dengan pepohonan yang tumbuh menjulang dan suasana yang sejuk, sehingga juga menjadi salah satu pilihan wisata alam bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati ketenangan. Dilansir dari sejumlah sumber pariwisata lokal, hutan Kebesani ini berada di kawasan Puncak Kajundara. Kawasan tersebut juga dikenal dengan sebutan hutan pinus oleh masyarakat karena karakter perpohonannya yang memberikan nuansa khas dan udara yang relatif dingin. Deretan perpohonan ini menjadi daya tarik utama ya di kawasan ini. Suasana teduh dan hijaunya hutan ini juga memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung yang ingin sejenak meninggalkan kepadatan aktivitas di perkotaan. Selain menikmati kesejukan alam, kawasan hutan Kebesani juga memiliki sejumlah spot ya yang menarik untuk dijadikan lokasi berfoto. Beberapa fasilitas seperti tangga, jembatan, dan tempat beristirahat pernah dikembangkan untuk mendukung aktivitas wisata di kawasan tersebut. Dan pengunjung juga dapat mengisi waktu ya dengan berjalan menyusuri kawasan hutan dan menikmati pemandangan alam. Suasana yang tenang juga cocok bersantai bersama keluarga maupun teman ya, serta mengabadikan keindahan alam melalui fotografi. Dari kota Indi, perjalanan menuju kawasan hutan ini juga dapat ditempuh menggunakan kendaraan melalui jalur Indi menuju Detukeli. Sumber lokal menyebut perjalanan menuju hutan Kebesani juga membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam, tergantung kondisi perjalanan dan titik keberangkatan. Kondisi akses menuju kawasan juga perlu menjadi perhatian wisatawan ya. Sebelum melakukan perjalanan, pengunjung disarankan memastikan kondisi jalan dan cuaca, terutama saat musim hujan. Karena kawasan Detukeli memiliki sejumlah ruas jalan ya, yang sebelumnya dilaporkan mengalami gangguan akibat kondisi alam, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan juga menjadi bagian penting dalam menikmati kawasan tersebut. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya atau informasi lain, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan @rripro1nd. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur terus mengembangkan potensi desa melalui perpaduan sektor pertanian, budaya, dan pariwisata. Desa penyangga kawasan strategis Danau Klimutu ini sebelumnya meraih penghargaan kategori desa berkembang dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Pejabat Kepala Desa Detusoko Barat, Martina Mbere, yang akrab disapa dengan Ibu Tin, mengatakan desa tersebut ini memiliki sejumlah produk unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Martina saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 6 Oktober 2026 lalu. Dan menurut Martina, potensi utama Desa Detusoko Barat ini antara lain padi, sawah, tanaman hortikultura, kopi khas Detusoko, serta sektor desa wisata. Dan potensi tersebut juga terus dikembangkan karena dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat setempat. Dan sebagai desa wisata, pemerintah desa juga mengemas aktivitas keseharian masyarakat ini menjadi daya tarik wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Dan atraksi tersebut juga meliputi susur sawah menggunakan kerbau, tarian adat tradisional, permainan edukasi untuk anak-anak, budaya adat, hingga kuliner lokal. Dan di sektor pertanian, Desa Detusoko Barat juga memiliki areal persawahan ya sekitar 98 hektar dengan indeks pertanaman atau IP 200. Dan kondisi itu memungkinkan petani melakukan 2 kali penanaman dan 2 kali panen dalam 1 tahun. Dan Martina juga menjelaskan sebagian lahan juga dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan tanaman hortikultura sehingga pola panen disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Hasil produksi padi juga disebut mencapai sekitar 6,4 ton dalam 1 kali panen. Dan untuk memperkuat sektor pertanian, terutama padi sawah, pemerintah desa juga melakukan penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes serta menyediakan sejumlah peralatan pertanian modern. Pemerintah desa juga mendukung pengembangan hortikultura melalui penyediaan bibit menggunakan dana desa sekaligus mendorong pertumbuhan desa wisata. Dan kemudian dari Martina menambahkan, petani Detusoko juga memiliki sejumlah varietas padi unggulan ya yang menjadi identitas lokal, yakni Bengawan Merah, Bengawan Hitam, dan Bengawan Putih. Keberadaan varietas tersebut juga menjadi bagian dari kekayaan pertanian sekaligus ciri khas yang terus dipertahankan masyarakat Desa Detusoko Barat. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan informasi ini menjadi penutup ya di program Florata sore hari ini bersama saya Dito Utama, dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti program di Florata sore hari ini bersama saya Dito Utama. Dan juga kami pamit undur diri ya di Florata sore hari ini, dan nanti di Florata malam akan dilanjutkan oleh rekan Christine Senda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di Florata sore hari ini, dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Korporal, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup

0: rabies.
1: Emang itu anjing rabies?
0: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
2: Jangan, kasihan anjingnya.
0: Rabies itu nular.
2: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
0: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
0: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
1: siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
0: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
0: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
4: Selamat malam pendengar program Mas Otuda, dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Kristen Senda ditemani operator studio Antonius Budi Buko. Selamat menikmati waktu bersama orang-orang terkasih dalam suasana malam yang penuh kehangatan dan kebersamaan ya pendengar RRI. Semoga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk melepas lelah setelah seharian beraktivitas, berbagi cerita bersama keluarga, ataupun sekedar menikmati ya waktu santai dengan orang-orang tercinta. Tetap bersama Prosatu RRI Indah, karena ada banyak hal menarik yang akan menemani malam Anda ya, acara-acaranya, lagu-lagunya, dan juga informasinya. Semoga kebersamaan kita malam ini membawa suasana yang hangat ya, menambah keceriaan, dan tentunya memberikan hiburan bagi Anda semua. Selamat bersantai, selamat menikmati acara persembahan program 1 RRI ND, tetap di frekuensi FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Kita kembali bersama di acara musik dan informasi.
5: So this girl.

warga ya, ataupun yang lagi beraktivitas ya, ataupun piket malam ya pendengar RRI. Kembali kami memperbarui sejumlah informasi untuk Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan salah satu informasi perdana kami hadirkan ya dari Kabupaten Sika, diinformasikan Babin Kamtipmas Kecamatan Palu'e menyalurkan bantuan kepada keluarga Pelipus Pitu yang menjadi korban kebakaran di posko pengungsian Wuwu Wawa Dusun Awamali, Desa Nitung Leah, Kecamatan Palu'e, Kabupaten Sika pada Kamis 8 Oktober 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban keluarga, terutama karena istri Pelipus Pitu sedang hamil dan diperkirakan segera melahirkan. Penyerahan bantuan dilakukan langsung di lokasi pengungsian sekitar pukul 12 hingga pukul 16 WITA. Selain kebutuhan sehari-hari, petugas memprioritaskan perlengkapan bayi guna membantu keluarga mempersiapkan kebutuhan persalinan. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Babin Kamtipmas turut memantau warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian, pendengar, di mana petugas juga mencatat kebutuhan warga yang belum terpenuhi untuk menjadi perhatian dalam upaya penanganan pasca bencana. Warga diingatkan agar tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan maupun kebakaran di area pengungsian. Mereka juga diminta segera melaporkan situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan warga. Untuk diketahui, pendengar, akses menuju posko pengungsian Wuwuwa masih terkendala kerusakan sejumlah ruas jalan akibat gempa, yang mana kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak bencana di wilayah Palu'e. Kebakaran yang menimpa keluarga Pelipus Pitu terjadi di tenda atau posko pengungsian yang ditempati. Informasi awal menyebutkan api diduga berasal dari lampu di dalam posko yang tidak dimatikan sejak pagi, tetapi penyebab pasti kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketelung setahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk

kamu gak sendirian ya pendengar RRI. Jangan sampai merasa sepi, merasa sendiri, karena ada kami yang selalu siap menemani hari-hari Anda ya pendengar RRI. Tentunya dengan berbagai sajian ya, acara menarik, alunan lagu-lagu pilihan, serta informasi yang bermanfaat, kami hadir untuk menjadi teman setia di setiap suasana Anda. Entah Anda sedang bahagia, sedang lelah dengan aktivitas seharian, atau mungkin sedang ingin menenangkan pikiran ya. Semoga kebersamaan kita melalui siaran ini bisa membuat hati Anda terasa lebih hangat ya pendengar RRI. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama Pro 1 RRI ND, karena malam ini kami akan terus menemani waktu santai Anda. Ingat ya, Anda gak sendirian ya, karena ada kami yang selalu hadir untuk menemani Anda. Ya, kita akan kembali menyimak informasi selanjutnya pendengar RRI terkait dengan abon ikan yang jadi strategi yang meningkatkan nilai tambah hasil laut di Lembata. Pendengar RRI, diinformasikan dari Lembata bahwa pengolahan ikan menjadi abon ini menjadi salah satu materi dalam bimbingan teknis pengembangan produk ekonomi kreatif Kabupaten Lembata. Pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil laut yang selama ini banyak dipasarkan dalam bentuk ikan segar. Dan kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Olympic Lewoleba pada tanggal 7 hingga 9 Oktober 2026 dengan melibatkan 30 peserta perempuan dan remaja putri. Peserta sendiri merupakan pelaku usaha terpilih dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Lembata. Pengolahan menjadi abon memungkinkan ikan dipasarkan sebagai produk olahan, bukan hanya bahan baku. Proses tersebut juga mencakup pengemasan dan pelabelan agar produk memiliki identitas serta lebih siap dipasarkan. Dalam amanat Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena yang dibacakan PLT Asisten 2 Sida Kabupaten Lembata Apolonaris Mayan, pemerintah menekankan pentingnya hilirisasi komoditas lokal. Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan produk dari tahap produksi hingga pemasaran secara profesional. Potensi perikanan tangkap Lembata dan Flores Timur diperkirakan mencapai Rp70 triliun dengan produksi sekitar 6.700 sampai 7.200 ton per tahunnya. Tuna, tongkol, dan cakalang ini termasuk komoditas utama yang dapat menjadi bahan pengembangan produk olahan. Untuk diketahui, pendengar program 1, selain teknik produksi, peserta juga memperoleh materi branding, pengelolaan keuangan, pemasaran digital, legalitas usaha, dan perlindungan merek. Pengetahuan tersebut diperlukan agar produk olahan memiliki daya saing dan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Terkait dengan kegiatan ini, pemerintah berharap pelatihan menghasilkan usaha yang berkelanjutan, bukan hanya peningkatan keterampilan sesaat. Keberhasilannya akan terlihat dari produk yang semakin berkualitas, memiliki identitas, terlindungi secara hukum, dan mampu memasuki pasar yang lebih luas. Selengkapnya mengenai informasi ini, pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar RRI Tres Herona Gekeo mendorong masyarakat membangun kepedulian terhadap lingkungan mulai dari rumah melalui kebiasaan sederhana dalam mengelola sampah, pendengar. Upaya tersebut dilakukan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta membiasakan penggunaan tas belanja dan botol minum yang dapat digunakan berulang kali. Ketua Tres Herona Gekeo Dr. Gigi Martala Menepa mengatakan perubahan perilaku menjadi bagian penting dalam upaya menjaga lingkungan. Menurutnya kebiasaan sederhana dari rumah dapat menjadi awal terbentuknya kepedulian terhadap lingkungan. Selain mengurangi penggunaan kantong plastik, Tres Herona Gekeo mengajak masyarakat menggunakan botol minum dan kantong belanja yang dapat digunakan berulang kali. Edukasi juga dilakukan melalui sekolah, lingkungan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas. Sementara itu, anggota Tres Herona Gekeo Maria Fatima mengatakan perubahan mulai terlihat di sejumlah sekolah. Hal serupa juga tampak dalam berbagai kegiatan masyarakat. Tres Herona Gekeo menilai perubahan perilaku tidak dapat

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Pendengar, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda dari ND. Diinformasikan dialog lintas iman menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kerukunan umat beragama di Kecamatan ND Timur Kabupaten ND. Pertemuan ini mempertemukan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda hingga kepala desa untuk membangun komunikasi di tengah keberagaman. Kepala Seksi Urusan Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND Yosep Hua Atawolo mengatakan penguatan kerukunan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Dan hal itu disampaikan Yosep saat mengikuti sosialisasi kerukunan umat beragama yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten ND di Aula Kantor Camat ND Timur pada Kamis 8 Oktober 2026. Ia menjelaskan kegiatan tersebut dibuka Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda dan diikuti berbagai unsur masyarakat di wilayah Kecamatan ND Timur. Forum tersebut tidak hanya menjadi tempat menyampaikan materi tentang kerukunan, tetapi juga membuka ruang perjumpaan antar elemen masyarakat. Komunikasi yang terbuka dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga hubungan sosial di tengah perbedaan agama maupun latar belakang. Ia menuturkan tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis di lingkungan masing-masing. Di sisi lain, perempuan dan pemuda juga dapat mengambil bagian dalam menumbuhkan budaya toleransi melalui keluarga, komunitas, serta lingkungan sosial. Menurutnya, kepala desa dan perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan juga memiliki posisi strategis dalam menjaga kondisi masyarakat tetap kondusif. Kerukunan tidak hanya dibangun melalui kegiatan keagamaan, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari dan kemampuan masyarakat menyelesaikan perbedaan secara terbuka. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di acara musik dan informasi untuk

hanya diartikan sekat perbedaan. Tapi toleransi menjadi fondasi negeri ini untuk terus bersatu dan maju dalam keberagaman. Kekayaan karakter bangsa harus terus kita pelihara demi menjaga perdamaian Indonesia. Selayaknya rumah, jika ada yang rusak, kita akan berusaha membenahi, dan begitu pula dengan Indonesia, tanah air yang menjadi rumah bagi aku, kau, kita, dan semua bangsa Indonesia yang akan menjadi tempat untuk selalu kembali pulang, apapun keadaannya. Mari rawat toleransi. Biarkan Indonesia tetap bersatu dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan harus buku. Tentunya proses cut loss dan harus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan harus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya. Kayak gitu. Kalau
5: kita kapas
6: dan
5: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
3: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia.

0: itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
7: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
6: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
7: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
8: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
9: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
10: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak.
11: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
9: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
12: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi kalian kuliner. Jadi di konsentrasi kalian kuliner ini ada dua tema, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
9: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
13: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
14: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
15: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
14: Untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
13: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
16: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
13: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
16: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
13: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
17: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
18: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Ya, Pak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
17: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
19: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
17: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris, dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United, ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini, meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, selamat malam pendengar program Sauti dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Florata malam hari ini. Dan untuk terus temani Anda pendengar RRI, kami akan hadirkan siaran ulang mimbar agama Islam ke ruang dengar Anda.

المتقين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi semua yang dilarang Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan takwalah, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Melalui siaran pada pagi hari ini, saya mengajak kepada saudara-saudara dimanapun berada semuanya untuk senantiasa menebarkan kedamaian dimanapun dan kapanpun, menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan merupakan realisasi pengakuan bahwa pada hakikatnya kedudukan manusia sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sama kedudukannya sebagai hamba dan berperan khalifah fil ard yang bagai yang dimana merupakan alasan kenapa Allah menciptakan manusia. Sama-sama mengemban amanah Allah sesuai bidang tugas dan pekerjaan masing-masing, dan sama-sama untuk beribadah menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengembalikan ke dasar keturunan manusia kepada dua orang nenek moyang, yaitu Nabi Adam dan Hawa, karena Allah hendak menjadikan tempat bertemu yang kokoh dari keakraban hubungan ukhuwah atau persaudaraan seluruh anak manusia. Tidak ada pembeda di antara hamba Allah, tiadalah seseorang lebih mulia dari yang lain kecuali ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita simak, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan hendak kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal di antara kalian. Sesungguhnya orang yang paling mulialah di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai turunnya ayat ini, yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Hindin yang biasa berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan pembekaman yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kabilah Bani Bayadah agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Lalu mereka bertanya, apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak? Maka Allah menurunkan ayat ini agar kita tidak mencemoohkan seseorang karena memandang remeh kedudukannya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala
telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dari keturunan Adam dan seorang perempuan sebagaimana Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda dari warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya itu, bukan untuk saling dicemoohkan, tetapi saling mengenal dan menolong. Langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mewujudkan kerukunan umat, saling kenal mengenal, dapat kita bedakan menjadi dua, yakni yang pertama membangun kerukunan sesama umat Islam, dan yang kedua membangun kerukunan dengan umat lain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, langkah pertama yang dilakukan adalah membangun masjid. Masjid itu bukan sekedar tempat melaksanakan sholat semata, tapi juga merupakan madrasah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan selama masih di zaman jahiliyah. Juga tempat masjid tersebut sebagai tempat untuk mengatur segala urusan, dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan juga menjalankan roda pemerintahan. Di samping membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan manusia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengambil tindakan yang sangat monumental dan dalam sejarah, yaitu usaha mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap muslim itu, lalu dijawab, dapat kita simak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abdullah bin Umar menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yang artinya seorang muslim adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan juga dalam hadis yang berbeda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abdullah bin Salam menceritakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menyampaikan pesan-pesan beliau, ya ayyuhan nas afsus salam.

memberi pesan kepada kita semua. Yang pertama, afsyus salam, yakni sebarkan salam atau kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya ketika bertemu dengan sesama muslim untuk senantiasa mengucapkan salam. Beliau juga memerintahkan untuk menyebarkan kedamaian. Imam An-Nawawi dalam Sharh Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang, dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga, maupun terhadap sesama muslim lainnya. Yang kedua, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Inilah humanisme Islam, kepedulian Islam itu sendiri. Selain diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarganya atau mengeluarkan zakat atas hartanya, Nabi menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menyambung silaturahim, bukan hanya kepada keluarga dekat, tetapi juga tetangga, sahabat, dan teman. Mereka yang sudah terikat dengan silaturahim, janganlah diputuskan. Bahkan, silaturahim terbaik, kata Rasulullah, adalah menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Dan yang keempat, tiket ke surga selanjutnya adalah sholat malam. Ini merupakan sholat yang utama. Saudara-saudaraku, sahabat RRI yang berbahagia dimanapun berada, tetangga yang paling dekat dengan orang-orang muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi satu sama lain. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Bani Madinah dan sekitarnya merupakan satu negara yang makmur dan aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, merupakan keindahan kalau di hari ini kita berbagi dengan orang lain, yang kaya mencintai yang tidak punya, demikian juga sebaliknya, saling menyayangi. Harta benda kita gunakan untuk menolong orang lain, bukannya sebaliknya, untuk menjadi kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah memberi nasihat tentang kepada sahabat Hakim bin Hidam radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari pada kitab Az-Zakat. Ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwa, faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fih, wa man akhadhahu biisyrafi nafsin lam yubarak lahu fih. Kalladhi ya'kulu wa la yasba'uh al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Yang artinya, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu sesuatu hijau dan manis, yakni perkara yang menyenangkan hati. Maka barang siapa mengambil harta dengan kesederhanaan jiwa, maka baginya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta dengan keserakahan, maka baginya tidak ada keberkahan di dalamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan orang yang makan tapi tidak merasakan kenyang, tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di bawah. Dengan benar-benar menebarkan rasa aman inilah dan kasih sayang itulah di hari ini, semoga Allah memberikan predikat kepada kita semua sebagai manusia beruntung. Dengan kita menjalankan ajaran Islam dan meniru ajaran Rasul yang agung ini, semoga negara kita, yakni negara Indonesia, kita ini yang kita cintai ini tetap jaya. Negara yang besar dan penuh keberagaman, namun tetap menjaga kesatuan dan persatuannya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama kedudukannya sebagai hamba dan berperan sebagai khalifah fil ard, sama-sama mengemban amanah yang dimana kita sebagai pemimpin, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Namun kembali lagi,

bahwasannya perbedaan itu diciptakan oleh Allah sebagai fitrah sunnatullah. Perbedaan-perbedaan tersebut kita jalani untuk saling mengenal dan saling menghargai. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang sedang bertikai dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kamu dirahmati. Kita senantiasa harus waspada, jangan sampai mudah diadu domba, diprovokasi, diintervensi, serta dipengaruhi oleh pihak yang memang tak pernah suka melihat umat Islam rukun dan bersatu. Oleh karena itu, pertikaian, perselisihan, pertentangan, buruk sangka, maupun sejenisnya yang meretakkan hubungan persaudaraan kita harus dijauhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dalam hadis riwayat Muslim, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman, biji-bijian seperti padi, jela, kedelai dan semisalnya. Angin selalu menggoyang-goyangkan dan seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan, sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon aras yang kuat tidak pernah tidak tergoyahkan karena diterpa angin sampai masuk waktu dipanen. Ujian dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Suka dan duka silih berganti dalam kehidupan, namun persaudaraan harus tetap tegar. Kita rawat dengan tawakal dan sabar. Tidak ada ujian tanpa jalan keluar, tidak ada kesusahan tanpa penawar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, setiap hari kita sholat fardu secara berjamaah. Hari ini dan setiap kapanpun itu kita berkumpul untuk di masjid, salah satunya seperti sholat Jumat, senantiasa kita berjamaah. Ada hikmah dan pelajaran yang harus kita ambil bagi kita umat Islam, yakni harus senantiasa bersamaan, bersatu dalam kehidupan. Sebagai makmum, kita wajib mengikuti imam. Ketika imam keliru, makmum wajib mengingatkan. Terhadap sesama makmum, kita harus selalu bersamaan, lurus dan merapatkan barisan. Mengambil pelajaran dari jamaah sholat tersebutlah, sebagai umat Islam, kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berdasarkan persamaan dan persatuan serta persaudaraan itu, untuk meraih kemuliaan hidup di dunia maupun sampai di akhirat kelak, dengan berharap ridhonya, yakni ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, dan seluruh amal ibadah kita di bulan ini, yakni bulan yang sebentar lagi ditutup di akhir 2025 ini, dapat diterima di sisi Allah sebagai amal yang baik yang berpahala berlipat ganda. Semoga kebaikan kita dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan jika terdapat kekeliruan di dalamnya karena kenisbian saya sebagai manusia biasa. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maaf ya, interviewnya kita lanjutkan nanti. Terima kasih Pak, permisi.
1: Bau.
0: Ibu, ini udah berceceran lagi. Yaudah, yuk berdiri.

0: Ayah, ayah, main yuk.
1: Ayo. Kalau suara bebek bagaimana?
0: Kuek, kuek, kuek, kuek, kuek, kuek, kuek.
1: Itu suara HP ayah. Tunggu ya nak, ayah angkat dulu. Abis itu nanti kita main lagi.
0: Iya ayah.
1: Anak ayah pintar. Kenapa sih dek?
2: Iya dek, kenapa sih? Kakak kan lagi rapat ini. Kak Indah, Bang Fadel, besok ada yang mau antar ibu ke rumah Bang Fadel.
1: Nal, Nala, gak bisa Nal. Besok abang dan keluarga mau keluar kota. Abang udah janji sama Kavi. Kalau ibu dibawa ke sini, siapa yang jagain?
2: Nala nggak mau tahu, Bang. Besok pagi-pagi Nala ke rumah abang sama ibu.
1: Nal, Nala, maksud abang gini, Nal.

0: sama Indah gak mungkin, Bang.
1: Ya gak mungkin juga sama Abang lah, Dah. Kamu tahu kan, Abang udah punya istri dan anak.
0: Ya gak mungkin lagi di rumah Indah, Bang. Ibu tinggal sendiri kalau Indah kerja. Terus gimana?
1: Ya udah kalau gitu, kita taruh aja Ibu ke panti jompo.
2: Bu, Ibu di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Gak usah banyak debat, Nala udah bawa koper Ibu. Ayo masuk.
1: Nala.
0: Nal, Dek. Dek dengerin kakak dulu.
2: Kakak, Abang, Nala juga punya urusan. Kalian berdua susah kali dihubungi. Kapan sih kalian berdua punya waktu untuk Ibu? Seminggu sekali aja belum tentu kalian jenguk Ibu di rumah.
0: Nala, kamu tahu kan kami berdua ini sibuk, Nala. Kakak kan harus kerja. Lagian tiap bulan kan kakak juga selalu kirimin kamu untuk Ibu.
1: Abang kan juga gitu, Dek. Pahamlah kamu dikit.
2: Terserah, kalian atur aja gimana baiknya. Pokoknya, dari sekarang aku titip Ibu sama Abang atau Kak Indah. Titik.
0: Panti jompo aja udah, Bang. Kita gak bisa perhatiin Ibu lebih. Kita kan kerja, Bang. Pokoknya deal.
1: Gak segampang itu juga, Dah.
0: Gampang, Bang. Lantas kalau gak taruh di sana, Ibu mau sama siapa? Ayo, coba.
2: Udah cukup. Bu. Ibu. Ibu.
1: Nal, kenapa, Dek?
0: Nala, Ibu kemana? Ibu kemana, Nala?
2: Tadi aku ke mobil, Ibu udah gak ada. Ibu.
1: Ibu.
0: Ibu kemana?
1: Ya udah gini, jangan panik semua. Ibu kemungkinan belum jauh. Kita cari Ibu mencar ya.
2: Ibu.

0: Pergi sendiri pula.
1: Maaf, nak. Maaf.
2: Ibu. Bu, hati-hati nyebrangnya, Bu.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara.
1: Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada, kembali di acara Komunitas Bicara. Pendengar, senang sekali saya Christine Senda kembali hadir menemani Anda dalam program acara Komunitas Bicara, ruang untuk mengenal lebih dekat komunitas-komunitas inspiratif yang tumbuh, berkarya, dan juga memberikan manfaat ya bagi masyarakat. Pendengar, pernahkah kita membayangkan batok kelapa dan daun lontar yang ada di sekitar kita dapat diolah menjadi karya kerajinan yang unik dan bernilai ekonomi? Di balik karya tersebut ada keterampilan, kreativitas, dan semangat untuk menjaga tradisi agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Lantas, bagaimana perjalanan komunitas ini? Apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana kerajinan tradisional dapat menjadi peluang bagi masyarakat? Kita akan berbincang bersama Ketua Komunitas Anyaman, ada Bapak Sebastianus Ratu. Selamat malam Pak Sebas.
2: Ya, malam juga Ibu.
1: Iya, salam sehat Bapak. Iya, Pak Sebas.
2: Ya,
1: salam sehat, baik. Pak Sebas, ini ya. Menarik ya, komunitas Anyaman. Dan ini tentu pendengar juga ingin tahu ya, ketika kita tidak membayangkan ya, batok kelapa dan daun lontar yang ada di sekitar kita ini dapat diolah menjadi karya kerajinan yang unik dan juga bernilai ekonomi. Ini sebenarnya Bapak bisa diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya komunitas Anyaman dan apa yang melatar belakangi komunitas ini Bapak Sebas?
2: Ya ya, baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu. Saya, nama saya Sebastianus Ratu. Saya berasal dari Desa Mogusaki, Kecamatan Wawaria, Kabupaten ND. Ya, saya mulai tekuni komunitas ini tepatnya pada tanggal 23 bulan 12 tahun 2022. Kenapa saya memilih kerajinan di batok kelapa dengan daun lontar? Ini merupakan bahan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Dari bahan sederhana ini, kami sebagai pengrajin dapat menghasilkan berbagai macam kerajinan yang memiliki nilai guna dan nilai seni. Bagi kami, membuat kerajinan dari batok kelapa dan daun lontar bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga sebagai salah satu cara untuk mempertahankan keterampilan dan budaya yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi melalui kerajinan ini, kami ingin menunjukkan bahwa bahan-bahan yang ada di sekitar kita dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Dan kami juga berharap generasi muda dapat mengenal dan juga menghargai dan ikut melestarikan kerajinan lokal agar tidak hilang seiring perkembangan zaman. Selain itu juga kita juga menjaga budaya dari kerajinan batok kelapa dan daun lontar juga dapat membentuk dan dapat membantu perekonomian masyarakat karena hasilnya dapat dijual sebagai produk kerajinan maupun cenderamata bagi wisatawan.
1: Baik Pak Sebas ya, ini awal mulanya ya, karena ada batok kelapa dan juga daun lontar yang ada di sekitar kehidupan masyarakat setempat ya. Ini memang awalnya ini memang sebuah ide ketika Anda melihat batok kelapa atau daun, atau seperti apa nih yang ada dalam benak Anda pada saat itu, Bapak Sebas?
2: Ya. Yang pertama-tama kita melihat sebuah ide karena di tempat kami ini banyak batok kelapa yang dibuang dari limbah pertanian. Sementara itu banyak yang tumpuk di kali di sekitar kami. Maka timbul ide bahwa dari batok kelapa ini bagaimana caranya saya bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai.
1: Baik, dan dari apa yang Anda lihat ya di sekitar masyarakat Anda, kemudian Anda membentuk sebuah kelompok komunitas begitu?
2: Iya.
1: Oke, nah komunitas Anda ini memang berapa banyak anggota nih Pak Sebas?
2: Ya, komunitas kami terdiri dari 9 orang. Tiga laki, 6 perempuan.
1: Baik, oke, ini luar biasa ya. Kemudian dari 9 orang ini ya, apakah dari 9 orang ini dan juga termasuk Bapak ini punya keahlian untuk membuat anyaman memang sudah dari sananya, atau ada pelatihan-pelatihan yang diikuti atau seperti itu?
2: Ya, dari kami 9 orang memang sudah dari caranya memang kami sudah bisa punya kerajinan sendiri, punya kreativitas sendiri, dan sampai sekarang ini kami juga belum dapat pelatihan.
1: Jadi ini turun temurun begitu ya, Bapak Sebas ya?
2: Iya.
1: Oke, baik, ini menarik, luar biasa ya, bisa dikembangkan menjadi produk-produk yang unik ya, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan tentunya pendengar juga ingin tahu nih, sebelum komunitas awalnya dibentuk ini komunitas batok kelapa ataukah komunitas lontar? Ini karena dua hal yang mungkin berjalan bersamaan, atau seperti apa nih Pak Sebas?
2: Iya. Ini awalnya kita buat komunitas batok kelapa. Kemudian untuk komunitas anyaman lontar itu kita baru bentuk tahun ini karena kita lihat di sini juga karena daerah kami juga daerah lontar. Sementara di budaya adat itu yang kita buat selama ini lontar juga sangat dibutuhkan pada saat seremonial adat.
1: Baik, ketika perkembangan zaman ya yang begitu pesat ya, tetapi Bapak bersama teman-teman masih peduli ya dengan keadaan situasi dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Nah, batok kelapa dan lontar ini menjadi bahan utama kerajinan komunitas Bapak. Apa saja produk yang dihasilkan selama ini dan apa juga keunikan karya-karya dari yang sudah dihasilkan oleh komunitas Bapak sejauh ini seperti apa nih Pak Sebas?
2: Ya, untuk pertama yaitu batok kelapa. Batok kelapa ini selama ini kan kita sudah bisa menghasilkan dari berbagai macam bentuk. Itu dari pertama yaitu alat dapur, kedua lampu hias, celengan, terus kotak tisu, itu untuk batok kelapa. Kemudian yang daun lontar juga sama, kita bisa buat tas, selempang dengan produk-produk lain ikut perkembangan zaman ini, tapi kita juga tidak tinggalkan nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan, yang kita juga tetap jaga itu.
1: Baik, oke. Ini produk-produk yang sudah dipasarkan sudah lama begitu ya?
2: Ya, ya, ya.
1: Oke, ini sudah sampai kemana saja nih, Bapak?
2: Kalau selama ini sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan kami, mungkin baru di sekitar kota ini.
1: Oke, baik. Dari hasil yang ada ya.
2: Pemerintah, bagaimana cara?
1: Ya.
2: Mereka juga punya cara atau buka jaringan untuk kami supaya kami punya produk ini terjual keluar dari kota ini atau ke sampai ke pusat provinsi atau ke daerah-daerah lain.
1: Oke. Baik, Pak Sebas ya, untuk menghasilkan sebuah produk ya tentu butuh waktu dan juga tenaga. Ini yang diatur dalam komunitasnya seperti apa ya? Mungkin jadwal hari ini kita membuat ini atau seperti itu atau bagaimana nih selama ini yang sudah dilakukan nih Pak Sebas? Ya, Pak Sebas?
2: Halo, halo.
1: Iya, ya, Pak Sebas, selama ini untuk menghasilkan sebuah produk ini dari komunitas sendiri mengatur waktunya seperti apa nih, Pak?
2: Asal kami kumpul bersama, jam

0: Ya, Pak Sebas.
1: Ya.
0: Ya, seperti apa? Halo. Ya, seperti apa jadwalnya untuk menghasilkan sebuah produk selain berkumpul bersama? Apakah seminggu sekali, sebulan sekali, atau seperti apa, Pak? Aturannya, jadwalnya?
1: Ya, kami kumpul bersama seminggu sekali.
0: Oke. Nah, dari seminggu sekali ini sudah ditentukan apa yang harus dibuat ya, hasil produknya, atau masukan dari anggota kelompok itu sendiri?
1: Ya, kami seminggu sekali ini penghasilan sih, Pak.
0: Ya. Iya, iya, Pak Sebas. Baik, seminggu sekali. Dan selain itu, apa yang menjadi tantangan dari komunitas nih, Pak Sebas, dalam mengembangkan kerajinan ini agar tetap bertahan dan diminati oleh masyarakat nih, Pak?
1: Halo?
0: Iya, Pak Sebas. Ya, baik pendengar program satu dimanapun Anda berada ya, ya, sedikit mengalami gangguan ya karena jaringan ya, kami mencoba kembali untuk menghubungi Pak Sebas ya. Kita akan kembali berbincang ya terkait dengan topik kita di komunitas bicara ketika tradisi menjadi karya, cerita di balik komunitas Batok Kelapa dan Lontar. Dan kami juga undang Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami, baik di line telepon kami di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Komunitas Bicara ketika tradisi menjadi karya cerita di balik komunitas Batok Kelapa dan Lontar pendengar. Dan masih bersama kita Ketua Komunitas Anyaman ada Bapak Sebastianus Ratu. Pak Sebas.
1: Ya, Ibu.
0: Ya, Pak Sebas ya, terkait dengan produk yang dihasilkan ya, seperti yang Bapak sampaikan itu sudah terjadwal. Nah, misalnya satu minggu sekali bertemu ya untuk melakukan anyaman seperti itu. Nah, ini ditentukan hasil produknya, misalnya satu hari itu kita mau buat apa atau seperti apa nih, sudah ditentukan sebelumnya?
1: Ya. Untuk jadwal memang kami sudah sepakat bersama, satu minggu satu kali. Dan waktu pertemuan itu, kami sudah sepakat bahwa kami harus menciptakan sebuah produk setiap orang itu. Dan harus ada hasilnya.
0: Baik.
1: Dan harus ada hasilnya.
0: Dan
1: sehingga waktu yang gunakan.
0: Silakan.
1: Sehingga waktu yang kita gunakan itu tidak sia-sia.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Baik. Dari setiap orang menghasilkan sesuatu produk yang berbeda atau seperti apa nih, Pak?
1: Yang berbeda, penghasilnya yang berbeda.
0: Oke. Baik, tentu ada tantangan yang dihadapi komunitas dalam mengembangkan kerajinan ini agar tetap bertahan dan juga diminati ya oleh masyarakat. Ini tantangan terbesar yang dihadapi selama ini. Apa-apa saja nih, Bapak?

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa.

0: Baik, pendengar RRI yang masih di acara Komunitas Bicara, Pak Sebas ya, kita sudah bersama kembali ya dengan narasumber kita. Pak Sebas, sejauh ini apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi komunitas saat menjalankan kerajinan komunitas, Pak Sebas?
1: Ya. Tantangan terbesar buat kami, kalau untuk di Anyaman dan Lontar, saya rasa itu sedikit. Tapi yang menjadi masalah terbesar itu pada saat kita buat kerajinan dari batu kelapa. Itu salah satu resiko yang besar yang kami hadapi selama ini, karena kami selama ini menggunakan masih alat manual.
0: Oke. Untuk batu kelapa sendiri ini dibutuh waktu berapa lama untuk menjadi sebuah produk?
1: Kalau contoh saja, kalau satu buah cerek itu kita bisa menghasilkan sekitar 3 jam. Itu kita bisa buat satu buah cerek gitu.
0: Baik. Dan sejauh mana kegiatan komunitas Anda ini bisa memberikan peluang ekonomi bagi anggota dan juga masyarakat di sekitar, Pak Sebas?
1: Ya. Kalau yang kami rasakan dan kami nikmati, dia punya manfaat selama ini itu sangat sangat memuaskan bagi kami, karena ini juga sangat membantu perekonomian rumah tangga kami.
0: Baik, dan tentu pendengar juga ingin tahu ya, bagaimana komunitas yang dijalankan selama ini bisa menjaga keterampilan menganyam, kemudian mengolah bahan alam agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman nih, Pak?
1: Iya.
0: Ya, Pak Sebas?
1: Iya. Oke.
0: Iya. Bagaimana komunitas menjaga keterampilan nih, Pak, agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman?
1: Untuk bagi kami, karena kerajinan tradisional bukan hanya menghasilkan benda yang berguna, tetapi juga memiliki nilai budaya. Jadi menurut komunitas kami, kami juga sebagai generasi muda yang mempunyai tanggung jawab untuk mengenal dan menghargai dan ikut melestarikan budaya daerah agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman ini, Bu.
0: Baik. Dan pernahkah di saat ya ingin menganyam atau membuat batok kelapa, bahan-bahannya mungkin kurang atau tidak maksimal seperti itu, pernah disampai di titik itu, Pak Sebas?
1: Iya. Kalau untuk lontar, itu sudah pasti, Ibu. Yeah. Ada yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ada yang kurang. Yang selama ini yang kita rasakan itu di lontar. Okay. Tapi kalau di batu kelapa, karena batu kelapa itu kita sudah seleksi memang yang bagus untuk kita buat sebuah kerajinan itu.
0: Oke. Baik, Pak Sebas, tadi juga disinggung tentang generasi muda. Nah, bagaimana cara Bapak bersama komunitas bisa menarik generasi muda ini agar mau belajar, terlibat, kemudian bisa melanjutkan kerajinan tradisional ini untuk ke depan, Pak Sebas?
1: Iya. Ibu, ini kita, saya sebagai ketua komunitas yang selama ini saya rasakan atau saya alami di dalam karya kami selama ini, jujur, kami seringkali mengajak orang-orang muda untuk gabung di dalam sebuah komunitas kami. Tapi karena lihat perkembangan zaman tadi, banyak anak-anak muda yang terus terang mereka tidak mau ikut terlibat di dalam ini. Mungkin mereka lihat dari limbah-limbah ini yang kita gunakan. Tetapi kami sebagai pengrajin selama ini kami tetap berusaha semampu kami, dan kami akan kembangkan terus. Kami akan ciptakan hal-hal baru yang lebih menarik, sehingga membuat anak-anak muda sekarang mereka bisa tergerak hatinya untuk terjun ke sebuah komunitas yang kami sudah jalankan selama ini.
0: Oke, baik. Nah, dari kerajinan yang ada ya, apakah selama ini yang sudah dilakukan komunitas sudah pernah memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini atau seperti apa nih, Pak Sebas?
1: Ya, ya. Kalau untuk saya sendiri, tanggung jawab saya sebagai ketua komunitas, kita pernah buat edukasi di salah satu SD. Kemudian dengan di lingkungan tempat yang kita tinggal selama ini, dan beberapa anak-anak yang kita sudah latih mereka buat anyaman, terutama anak-anak saya sendiri, itu mereka sudah bisa.
0: Oke, baik. Di tahun ini kalau tidak salah di bulan Juli ya, ada Festival Lontar ya, Pak Sebas ya. Iya. Baik, bagaimana Anda meresponnya? Apakah dari komunitas Anda juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan festival tersebut? Dan pendapat Anda seperti apa penyelenggaraan festival perdana yang dilakukan oleh salah satu komunitas juga yang ada di Kabupaten ND ini, Pak Sebas?
1: Iya, iya, oke, oke. Baik, untuk kegiatan yang terjadi di bulan Juli kemarin, kalau pendapat saya, semuanya sudah baik dari kegiatan itu. Tetapi sebenarnya belum apa belum layak untuk menjadi sebuah festival. Belum layak menjadi sebuah festival. Kenapa? Karena masih ada anak-anak SD yang belum mampu belum mampu menganyam. Belum bisa menganyam. Jadi kalau menurut saya pribadi, itu juga membuka peluang. Tetapi dari saya pribadi juga mau mengatakan bahwa itu belum layak menjadi sebuah festival.
0: Baik.
1: Kalau menurut saya, festival itu kita sudah melatih anak-anak, anak-anak sudah mampu, sudah bisa menghasilkan sebuah produk, baru kita bisa buat festival.
0: Baik. Baik, Pak Sebas ya, untuk kedepanan strategi apa nih yang mau dilakukan komunitas Anda untuk bisa menciptakan inovasi yang lebih baik lagi kedepannya?
1: Ya, ya. Kalau untuk strategi sekarang ini, kami harus butuh dukungan dari pemerintah. Nah, butuh dukungan dari pemerintah, karena kita mau melangkah lebih jauh itu harus butuhkan dukungan dari pemerintah, kemudian peralatan-peralatan
0: baik
1: yang kita butuhkan di sebuah komunitas, khususnya anyaman dengan

0: atau seperti apa nih Pak?
1: Ya, kalau untuk pemasaran ya jujur baru di sekitar Kabupaten Ende. Karena kemarin saya juga diminta untuk kerjasama dengan rumah BUMD.
0: Yeah.
1: Mereka minta saya untuk kerjasama. Kemudian saya minta mereka harus urus dulu semua kami punya legalitas usaha, sehingga kami bisa bergerak lebih jauh.
0: Baik, baik. Pak Sebas, apa yang menjadi harapan Bapak untuk masa depan komunitas Anyaman dan juga perkembangan kerajinan batu kelapa serta lontar ke depannya?
1: Iya, iya. Kami sangat mengharapkan terutama kepada pemerintah supaya bisa buka jaringan buat kami, bantuan buat kami untuk alat-alat yang kami butuhkan selama ini. Tanpa alat-alat itu kami tidak bisa menghasilkan yang lebih baik tanpa alat-alat. Kalau kena selama ini kami pakai yang masih manual semua. Jadi hasilnya tidak memuaskan.
0: Baik.
1: Kemudian kami juga butuh pelatihan-pelatihan. Sehingga kami punya komunitas dapat berkembang lebih baik lagi.
0: Memang selama ini belum ada pelatihan begitu ya Pak ya?
1: Iya, iya, kami belum ada pelatihan.
0: Semuanya bekerja secara otodidak.
1: Iya, iya.
0: Baik. Baik Bapak Sebas, terima kasih untuk waktunya. Kita berharap ya bahwa komunitas Anda tetap eksis ya, dengan berbagai inovasi, menciptakan produk-produk yang lebih baik lagi ke depannya, dengan hasil yang begitu unik yang bisa dimanfaatkan, berguna bagi masyarakat ya, yang ada di Kota Ende ataupun di mana saja. Terima kasih Bapak Sebas untuk waktunya malam hari ini, sudah berbagi informasi bersama Pro 1 RRI Ende.
1: Yo, sama-sama Ibu.
0: Yes, malam. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Sebastianus Ratu yang sudah hadir bersama kita sebagai ketua komunitas Anyaman ya, batok kelapa dan juga lontar, yang sudah berbagi informasi bersama kita. Dan tentu dari perbincangan kita malam hari ini selalu memberi gambaran bahwa tradisi bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan juga sumber kreativitas dan juga peluang ekonomi. Melalui komunitas Anyaman, kita belajar bahwa bahan alam seperti batok kelapa dan lontar dapat diolah menjadi karya yang bernilai, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keterampilan tradisional agar tetap terus hidup. Semoga semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang tergerak untuk bisa mencintai produk lokal, mendukung para pengrajin, dan juga melestarikan tradisi melalui karya nyata. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda dalam sajian acara Komunitas Bicara untuk malam hari ini. Sampai jumpa pada perbincangan inspiratif berikutnya. Salam kreatif, salam lestari, dan selamat malam.
2: Komunitas Bicara.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena memiliki potensi besar, khususnya dalam laju perekonomian masyarakat. Tidak hanya sekedar menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, apa saja kiat UMKM sukses di era digital ini?

promosi di era digital. Menggunakan aplikasi untuk kelola usaha. Mengembangkan usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena untuk melakukan itu, perlu biaya. Kesuksesan bisnis Anda sangat tergantung pada strategi yang Anda lakukan. Jika Anda menjalankan strategi yang kurang tepat, maka ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Tetapi, ketika melakukannya dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang terukur,

sapi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa

kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati.

0: Selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih setia ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lewat lagu kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan malam hari ini pendengar RRI genre pop Indonesia ya, di era 2010 hingga 2020 ya, sudah kami siapkan lagu-lagunya untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hello Dua Cincin sudah mengawali jumpa kita malam hari ini. Dan bagi Anda yang mau bergabung ya, sudah kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Baik, saya sapa dulu ya penelpon perdana kita malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Ibu Kristi.
0: Malam Yeri yang punya suara lembut. Kasawe dok, sudah makan malam?
1: Kasawe sini nih ya, kami kasawe baledo ngaji.
0: Baledo ngaji, molo. Malam ini jadi bersantai sebelum tidur, kirim-kirim salam dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, lagu yang sudah kami siapkan, Yeri, ada lagu dari Antik Memutar Waktu, Anji, Berhenti di Kamu, Astrid Semusim, Helen, Kamu dan Aku, Kau dari Pilar. Kemudian ada juga lagu dari Dona Agnesia dengan Hingga Akhir Waktu, Maria Kalista, Satu Kali Lagi, Judika, Satu Kata, Marcel, Takkan Terganti, Rosa, Memeluk Bulan. Yang mana?
1: Memeluk bulan aja.
0: Memeluk bulan memang bisa ke langit, meluk bulan.
1: Tidak bisa sih, hanya lagu aja.
0: Saya pikir mau naik di pohon terus langsung ke gak bulan bisa. Yeri ya. Oke, baik.
1: Untuk talo, siap? Talo, talo.
0: Talo ya. Oke. Ngala coba, ngala coba kobe inang ngala coba. Raka atau paru. Oke, baik. Yeri, silakan untuk siapa salamnya?
1: Dengan siapa malam ini?
0: Oke, dengan siapa suaranya? Coba ditebak.
1: Maksudnya operator.
0: Oh, katanya. Operator. Dengan kakak Budi.
1: Oke lah.
0: Oke.
1: Tentu saja salam-salam pertama buat Ibu Christine bersama Bang Budi. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara. Dan jangan lupa kalau sudah selesai tugas jam 12 nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, makasih, saya mau diantar Yeri.
1: Oh ya, nantilah. Salam-salam yang lainnya ada Bang Jabox dan juga Opa Juan di Talibura. Ada Nano di Koting, Ida di Magelang Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima juga di Geliting, ada Bang Agus, Bang Santo, Opa Delordes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Buanawa, Sipri di Buawai, ada Ama Marcel juga di Wawaria, Om Papi di Walawaru, ada Elsa Maria juga di Bajawa. Elsa, selamat malam, kalau belum tidur bisa gabung ya.
0: Okay.
1: Untuk Tedinda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, ada Sari di Banjarmasin, Mas Galuh di Jawa Timur, untuk Ramla juga di Buton Tengah. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Labcast yang mungkin saat ini lagi mendengarkan siaran, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat.
0: Baik.
1: Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau di acara Ruang Rindu malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga lagu-lagu Ruang Rindu bisa terhibur ya untuk istirahat malam kita.
0: Oke. Terima kasih.
1: Ada live tidak Ibu Christine malam ini?
0: Oh, belum live ya. Oke, nanti aktif ya.
1: Oke, dan selamat malam.
0: Selamat malam dan terima kasih untuk Yeri yang ada di Datu Elu sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Anda juga bisa bergabung ya di like TikTok ya. Malam hari ini Pro 1 RRI ND. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Bapak Nasrun di Sulawesi Tengah. Ini suaranya khas sekali ya.
2: Apa suaraku Mbak?
0: Suaranya baik ya, saya sudah hafal suaranya.
2: Begitu, Alhamdulillah.
0: Iya, benar tuh Bapak Nasrun tuh.
2: Iya betul.
0: Oh iya betul. Iya. Oke, kabar baik Bapak bersama keluarga.
2: Ya alhamdulillah sama kita Pak, baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Oke, itu yang kita harapkan ya, semuanya baik, sehat, bahagia iya, begitu ya. Oke, Bapak Nasrun malam ini mau dengar lagu yang mana?
2: Lagu yang pertama sih Mbak.
0: Yang mana? Yang pertama.
2: Lagu yang pertama saja.
0: Memutar iya. Waktu.
2: Iya.
0: Oke. Memutar waktunya untuk siapa? Ya,
2: Mbak Kristina sambut tugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah.
0: Makasih.
2: Semua gurunya yang dia lepas tugas malamnya selalu. Selamat istirahat, salam sehat buat semuanya. Terus saya sudah masuk tadi ya, selamat malam, selamat pas, selamat istirahat. Semuanya lah tempat kecuali ya di alam masing-masing. Kompak selalu, terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama untuk Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah ya, sudah kembali bergabung bersama kita malam hari ini. Dan bagi yang mau kembali silakan untuk menyapa pendengar lainnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Kristin.
0: Malam Kakak Elsa dari Bajawa hadir kembali.
3: Iya Kak Kristin.
0: Iya.
3: Kak Kristin apa kabar?
0: Kabar baik. Sebaliknya baik juga ya?
3: Sama.
0: Sama. Oke. Giginya tidak sakit lagi Kakak?
3: Masih.
0: Oh masih. Oke cepat sembuh ya Kakak ya.
3: Iya Kak Kristin.
0: Oke. Malam ini mau kirim salam untuk siapa nih Kak Elsa?
3: Yang pertama untuk kakak saya yang baru pulang misa dari Langa. Dari misa 40 hari kematian oma tetangga. Sekarang lagi berdandan mau tidur.
0: Oke, berdandan biar mimpi indah ya.
3: Iya kak.
0: Oke, untuk yang, siapa lagi?
3: Yang berikut untuk semua kakak-kakak penyiar Prosatu RRI ND. Ada Kak Kristin bersama operator, ada Kak Leli, ada Kak Angel, ada Kak Joanna, ada Kak Dito, Kak Rian, Kak Angel, dan kakak-kakak lainnya yang ya sama Ria belum hafal nama satu persatu Kak.
0: Oke.
3: Untuk Bang Yeri yang baru berlalu sudah mengucapkan salam-salam juga untuk semua pendengar Prosa dari ND. Untuk Putra Mus juga. Terus untuk pendengar setia Prosa 1 ND yang ada di Manado, di yang barusan tadi juga sudah masuk dari Sulawesi ya kalau tidak salah
0: Bapak Nasrun.
3: Iya, salam kenal juga dari Flores dari Bajawa. Terus untuk siapa lagi ya?
0: Singkatnya
3: itu aja deh.
0: Oke.
3: Singkatnya spesial untuk sendiri saja yang lagi santai.
0: Baik.
3: Lagunya
0: apa
3: ya
0: nih?
3: Kak malam ini?
0: Ada
3: bisa request sendiri atau?
0: Sudah disiapkan Kakak sayang.
3: Ya boleh.
0: Ada lagu dari Afgan seperti Bintang, Citra Scholastica Denganmu, Maria Kalista satu kali lagi.
3: Ya, Citra Scholastica Denganmu.
0: Oke, Denganmu. Oke, terima kasih Kakak Elsa.
3: Ya, terima kasih Kak Kristin.
0: Ya.
3: Elsa tunggu lagunya dan selamat malam.
0: Malam Kakak Elsa yang ada di Bajawa sudah bergabung bersama kita, selamat malam ya. Salam ke Bajawa. Oke, saya bacakan dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp Prosatu RRI ND. Selamat malam Ruang Rindu. Salam kenal ya. Minta lagunya Judika satu kata, titip salamnya buat seluruh fans Ruang Rindu yang lagi monitor RRI ND. Salam persahabatan buat semuanya. Kak penyiar selamat mengudara ya, RRI tetap melekat di hati. Terima kasih dari Camar yang terluka di mall. Aduh Camar, kok masih terluka sampai sekarang ya? Oke Camar, terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Oke, kita ke lagu dulu ya. Saya ingin menghibur Anda semuanya di Prosatu RRI MD dengan tiga lagu ya. Sudah disiapkan, saya penuhi permintaan Anda yang sudah bergabung. Ada Rosa dari, maksud saya dari Rosa ya, dengan Memeluk Bulannya, kemudian Memutar Waktu dari Antik, dan juga Citra Scholastika, Denganmu, untuk Anda yang masih

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Memori lewat lagu ya. Lagu-lagu era 2010 hingga 2020 ya, masih terus akan kami hadirkan untuk Anda. Dan ada 10 lagu ya yang sudah kami siapkan pendengar RRI. Salah satunya mungkin lagu favorit Anda ya, akan saya informasikan lagu apa saja yang akan kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Dan juga di line telepon WhatsApp dan juga line telepon kami masih terus buka untuk Anda ya. Ada lagu dari Anang, Hujan Pun Menangis. Kemudian Marcel dengan Takkan Terganti. Judika, Satu Kata. Yunisara, Aku Cinta Padamu. Vidya Aldiano, Di Bawah Langit Ibu Kota. Seperti Bintang dari Afgan. Kemudian juga ada lagu dari Asanti dengan Mengapa Oh Mengapa. Maria Kalista, Satu Kali Lagi. Dan juga lagu dari Pilar dengan Kau. Oke, saya sapa dulu nih untuk yang minta disapa ya. Malam hari ini minta disenggol. Saya kalau senggol nanti takut jatuh ya. Tetapi disapa saja ya. Oke, selamat malam. Dengan, tukang rongsok. Iya ya, tukang rongsok. Oke, selamat malam ya untuk Anda ya. Salam kenal juga untuk Anda yang sudah minta disapa malam hari ini. Kemudian selamat malam juga untuk Oma Seril yang ada di Dolok ya malam hari ini bersama Opa Nano yang ada di Maumere, kemudian Bapak Manda yang ada di Maunori, Narapapi juga yang ada di Walawaru, selamat malam Bung Aris Primaja yang ada di KM4. Oke, di 0821 4451 1957 kita ke penelpon dulu ya. Halo, selamat malam. Oh iya, terputus. Terima kasih sudah kembali menyapa Pro 1 RRI. Ini bisa dicoba lagi ya. Selamat malam juga untuk semuanya yang sudah bergabung live TikTok ya Pro 1 RRI ini malam hari ini. Oke, selamat malam juga. Titip salam ya untuk kakak Hans yang ada di Melati Atas. Kemudian selamat malam juga untuk Erna, Riza, Reda dan juga Ansar. Dengan ucapan selamat malam, selamat berapa saja, jangan lupa kerjakan tugas ya malam hari ini. Oke, dari Anis yang ada di Wolowego. Makasih Anis sudah bergabung ya malam hari ini bersama Pro 1 RRI ND, request lagu nomor 4. Oke, nomor 4 saya akan hadirkan ya dari Afgan, Seperti Bintang. Seperti bintang malam hari ini, apakah cerah di langit malam? Apakah redup ya, tidak berkedip ya, seperti itu ya. Oke, dan juga untuk Eta Endang juga nih yang ada di Bajawa, selamat malam juga ya untuk Anda. Salam kenal semuanya untuk yang ada di TikTok Pro 1 RRI ND. Oke, kita ke lagu dulu. Seperti bintang saya hadirkan untuk Anda dari Afgan.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis.

tokoh dunia. Orang lemah akan balas dendam. Orang kuat akan memaafkan. Orang pintar akan mengabaikan. Albert Einstein.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu Anang ya, Hujan Pun Menangis ya, sudah menghantarkan kita di menit yang ke-49 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya, pendengar RRI. Dan ungkapan Hujan Pun Menangis ini bisa dimaknai sebagai ungkapan puitis ya, tentang kesedihan. Dan secara harafiah, hujan tidak bisa menangis ya, karena hujan tidak memiliki perasaan seperti itu ya. Ini mewakili perasaan manusia, dan alam pun turut merasakannya, kesedihan akan kehilangan, kekecewaan yang dialami seperti itu. Oke, kita sudah berada di penghujung acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya malam hari ini, baik melalui TikTok Prosatu RRI ND dan juga partisipasi Anda di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Dua lagu terakhir saya hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya kembali di acara Renungan Malam. Mendengar, kita sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada hari-hari ketika kita bisa tersenyum dengan lepas, tetapi ada pula malam-malam ketika kita hanya mampu terdiam, memikirkan banyak hal yang tidak mudah untuk diceritakan kepada siapapun. Mungkin ada dari kita yang sepanjang hari ini terlihat kuat, terlihat bahagia, tertawa bersama teman-teman, menyapa orang lain dengan ramah, dan menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Namun ketika malam tiba dan suasana menjadi sunyi, barulah ia merasakan betapa lelahnya hati yang selama ini berusaha tegar. Ada beban pikiran tentang pekerjaan, tentang kebutuhan hidup, tentang keluarga, masa depan, bahkan tentang harapan yang belum juga menjadi kenyataan. Tetapi pendengar, bukankah sampai malam ini kita masih ada di sini? Masih bernafas, masih berusaha, dan masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Mungkin kita belum berhasil mencapai semua yang kita impikan. Mungkin ada keinginan yang harus kita tunda. Mungkin juga ada air mata yang diam-diam jatuh tanpa diketahui siapapun. Namun, jangan buru-buru menganggap diri kita gagal hanya karena perjalanan hidup kita lebih lambat daripada orang lain. Pendengar, bertahan hidup bukan berarti kita tidak pernah merasa lelah. Bertahan hidup berarti kita belajar melangkah, meskipun terkadang langkah itu terasa begitu berat. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum mampu menyelesaikan semua persoalan. Tidak apa-apa juga jika malam ini kita membutuhkan waktu untuk menangis, berdiam diri, atau sekedar menarik nafas panjang. Kita tidak harus selalu terlihat kuat. Kita juga manusia yang memiliki batas kemampuan, yang membutuhkan istirahat, membutuhkan pengertian, dan terkadang membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Ingatlah pendengar bahwa hidup bukan perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling cepat berhasil. Hidup adalah perjalanan panjang tentang bagaimana kita belajar menerima keadaan, memperbaiki kesalahan, mensyukuri hal-hal sederhana dan tetap menjaga harapan meskipun keadaan belum sepenuhnya berubah. Jika hari ini rezeki kita belum berlimpah, syukurilah apa yang masih bisa kita nikmati pendengar. Jika hari ini belum ada seseorang yang memahami perjuangan kita, jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Dan jika malam ini masa depan terasa begitu jauh dan tidak pasti, cukuplah menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tidak harus mengetahui seluruh jawaban malam ini untuk bisa melanjutkan hidup esok hari. Percayalah, ada kalanya kekuatan terbesar bukan terletak pada kemampuan kita mengubah keadaan, melainkan pada keberanian untuk tetap melangkah sambil perlahan menerima apa yang belum bisa kita ubah.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. Hunger Games Catching Fire. Esensi buku. Ini adalah buku kedua dalam trilogi The Hunger Games yang ditulis oleh Suzanne Collins. Buku ini mengikuti kisah Candice Everdeen setelah dia dan Peter Millark memenangkan edisi ke-74 The Hunger Games. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari kemenangan mereka dan

0: lisensi buku.
1: Dalam Catching Fire, Katniss dan Peeta harus menghadapi ancaman yang semakin besar karena keberhasilan mereka dalam Hunger Games sebelumnya telah membangkitkan semacam perlawanan di distrik-distrik. Capitol juga menghadirkan berbagai elemen baru dan berbahaya dalam Quarter Quell untuk memastikan bahwa permainan ini akan menjadi lebih sulit dan mematikan.

semakin rumit. Dan buku ini merinci perjalanan emosional mereka saat mereka berjuang untuk bertahan hidup dan memahami perasaan satu sama lain. Catching Fire adalah lanjutan yang mendebarkan dan mendalam dalam cerita epik Hunger Games. Di dalam buku Catching Fire ini juga mengenalkan karakter-karakter baru yang penting seperti Fennec O'Dwyer, Johanna Mason, dan juga BT yang semuanya memiliki peran yang signifikan dalam cerita ini. Selain itu, buku ini mengungkapkan lebih banyak tentang sifat pemberontakan yang berkembang di seluruh distrik-distrik sebagai respon terhadap Capitol dan menjadi landasan untuk perkembangan plot yang lebih luas dalam seri ini.

0: potensi buku.
1: Selain itu, dalam Catching Fire, kita juga akan melihat ketegangan dan konflik antara Katniss dan Presiden Snow semakin meningkat. Snow adalah antagonis utama dalam cerita ini dan berusaha untuk menjaga kendali atas Katniss dan pemberontakan yang muncul. Ini

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Dengarkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas.
0: Setiap hari Rabu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Indonesia Cerdas.
0: Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, ia pun melakukan hal yang sama dan masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun apa yang terjadi pendengar? Respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka mulai merasa bosan dan merasa tidak lucu lagi. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh-mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin, kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah. Dan tentu saja, ketika kita melakukan hal tersebut, kebiasaan mengeluh tidak ada di dalam diri. Ayo pendengar, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipasi.

0: Kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku. Bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.
2: Peliharalah taman bunga hatimu.

Ketika berbicara tentang kesehatan mental di sekolah, kita sering memikirkan siswa. Tapi bagaimana dengan guru? Setiap hari, guru dituntut untuk sabar menghadapi berbagai karakter siswa, menyelesaikan tugas, dan tetap memberikan yang terbaik. Ketika lelah, dianggap wajar. Ketika tertekan, dianggap sebagai bagian dari pekerjaan. Ketika emosi menghadapi siswa yang sulit diatur, guru hanya diminta untuk lebih sabar. Padahal, guru juga manusia. Ada rasa lelah, kecewa, jenuh, bahkan tekanan yang mungkin tidak terlihat. Kesehatan mental guru seringkali terlupakan karena kita terbiasa melihat guru sebagai sosok yang harus selalu kuat. Padahal, guru juga membutuhkan perhatian, pengertian, dan juga dukungan. Kesehatan mental guru penting, guru sehat, lingkungan belajar pun lebih sehat.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 8 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan

78.3 kHz. Akhir kata saya Kristin Senda, operator studio Budi Buku dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ED, radio publik milik bangsa dipancar luaskan melalui frekuensi 100,5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, Saenjelabot dan kerabat kerja Tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab. Sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Florata pagi ini.
1: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023,

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, untuk Anda kembali kami hadirkan di pukul 5 lewat 55 menit. Kami akan hadirkan doa Angelus untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria, bagi seluruh umat agama Katolik.

0: Roh Kudus.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: janji Kristus. Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dengan sari berita, gangguan kabel laut Lembata jaringan ditargetkan pulih awal November. BNPB bangun 189 huntara korban gempa di Kabupaten Manggarai. Bersama saya Angela Labut, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Lembata ditargetkan pulih pada minggu pertama November 2026 setelah mengalami gangguan kabel laut sejak 29 September lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardo Scotta.
1: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Lembata, Petrus Demong, mengatakan layanan internet saat ini mulai membaik dibandingkan dua hari pertama gangguan, meski kecepatannya belum kembali normal. Gangguan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Leoleba BU2 tersebut paling terasa pada layanan jaringan 4G di wilayah perkotaan. Sementara sejumlah kecamatan pengguna infrastruktur bakti dilaporkan relatif aman. Pemerintah Kabupaten Lembata telah berkoordinasi dengan Telkom Wilayah dan Telkom Akses untuk mengetahui perkembangan penanganan gangguan. Berdasarkan informasi yang diterima Diskominfo, armada untuk mendukung perbaikan infrastruktur sedang diupayakan tiba di lokasi pada minggu ketiga bulan Oktober.
2: Armada untuk perbaikan mungkin diperkirakan di minggu ketiga itu sudah bisa tiba di lokasi dan diharapkan di minggu pertama bulan November jaringan bisa pulih kembali.
1: Sambil menunggu perbaikan, pemerintah daerah memanfaatkan jaringan intra pemerintah untuk menjaga layanan administrasi dan keuangan tetap berjalan. Sejumlah perangkat daerah juga mengoptimalkan koneksi internet mandiri guna mendukung pelayanan publik yang membutuhkan akses jaringan. Diskominfo Lembata berharap proses perbaikan berjalan sesuai rencana sehingga layanan telekomunikasi bagi masyarakat dapat kembali normal. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Sebanyak 5.235 unit rumah keluarga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai diusulkan mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerusakan. Laporan Mario Albertus.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai secara resmi menetapkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah tahap 1 pasca bencana gempa bumi. Sebanyak 5.233 rumah atau keluarga diusulkan untuk mendapat bantuan sesuai tingkat kerusakan dan ketentuan yang berlaku. Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan Bupati Manggarai tentang hasil verifikasi dan validasi kerusakan tahap 1 akibat bencana gempa bumi tektonik yang berlangsung di Posko Transisi Darurat Bencana Kabupaten Manggarai. Dokumen tersebut ditandai tangani oleh Bupati Manggarai Heribertus Gradus Lajunabit, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa, serta Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Dr. Dedi Dilianto. Dari total 5.235 rumah yang diusulkan, rinciannya meliputi 366 rumah rusak berat, 900 rumah rusak sedang, 931 rumah rusak ringan, dan 3.038 rumah dengan kerusakan ringan di bawah 20%. Bupati Manggarai Heribertus Nabit juga menegaskan angka tersebut belum mencakup keseluruhan data masyarakat terdampak gempa, melainkan baru hasil verifikasi tahap pertama. Hal ini disampaikan agar masyarakat tidak beranggapan hanya 5.235 rumah yang berhak mendapatkan bantuan saja.
4: Kita akan mengusulkan 5.235 kepala keluarga untuk mendapatkan bantuan, baik untuk yang rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, maupun rusak ringan bawah 20%. Sebagai gambaran kami sampaikan, untuk yang rusak berat totalnya ada sebanyak 366 rumah, untuk rusak sedang sebanyak 900 rumah, yang rusak ringan 931 rumah, rusak ringan di bawah 20% sebanyak 3.038 rumah. Dan demikian ada 5.235 rumah atau keluarga yang akan kita usulkan di tahap 1.
3: Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan ke tahap 2 yang diawali dengan uji publik. Proses ini direncanakan berlangsung selama 1 minggu agar masyarakat dapat memeriksa, memberikan tanggapan, serta menyampaikan koreksi jika terdapat data yang perlu diperbaiki. Sementara itu, sebelumnya tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menyampaikan bahwa dari 366 rumah rusak berat pada tahap pertama, sebanyak 109 unit saat ini sudah masuk dalam proses pembangunan hunian sementara. Rumah yang rusak berat dan roboh menjadi prioritas utama dalam penanganan pasca bencana.
5: Sementara ini yang tahap 1 itu rusak berat itu 385 unit yang rusak berat, yang sementara dalam progres pembangunan itu 109. Itu udah berjalan.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama pihak terkait terus melakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan data kerusakan rumah akurat. Data yang telah ditetapkan akan menjadi dasar pengusulan bantuan dan penanganan lanjutan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat. Kehadiran huntara menjadi harapan bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat akibat gempa. Laporan selengkapnya disampaikan Feriso.
6: Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat akibat gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Pembangunan ini diharapkan membantu warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak sambil menunggu pemulihan pasca bencana. Tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan pembangunan huntara terus dikebut. Dari total 189 unit yang sedang ditangani, sebanyak 5 unit telah rampung 100%, sementara 41 unit lainnya mencapai progres pembangunan 50 hingga 90%. 65 unit masih berada di bawah progres 50%, sedangkan 78 unit lainnya masih dalam tahap persiapan lahan. Asep menjelaskan pembangunan huntara melibatkan vendor lokal yang dipercaya BNPB. Lokasi pembangunan diarahkan ke bagian belakang bekas bangunan rumah warga yang ambruk akibat gempa. Penempatan tersebut diharapkan memungkinkan warga menempati hunian sementara tanpa menghilangkan keterkaitan dengan lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya. Bagi warga terdampak, kehadiran huntara menjadi harapan untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat. Antonius Lesing, warga Kampung Ting, Dusun Tiong Toko, Kecamatan Wari, Kabupaten Manggarai mengaku bersyukur karena kini dapat menempati huntara bersama keluarganya. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tempat tinggal sementara tersebut.
7: Saya berterima kasih dengan pemerintah setempat, satuan pusat, karena satu-satunya dari Kampung Ting saya yang dapat. Dan untuk menilai sesuatu saya tidak bisa menilai, saya hanya tetap berterima kasih kepada pemerintah. Pekerjaannya masih proses, saya tidak bisa menilai bagus atau tidak bagus.
6: BNPB mencatat total huntara yang direncanakan bagi warga dengan rumah rusak berat di Kabupaten Manggarai mencapai 1.974 unit. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan huntara tersebut rampung pada November 2026. Percepatan pembangunan menjadi penting agar semakin banyak keluarga terdampak dapat segera menempati hunian sementara yang aman dan layak. RRI Andeviriso melaporkan.
0: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda minta Sekda definitif Kabupaten Ende dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Wula.
8: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda resmi melantik Gabriel Dala menjadi Sekda definitif Kabupaten Ende. Pelantikan ini mengakhiri masa penantian pemerintah daerah setelah jabatan sekda sebelumnya dijalankan oleh pelaksana tugas dan penjabat. Hal tersebut disampaikan Bupati Ende Yosef Benedictus dalam sambutan acara pelantikan sekda definitif Kabupaten Ende di ruang Geruda kantor Bupati Ende Jumat 9 Oktober 2026. Bupati Yosef mengatakan pelantikan sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia menegaskan kehadiran sekda definitif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasi perangkat daerah, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Sekda definitif diminta mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
9: Sekretaris daerah mempunyai peran penting dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Saya berharap dan fungsi tersebut secara optimal serta menjadi motor penggerak birokrasi, sekaligus menjadi simpul koordinasi yang memperkuat hubungan kerja antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.
8: Bupati Yosep berharap kepemimpinan sekda definitif dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Dengan demikian, program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende. Pelantikan Sekda Definitif Kabupaten Ende turut dihadiri Sekda Kabupaten Sika, Dr. Margareta Mufaldes da Magabapa, ST Engineering, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende bersama anggota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Ngada Raimundus Bena melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Bupati Ngada Raimundus Bena melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Program ini merupakan bantu kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Nusa Tenggara Timur. Kerjasama tersebut membuka peluang bagi masyarakat Ngada untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja di luar negeri. Berdasarkan data program, kebutuhan awal peserta ditetapkan sebanyak 20 orang dengan 12 orang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 8 peserta terkonfirmasi mengikuti program dan diberangkatkan untuk menjalani pelatihan.
11: Saya, Bupati Ngada, bersama tim fasilitasi, juga bersama anak-anak Ngada yang akan dikirim ke Kupang untuk pelatihan dan akan diberangkatkan ke luar negeri. Program ini program SMK Go Global, ya, kerjasama pemerintah Ngada dengan BP3MI Nusa Tenggara Timur, ya. Dan mereka ini nanti akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke luar negeri ke beberapa negara, ya. Dan kemarin yang kita umumkan itu ada dibutuhkan 20, namun yang terdaftar hanya 12, dan yang sudah positif berangkat ini ada 8.
10: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ngada menghimbau masyarakat agar memanfaatkan peluang program SMK Go Global pada pelaksanaan berikutnya. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan di luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal. Keikutsertaan dalam program ini diharapkan dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas kesempatan kerja. Melalui pelatihan dan persiapan yang terarah, peserta diharapkan lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja internasional. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende terus memperluas penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau disingkat Srikandi hingga tingkat kecamatan. Laporan disampaikan Su Imam.
13: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare, mengatakan pendampingan penerapan Srikandi di seluruh organisasi perangkat daerah OPD telah selesai dilaksanakan. Saat ini pihaknya memfokuskan pendampingan pada 21 kecamatan untuk mempercepat penggunaan sistem tersebut dalam pengelolaan surat-menyurat pemerintahan. Langkah ini dilakukan agar setiap kecamatan dapat memanfaatkan Srikandi sebagai sistem persuratan elektronik dalam mendukung administrasi pemerintahan yang lebih tertata. Melalui pendampingan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende mendorong aparatur kecamatan mulai menerapkan sistem kearsipan digital dalam pekerjaan sehari-hari.
14: Sekarang teman-teman lagi intens ke 21 kecamatan untuk melakukan pendampingan. Harapannya bahwa semuanya sudah harus menggunakan sistem surat-menyurat menggunakan Srikandi.
13: Lanjut Lambertus menuturkan, pendampingan menjadi bagian penting untuk membantu kecamatan memahami penggunaan Srikandi dalam proses pengelolaan surat dinas. Dengan demikian, penerapan sistem ini diharapkan tidak terhenti pada pengenalan aplikasi, tetapi berlanjut dalam pelaksanaan administrasi secara rutin. Ditambahkan, melalui perluasan penerapan Sri Kandi, pemerintah Kabupaten ND berupaya mendorong pengelolaan arsip dinamis secara elektronik di lingkungan pemerintahan daerah. Pendampingan yang sedang berlangsung diharapkan membantu kecamatan beradaptasi dengan sistem persuratan digital sekaligus memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan.
0: Pemerintah mulai menerapkan pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 melalui 4 marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak bagi pedagang dalam negeri sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan ini mengatur pemungutan pajak sebesar 0,5% dari omset sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
15: 4 marketplace yang ditunjuk pemerintah untuk pungutan PPH Pasal 22 bagi pedagang dalam negeri adalah Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang pungutan pajak atas penghasilan pedagang melalui perdagangan elektronik. Penyuluh pajak KPP Pratama ND Erlangga Citranagara menjelaskan penerapan kebijakan tersebut dimulai pada 1 Oktober 2026 setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan sistem dan administrasi.
16: Pemerintah telah memberikan waktu penyesuaian pelaksanaan pemungutan pasal 22 ini melalui marketplace. Sebelumnya ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026. Kemudian dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi ekonomi masyarakat, kesiapan implementasi kebijakan, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kemudian pemerintah menetapkan pelaksanaan pemungutan dimulai 1 Oktober 2026.
15: Ia menambahkan besaran pajak yang dipungut adalah 0,5% dari peredaran bruto dan omset yang tercantum dalam tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pungutan pajak yang sudah ada. Pajak yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau menjadi bagian dari pelunasan PPH final sesuai ketentuan. Pengecualian juga berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan kepada pihak marketplace, para pedagang daring diimbau memastikan data perpajakan pada akun masing-masing sudah sesuai, serta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar pungutan berjalan tertib. RRI Endera Mesuci melaporkan.
0: Pendengar RRI, demikian Warta Berita edisi pagi ini Sabtu 10 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Incelabut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

besar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih?

Masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih ya, di pagi hari ini saya Jelambut yang masih menemani Anda bersama dengan operator studio kami ada Rian Fren Venus hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke pendengar, di pagi hari ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi untuk Anda ya, terkait dengan peristiwa penting yang terjadi di setiap tanggal 10 Oktober. Oke, di tanggal 10 Oktober jatuh pada hari Sabtu bertepatan di akhir pekan. Nah, pendengar, tanggal 10 bulan 10 pun kerap dianggap sebagai tanggal cantik ya. Di hari ini tak sedikit pun yang sengaja memilih tanggal kembar ini untuk menggelar pernikahan, merayakan hari penting ataupun sekedar menikmati promo khusus untuk belanja. Buruan ya. Oke, pendengar, dimanapun berada di balik angka 10 ini tersimpan berbagai peringatan penting yang berskala global yang memang berdampak besar bagi kehidupan sosial, hukum, kesehatan hingga sejarah dunia. Ya, salah satunya dirayakan di hari ini adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober sejak tahun 1992 atas inisiatif World Federation for Mental Health atau WFMH. Nah, pendengar, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental, mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan mental, serta mendorong akses layanan kesehatan mental yang lebih mudah dan merata.

Iya, hari ini juga hari Fiji ya. Pendengar, tanggal 10 Oktober menjadi momen bersejarah bagi Fiji karena negara kepulauan di Pasifik tersebut memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1970. Hari Fiji ini biasanya dirayakan melalui upacara resmi pengibaran bendera, parade, pertunjukan budaya, dan berbagai kegiatan masyarakat untuk mengenang perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Dan hari ini juga merupakan awal perjuangan kemerdekaan Kuba, yaitu tanggal 10 Oktober tahun 1868, menandai dimulainya perjuangan kemerdekaan Kuba melawan kekuasaan kolonial Spanyol. Nah, pendengar, pada hari ini Carlos Manuel de Despedes membebaskan orang-orang yang diperbudak di perkebunannya dan menyerukan perlawanan yang memang kemudian menjadi awal perang 10 tahun. Ya, hari ini juga hari menentang hukuman mati sedunia diperingati setiap 10 Oktober untuk mendorong penghapusan hukuman mati dan meningkatkan diskusi mengenai hak asasi manusia. Kampanye ini mengajak pemerintah dan masyarakat meninjau sistem peradilan dengan mempertimbangkan perlindungan hak hidup, keadilan, serta pendekatan yang lebih manusiawi. Hari ini juga pendengar, hari tunawisma sedunia ya, menjadi momentum untuk menyoroti persoalan kehilangan tempat tinggal dan sulitnya memperoleh hunian yang layak. Peringatan ini mendorong masyarakat, organisasi sosial, dan pemerintah memperkuat upaya penanganan tunawisma melalui akses perumahan, bantuan sosial, dan kebijakan yang berkelanjutan. Dan menariknya juga di hari ini merupakan hari bubur sedunia ya. Merayakan sebagai salah satu pilihan makanan yang populer untuk sarapan sekaligus mengangkat isu kelaparan anak. Nah, pendengar, momentum ini dimanfaatkan untuk menggalang donasi dan mengajak masyarakat mendukung program penyediaan makanan bagi anak-anak yang membutuhkan. Selain itu juga hari manajemen panggung internasional yang memang memberikan penghargaan kepada para manajer panggung yang mengatur berbagai aspek teknis dan koordinasi di balik pertunjukan. Nah, pendengar, peringatan ini sekaligus memperkenalkan peran penting mereka dalam memastikan pemain, kru, perlengkapan, dan jalannya acara dapat bekerja secara terorganisasi. Oke, itu ya informasi untuk Anda di pagi hari ini. Segala informasi unik ya setiap tanggal 10 Oktober yang dirayakan di hari ini. Jangan lupa juga ya untuk selalu bersyukur atas hari yang baru di akhir pekan ini ya pendengar. Semoga apapun yang direncanakan di hari ini, yang mau pulang kampung semoga perjalanannya lancar ya, dan selamat sampai tujuan. Selamat merayakan hari ulang tahun juga yang merayakan ulang tahunnya di hari ini di tanggal 10 Oktober. Semoga di hari bahagianya diberikan kesehatan, kesuksesan, dan apapun itu ya, selalu berjalan dengan lancar. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, kita masih bersama Anda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital

0: Florata pagi ini. Info cuaca maritim.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca maritim untuk edisi pagi ini Sabtu 10 Oktober 2026. Informasi disampaikan oleh Akdan Rafi Satya Magriza. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Baik, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini Kak.
2: Baik, saya mulai. Selamat pagi para pendengar setia RRI ini dimanapun Anda berada. Bersama saya Ahdar Rafi, kembali hadir menemani pagi Anda dengan informasi perakiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku mulai hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, pukul 8 pagi WITA, hingga besok pagi Minggu 11 Oktober 2026, pukul 8 pagi WITA. Untuk mengawali informasi pagi ini, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini diperkirakan meliputi wilayah Selat Sape, perairan Selatan Flores, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan Utara Timur, perairan Utara Kupang Rote, perairan Selatan Timur Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo. Harap diperhatikan bahwa ketinggian gelombang ini dapat berisiko tinggi, terutama bagi keselamatan perahu nelayan maupun kapal tongkang. Kemudian, secara umum untuk cuaca di perairan NTT,

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak.

0: Florata pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, di pagi hari nanti kami akan update ya ke ruang dengar Anda topik wawancara, yaitu kita akan hadirkan informasi dari Kabupaten Flores Timur, yang dimana pameran pendidikan 2026 siap dilaksanakan untuk mendorong kreativitas siswa yang ada di Flores Timur. Dan nanti juga kita akan hadirkan ya bersama dengan Pak Yones Eka Putra Lamuri SIP, Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur. Dan juga nanti kita akan hadirkan ya bagaimana pasca Pilkada Serentak 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai, Dinas PMD Perkuat Tata Kelola dan Pembangunan Desa. Selain itu juga ya pendengar, kita akan hadirkan terkait dengan Human Initiative Bangun Rumah Senyum Pasca Bencana yang ada di Kabupaten Nagekeo. Kita nanti bahas bersama dengan Pak Subur Rojinawi, Komandan Emergency Response Human Initiative. Ya, pendengar, seperti apa nanti kita akan hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Tentunya tetap bersama kami Florata pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kami juga nanti akan update ke ruang dengar Anda ya informasi cuaca untuk edisi pagi ini Sabtu 10 Oktober 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela But masih menemani Anda ya. Dan kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar berbagai informasi di topik wawancara pagi hari ini. Kita akan update ya terkait dengan bagaimana pameran pendidikan 2026 siap dilaksanakan untuk mendorong kreativitas siswa di Kabupaten Flores Timur. Dan untuk Anda pendengar, kita akan hadirkan ya bersama dengan Pak Yones Eka Putra Lamuri, SIP, sebagai Kepala Bidang Kepemudaan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Flores Timur. Tentunya di pagi hari ini, ya pendengar, pendidikan memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, menunjukkan kemampuan, serta melahirkan berbagai inovasi. Nah, salah satu ruang untuk memperlihatkan potensi itu adalah melalui pameran pendidikan. Dan Kabupaten Flores Timur bersiap melaksanakan pameran pendidikan 2026 dengan semangat merawat budaya, bertumbuh dalam inovasi, dan membangun generasi masa depan. Lantas sejauh mana persiapan kegiatan ini, apa saja yang akan ditampilkan ya, dan bagaimana pameran ini mendorong kreativitas siswa? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir bersama Prosat RRI ND, Pak Yones. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Baik, terima kasih sudah bersama Prosat RRI ND di pagi hari ini. Salam sehat.
1: Salam sehat untuk seluruh pemirsa RRI ND juga.
0: Baik, terima kasih Pak, salam hangat dari ND. Baik Pak Yones, di pagi hari ini kita akan ketahui bersama seperti apa persiapan pameran pendidikan di tahun 2026 yang nanti akan dilaksanakan untuk mendorong kreativitas siswa di Flores Timur. Boleh diceritakan Pak, seperti apa, sejauh mana persiapan yang akan dilaksanakan nantinya Pak?
1: Ya, baik. Jadi di tahun 2026 ini juga kita melaksanakan kembali pameran pendidikan dengan melibatkan seluruh ya sekolah dari TK PAUD, SD, SMP sewilayah Flores Timur. Jadi ini utusannya perwakilan setiap kecamatan. Dan ini kali ini kita lakukan lagi yang sama di tahun lalu sudah, tahun ini pun kita lakukan yang sama. Dan ini juga mata-mata lombanya juga bervariasi, dan kita mengangkat tema tadi yaitu merawat budaya, bertumbuh dalam inovasi, dan membangun generasi masa depan. Jadi ada aneka lomba yang mana juga melibatkan tidak hanya siswa tapi guru juga bisa berperan di situ. Jadi ruang pameran pendidik ini tidak hanya siswa tapi guru-guru juga bisa menampilkan juga inovasi karya-karyanya dalam pameran ini, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan apa tujuan utama dan juga konsep yang diangkat dalam pameran pendidikan ini nih Pak Yones?
1: Ya, jadi sebenarnya konsep utamanya juga ini bagaimana dalam satu semangat, karena di Dinas Pendidikan sendiri itu kita melaksanakan salah satu big push atau program unggulan dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini dalam program big push bidang pendidikan, yaitu Future School. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan sekolah-sekolah sasaran dan perjalanan sekolah-sekolah ini, kegiatan Future School yang program yang bagus ini bisa kita lihat secara nyata yang ditampilkan dalam pameran ini. Jadi kita mendorong mereka untuk sekolah-sekolah Future School ini juga bisa ikut terlibat sehingga bisa menampilkan. Ternyata Future School ini kegiatannya banyak juga, dan sekolah-sekolah ini mempunyai ruang untuk berekspresi dan menampilkan karya-karya dari budayanya, inovasinya, dan hal-hal yang terkait Future School juga, seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali Pak Yones. Nah, boleh diketahui juga nih Pak, dan seperti apa nanti pelaksanaannya, dan juga siapa yang akan terlibat ya, karya ataupun inovasi apa juga yang akan ditampilkan oleh para siswa nih Pak Yones?
1: Iya, baik. Jadi pameran pendidikan ini kita sudah rencanakan itu di tanggal 29, 30, dan 31 Oktober. Jadi 3 hari full, di mana ini kita melibatkan ya tadi yang seperti saya sampaikan tadi, dari TK PAUD, SD, dan SMP, perwakilan dari 19 kecamatan. Dan persiapan kami dengan para korwil sudah matang dan ada aneka lomba yang kita siapkan. Yang pertama adalah lomba stand terbaik. Jadi ini stand terbaik inovasi dan kreatif dari SD dan SMP. Ada juga lomba video kreatif dan mading 3D. Itu kategorinya yeah. SD dan SMP. Mm-hmm. Terus ada lomba debat bahasa Inggris. Itu tingkat SMP. Lomba baca puisi bahasa Inggris dan lomba cerita rakyat bahasa daerah. Itu kategorinya SD. Dan terakhir lomba mewarnai dan bisa bercerita mengenai gambar tadi yang diwarnai itu tingkat PAUD. Jadi ya sekitar 10 mata lomba yang akan kita laksanakan dalam pameran pendidikan. Dan memang stand-stand ini didesain untuk ya silakan dari sekolah atau siswa bisa berbagi praktik baik. Jadi tidak hanya sebagai ruang untuk menampilkan karya saja, tapi di situ ada ruang interaksinya juga, ada ruang pembelajaran juga, dan ya informasi kepada para pengunjung seperti itu.
0: Oke, baik. Dan bagaimana juga nih Pak Yones terkait dengan pameran ini untuk memberikan ruang bagi siswa dalam menunjukkan kreativitas mereka ataupun kemampuan mereka nih Pak?
1: Ya, jadi kita mendesain bahwa ini kayak formasinya tuh 3-3-3. Jadi 3 menit itu para pengunjung melihat, terus 3 menit itu mereka bisa bertanya. Terus 3 menitnya itu mempraktekan. Jadi konsep dari stand-stand ini tidak hanya datang untuk melihat saja. Jadi anak-anak kita mengajak guru dan sebagian juga ini seperti lab mini di mana siswa dan guru juga bisa praktek dan langsung bisa bertanya di situ. Jadi konsep stand ini pun kita ingin supaya ada interaksi, tidak semata seperti stand-stand hanya menampilkan produk, contoh pembuatan anyaman dan sebagainya. Tapi di situ ada cara kerjanya, cara modulnya juga sehingga sama-sama bisa berbagi praktek baik. Jadi kami membuat satu kegiatan yaitu murid mengajar murid. Jadi murid juga bisa membantu untuk memberikan edukasi kepada murid yang lain.
0: Murid yang lain. Oke, baik, luar biasa Pak Yones. Selain itu juga bagi sekolah bagaimana mendorong siswa agar tetap mengenal budaya ya Pak Yones ya, sambil mengembangkan inovasi baru yang nanti dilaksanakan oleh para siswa begitu.
1: Ya. Jadi memang di awal ini kita diawali dengan ada defile budaya. Jadi karena Flores Timur ini kita ada 19 kecamatan. Jadi mengawali dari pameran pendidikan ini setiap kecamatan tadi dengan kekhasan budaya yang berbeda-beda juga. Silakan bisa ditampilkan di awal parade atau defile budaya. Jadi kita sebelum memulai kegiatan ini ada defile budaya sehingga di situ juga bisa disampaikan terkait ya budaya atau pakaian adat dari masing-masing kecamatan seperti itu. Jadi ini kita kembali anak-anak ini kita ya melibatkan dalam kegiatan-kegiatan budaya seperti ini juga. Dan ada salah satu mata lomba yaitu bertutur atau bercerita cerita rakyat dalam bahasa daerah. Dan ini uniknya karena memang Flores Timur sendiri tentu dengan kekhasan bahasa daerah di masing-masing juga, sehingga memang kita mencari juga juri yang kompeten untuk bisa meliputi 3 pulau besar ini, Adonara, Flores Timur Daratan, dan Solor juga seperti itu.
0: Oke, baik. Dan hal ini juga tentunya ada peran guru maupun sekolah dalam mempersiapkan siswa agar mampu menampilkan karya terbaik mereka. Dan hal ini bagaimana nih Pak peran guru yang nanti akan didorong untuk meningkatkan kemampuan bagi para siswa.
1: Ya, baik. Jadi kami melalui korwil setiap kecamatan. Satu bulan sebelum ini kami sudah rapat sebelumnya untuk persiapan. Jadi ini sudah dilakukan, ada kecamatan-kecamatan sudah melakukan seleksi terlebih dahulu dari 10 mata lomba ini. Jadi persiapan-persiapan ini kami melihat ya bagaimana kreatif dari para korwil untuk bisa menjaring siswa-siswa unggul yang untuk diwakilkan untuk ke tingkat kabupaten ini. Yeah. Jadi kalau kami melihat sampai sekarang sudah dilakukan persiapan-persiapan di tingkat koril atau di tingkat kecamatan untuk menseleksi peserta-peserta terbaik dari 10 mata lomba yang siap ditampilkan di tingkat kabupaten, seperti itu.
0: Baik. Apa yang perlu dipersiapkan juga nih Pak Ernest terkait dengan menyukseskan kegiatan ini ya, baik dalam bentuk dukungan dari masyarakat ataupun pemerintah begitu nih Pak?
1: Ya, jadi untuk menyukseskan kegiatan ini ya Dinas sendiri mungkin tidak bisa bekerja sendiri. Kita memerlukan dukungan dari Bapak Ibu guru dan siswa juga untuk berperan aktif untuk mempersiapkan kegiatan ini. Jadi kami memang sebelumnya ini kita sudah sosialisasi kepada korwil-korwil sehingga kegiatan ini bukan milik saja dinas ya. Jadi kegiatan ini merupakan panggung untuk siswa dan guru untuk mari kita buktikan bersama bahwa salah satu big push di bidang pendidikan future school itu sekarang kegiatan nyatanya seperti apa dan bagaimana implementasi dari program ini bisa diwujudkan dalam pameran ini. Sehingga ini merupakan ajang untuk mari kita membuktikan bahwa setelah 2 tahun program ini berjalan, inilah saatnya kita bisa menampilkan bagaimana karya kreatif para siswa dengan ya dalam satu program besar Big Push bidang pendidikan itu Future School dan dalam satu tema besar ya insan pembelajar tadi, di mana insan pembelajar ini mereka tidak hanya merawat budaya tapi bertumbuh dalam inovasi dan membangun generasi masa depan.
0: Oke, baik. Dari kegiatan ini nanti Pak Ernest, apa yang mau diharapkan terkait dengan perubahannya setelah siswa mengikuti pameran pendidikan di tahun 2020 ini Pak?
1: Ya, harapan besar kami ini kan sebenarnya menampilkan 19 inovasi ya, 19 pameran dari kecamatan-kecamatan sehingga di sini kita bisa berbagi praktik baik. Jadi ada hal baik dari sekolah A bisa diambil untuk sekolah B bisa mengikuti. Atau ada cara pedoman belajar atau inovasi teknologi pembelajaran yang bagus dari sekolah B bisa ditiru oleh sekolah C, seperti itu. Jadi di pameran ini kita bisa berbagi praktik baik dan tadi yang saya sampaikan selain guru mengajar guru, murid juga bisa mengajar murid. Jadi silakan kita ruang ini dimanfaatkan untuk saling berbagi praktik baik.
0: Oke, luar biasa Pak Ernest. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan tentunya semoga dengan adanya pameran pendidikan yang nanti dilaksanakan di akhir bulan ya Pak Ernest ya, dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya bersama Prosa TRRIND pagi ini. Salam sukses, salam sehat selalu Pak. Salam hangat dari ini.
1: Salam hangat juga Ibu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ya, pendengar RRI dimanapun berada terkait dengan persiapan pameran pendidikan 2026 ya yang akan nanti dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur. Semoga dengan adanya pameran pendidikan ini bukan sekedar tempat memamerkan hasil karya itu tadi, karena kegiatan ini juga menjadi ruang bagi siswa untuk belajar berinovasi, mengenal budaya lokal dan membangun rasa percaya diri. Tentunya harapan ini ya pendengar, pameran pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, terutama mempersiapkan generasi yang kreatif, berkarakter dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Florata pagi ini. Tentunya tetap bersama Prosa TRRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana?

0: Florata pagi ini.
1: Pendengar RRI, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Florata Pagi bersama saya Angela Bud dan juga operator studio kami ada Rian Valen Krenos yang masih menemani Anda. Kita akan update kembali ya pendengar terkait dengan bagaimana Human Inisiatif Bangun Rumah Senyum Pasca Bencana di Kabupaten Nagekeo. Kita nanti akan bahas bersama di pagi hari ini ya pendengar bersama dengan Pak Subur Rojinawi, Komandan Emergency Response Human Initiative. Dan sebelumnya diketahui ya pendengar RRI di mana bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan ya pada bangunan dan lingkungan. Bagi keluarga yang terdampak, bencana dapat menghilangkan rasa aman, kenyamanan dan juga tempat untuk memulai kembali kehidupan. Karena itu proses pemulihan pasca bencana membutuhkan perhatian bersama mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga penyediaan tempat tinggal yang layak. Human Inisiatif hadir melalui program Rumah Senyum di Kabupaten Nagekeo. Dan hal ini, program ini menjadi hal yang penting untuk dibahas terutama mengenai bentuk bangunan, penerima manfaat serta upaya mendukung keluarga terdampak agar kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita akan berbincang bersama dengan Pak Subur di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi juga untuk para pendengar radio.
1: Baik. Semangat pagi, Pak. Salam sehat.
2: Pagi, sehat-sehat. Selalu.
1: Baik. Selalu sehat. Baik Pak Subur, terima kasih sudah kembali bersama Prosat RRI di pagi hari ini. Pak Subur, boleh kami ketahui seperti apa Human Initiative ini diketahui oleh pendengar Prosat RRI dan juga seperti apa program Rumah Senyum ini yang akan dilakukan ya di Kabupaten Nagekeo nih Pak?
2: Ya, terima kasih Kak. Pada intinya Human Initiative mempunyai beberapa program ya. Salah satu programnya itu rumah hunian darurat atau bisa dikatakan rumah senyum. Sementara kami juga sudah hampir melakukan kegiatan selain rumah senyum itu ada hampir 13 aktivitas yang sudah kita lakukan di Flores ini atau di NTT ini. Ya, kita tim dibagi dua di Nagekeo sama di Ruteng ya. Terus untuk wilayah dan bantuan pun kita sudah disebar sesuai di titik asesmen yang didapat daripada relawan lokal ya. Karena mereka lebih mengetahui kondisi lapangan dan kondisi warga yang terdampak gempa ini. Ya, ini mungkin sedikit program yang sudah kami jalankan di Nagekeo, di Embai, di Rusian di Reo, di Ruteng, di sebenarnya sih dari Sika ya, Sika di ini kita sudah turun, cuman kita fokusnya ke Nagekeo dan Ruteng. Ini program yang sudah kami jalankan itu pembagian sembako Mbak ya, kita sudah hampir 1.500 ya kepala keluarga atau sembako yang kita sebarkan, bedding kit, shelter kit, personal hygiene kit, water torrent, water tank, dapur umum juga kita buat juga. Nah, saat ini dignity kit ya, baby kit, rumah senyum, makanan siap santap, layanan kesehatan dan psikososial yang sekarang kita sedang jalankan. Nah, untuk rumah senyum sendiri ini memang kami setting sedemikian rupa agar warga itu yang terdampak terutama yang masih tinggal di terpal-terpal yang seadanya, yang mungkin kalau misalnya kalau malam itu kena angin, kalau hujan juga agak kemarin banjir gitu kan. Makanya kami menginisiatif punya program namanya Rumah Senyum. Tapi orang bilang sih rumah darurat gitu kan. Cuman kita setting Rumah Senyum ini sedemikian rupa supaya nyaman, aman ya, dan mereka luasa sehingga mereka bisa tersenyum. Biasanya mereka tinggal di terpal, di tenda-tenda pengungsian. Cuman kalau mereka kita buatkan semacam rumah senyum itu, mereka bisa kembali beristirahat, mereka kembali beraktivitas gitu kan. Karena saya pikir dari gempa-gempa lainnya atau gempa di sini, di Flores ini, apa yang rusak rumah sementara mata pencariannya itu kan istilahnya aman lah, ladangnya, berkebunnya, itu tidak apa-apa ya. Apa yang rusak itu rumahnya. Maka dalam masa tanggap darurat, masa transisi sebelum kita bikin huntara ke depannya, kita bikin rumah senyum gitu. Rumah senyum ini juga kita setting sedemikian rupa, lebarnya, tingginya, terus ventilasinya itu kita buat sedemikian rupa biar mereka juga nyaman. Setelah itu juga bukan hanya di tanah, Mbak. Kita juga ada hebel, hebel atau batako yang kita tanam di pinggirnya. Setelah itu kayu ya, kayu dan terpal. Kayu dan terpal di pinggirnya itu sepanjang 3x6 kita pasangin hebel atau batako itu dipendam setengah batako. Nah, di dalamnya kita kasih batako juga atau hebel juga, lalu dihamparkan pasir, baru di kasih terpal lagi. Nah, mereka bisa nyaman. Karena kenapa? Karena kemarin di Aluripit, nama desa Aluripit sendiri kami buatkan. Sebelumnya itu mereka tinggal di terpal. Setelah kita buatkan, hujan besar kemarin itu. Biasanya kami kebanjiran, Pak. Tapi karena sudah ditinggikan, akhirnya mereka ya nyaman lah, tidak khawatir dengan adanya banjir. Demikian sedikit ya.
1: Oke, baik. Mungkin masih ada yang bingung gitu ya, Pak Subur, terkait dengan Human Initiative ini. Boleh dijelaskan seperti apa nih, Pak Subur, dan sudah berapa lama Human Initiative ini berada di Flores ya, pasca pemulihan, pasca gempa kemarin, Pak?
2: Iya. Human Initiative adalah lembaga kemanusiaan global yang ada di Indonesia. Kita ada 13 cabang di Indonesia, ada 6 di luar negeri. Dan persentatif itu di luar negeri juga banyak juga, hampir 9 dan lain-lain, Pak. Persentatif itu kalau cabang kan otomatis ada kepala cabang. Kalau persentatif itu pun ada relawan-relawan yang beberapa negara itu tidak ada cabang gitu, cuman ada relawannya. Kalau di Indonesia ada 13 cabang, ada KCP-KCP kecil juga sebenarnya. Itu jadi Human Initiative adalah lembaga kemanusiaan global yang di Indonesia. Ada 4 program unggulan sebenarnya di Human Initiative. Pertama infrastruktur, yaitu bangunan. Terus ada children, pengelolaan anak-anak gak mampu, duafa, maupun ada beasiswa ke sekolah-sekolah maupun di luar negeri. Terus selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi. Biasanya masyarakat yang terdampak itu kita lihat juga ekonominya seperti apa. Begitu juga kalau misalnya pedagang kaki lima, apa, nah itu bagian untuk pemberdayaan. Yang keempat adalah disaster, Mbak. Disaster itu kebencanaan. Ya, kebencanaan juga nanti dibagi 3 juga, sebelum ada bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Itu kita programnya ada 3, namanya DRM, Disaster Risk Management. Nah, untuk Human Initiative sendiri, biasanya kecepatan yang kita lakukan, misalnya kejadian kemarin tanggal 15 Agustus ya, kita malam itu sudah berangkat tim, Mbak, 2 atau 4, karena kita ada disaster ya, dari kebencanaan, ada emergency responnya termasuk saya. Kalau ada kebencana itu, kejadian langsung berangkat, karena untuk mendata, evakuasi, terus yang memberikan bantuan awal dan lain-lain, itu kecepatan kita. Makanya di Flores ini tanggal 16 Agustus kita udah tiba di lokasi beberapa, misalnya di Ruteng dan di Melagi Gio. Itu dari tanggal 16 hingga sekarang programnya. Untuk kedepannya nanti ada program-program selanjutnya ya, misalnya tadi saya katakan tadi, nah, bisa tangkap darurat, terus bisa transisi, bisa recovery, dan masa pemulihan. Itu juga kita nanti akan, tim-tim kita juga akan berangkatkan, begitu juga sampai ke pemberdayaan ekonominya. Seperti itu, Kak.
1: Baik, Pak Subur. Dan di pagi hari ini juga boleh diketahui nih, Pak, seperti apa perkembangan Rumah Senyum yang sudah dilakukan oleh Human Initiative ini, Pak?
2: Ya, Rumah Senyum ini sekarang memang sedang berjalan karena kemarin terkendala dengan terpal, Pak. Karena terpal kita itu pesannya dari Pulau Jawa atau dari Surabaya ya. Dari Jakarta, Surabaya, kita kumpulkan. Nah, akhirnya baru tiba beberapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu. Teman kita kemarin sempat bawa juga dari Jakarta melalui kargo, itu kita sudah berjalan. target kita sih sebenarnya 100 mbak, di 100 ya, target 100 yaitu yang kita sudah ada apa saja donornya atau apanya lah gitu kan. Nah, kita sedang kuat di dua lokasi ini ya, di Nagakeo atau di Mumbai, terus ada juga di Reo. Itu sudah sekarang sedang berjalan. Demikian kak.
1: Baik, boleh diketahui nih pak berapa jumlah rumah senyum ini yang sudah dibangun oleh Human Initiative pak?
2: Ya, makanya saya tekan-tekan tadi. Ini kita terkendala terpalnya. Terpal kita itu bukan terpal A3, A5 atau A6 ya, tapi terpal kita emang kita khususkan yaitu A8 yang agak tebal. Ya tebal. Nah, terus juga ukurannya juga harus sesuai juga. Ya makanya kemarin itu kita nggak beli. Kalau di sini mungkin di ND di beberapa tempat adanya A3, A5 dan itu kita tidak tidak standar kita gitu. Makanya kita nggak cari yang mau standar kita, akhirnya dapatnya di Surabaya dan di Jakarta. Nah perkembangan ini emang baru belum banyak mbak. Kak, ini kita sudah 6 ya, 6 yang sudah di Nagakeo sendiri, ya, kita 4 baru di Reo ya.
1: Di Reo.
2: Sekarang lagi berjalan terus ya, karena kita juga ya terkendala juga beberapa kayak misalnya di Reo itu kayunya susah gitu kan, dan lain-lain. Itu sih yang kendala kita. Cuman kita doain semua mudah-mudahan ini lancar, karena masih banyak warga masih menempati terpal-terpal atau tenda-tenda yang tidak standar untuk tinggal seperti itu kak.
1: Oke, baik Pak Subur, terkait dengan ini juga bagaimana kondisi keluarga terdampak ya yang memang menjadi perhatian dalam program ini nih Pak?
2: Ya, catatan tadi ada beberapa rumah, banyak juga rumah yang mengajukan Pak, bisa mengajukan rumah senyum atau rumah darurat ya. Ini ada beberapa warga maupun RT, ada warga kami ada 4 yang masih tinggal di tenda gitu kan. Ya udah kita catat, kita data, kita list ya di whiteboard, kita terus di apa warga mana aja yang butuhkan, nah, kita akan coba dirikan rumah-rumah senyum buat mereka. Sementara itu cuma untuk evakuasi apa untuk hidup sendiri, mereka sudah mulai aktivitas ya, berkebun, berladang. Cuma memang mereka setelah pulang tidur di terpal, di tenda-tenda tidak standar gitu. Sementara misalnya seperti itu kondisi yang ada di dua tempat ini. Kalau di Rio emang hampir 90% ya terdampak ya. Makanya kita juga selain rumah senyum ya, kita akan percepatkan untuk huntara. Seperti itu kak.
1: Baik Pak, selain itu juga apa saja mungkin ada kriteria tersendiri ya yang dilakukan oleh Human Initiative agar program rumah senyum ini tentunya tepat sasaran begitu Pak?
2: Ya, dengan melakukan asesmen, ya asesmen rim lokal dan info dari aparat desa terutama ya, baik lurahnya, RT-nya yang ada di tempat, benar nggak warga ini memang membutuhkan rumah senyum itu. Itu yang kami dapatkan dari beberapa relawan dan beberapa tadi saya katakan tadi ada RT Pak di sini ada manula, terutama itu yang kita prioritasin kelompok rentan sih. Sementara itu yang dipercepat. Nah, dari data itu kita asesmen ulang ya, benar enggak gitu. Akhirnya setelah mendapatkan oke, Pak ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah senyum kita, kita akan buatkan seperti itu. Karena kita juga hebel, terusnya pasir itu harus pesan jauh-jauh hari, dan itu ada beberapa titik yang sudah kita melaksanakan, dan kita juga minta kerjasama warga untuk saling bergotong royong seperti itu kak.
1: Oke, baik. Nah selain itu juga nih Pak Subur, apa yang dilakukan ya terkait dengan koordinasi dengan pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaan program ini nih Pak?
2: Iya, untuk penyebaran distribusi kita juga kita selalu koordinasi dengan aparat desa ya, untuk mendata jumlah kepala keluarga yang ada di lokasi itu atau berapa jiwa ya, nanti bisa sesuaikan kebutuhannya. Itu yang untuk aparat desa. Untuk BBD dan pemerintah sendiri, kita sudah setiap bulan kita akan menyerahkan laporan implementasi program kita ya, misalnya kayak BBD, bupati atau mungkin nanti ke gubernur juga. implementasi kita, program sudah dijalankan ini dan akan dijalankan seperti ini. Dan ini sudah di data yang saya katakan tadi, ini sudah ada 13 program kita sudah jalankan, dan masing-masing program itu misalnya kayak apa namanya, sembako isinya apa aja, agent kita apa aja, ini sudah kita serahkan laporan implementasi kita kepada pemerintah daerah. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Nah, terkait dengan dampak bagi keluarga ya, Pak Subur ya, bagaimana harapan ataupun perubahan yang ingin diharapkan dari program Rumah Senyum ini terhadap kehidupan keluarga penerima manfaat ini, Pak?
2: Ya, dengan adanya Rumah Senyum ini, kami berharap kepada warga yang terdampak gempa ini, mereka bisa aktivitas kembali. Aktivitas kembali dalam arti kata, dia bisa berladang, dia bisa berkebun, dia bernelayan, dan lain-lain. Ini kita harapkan dan tidak ada kekhawatiran mereka tinggal di mana untuk sementara ini. Gitu, biasanya kalau di rumah kita mereka takutan atau trauma atau seperti apa, kan ini bisa bergerak terus gempanya. Bahkan kemarin beberapa kali gempa di Mbai, di ini titik sentralnya itu yang terjadi di beberapa daerah ini. Makanya dengan program Rumah Senyum ini, mudah-mudahan bisa membantu warga dengan tidak kekhawatiran mereka tinggal di mana ketika ada terjadi gempa. Kita tidak berharap ada gempa, cuman kan kita sudah tahu sendiri, kita bergetar, ya mereka nyaman, aman, mereka pergi juga ke ladang, ke nelayan, dan lain-lain, itu mereka bisa lakukan aktivitas seperti biasa. Saya berharap sih agar mereka pulih kembalilah.
1: Amin ya Pak ya, oke, luar biasa sekali. Baik, dan hal ini juga perubahan yang diharapkan dari program Senyum itu tadi ya, dapat berjalan dengan baik dan mereka kembali senyum begitu. Oke, baik Pak Subur, terkait dengan ini bagaimana, apakah ada pendampingan atau bantuan lanjutan nanti untuk mendukung pemulihan keluarga terdampak nih Pak?
2: Iya, yang saya katakan tadi, kita ada 4 program. Yang pertama emergency response, ya, tangkap daur, dalam arti kata kalau kejadian kita juga selalu evakuasi, karena kita juga punya tim expert di bidang evakuasi. Nah, terus juga pendataan juga kita punya tim juga yang untuk assessment atau bisa juga assessment dengan beberapa lembaga NGO yang kita serahkan ke pemerintah. Lalu BNPB namanya Joint Assessment Unit ya, JNA ya, itu juga kita lakukan. Nah, kita juga bisa juga pemerintah, ini hasil assessment kita beberapa lembaga. Nanti aplikasi ini seperti apa, program seperti apa, dan kita juga langsung koordinasi seperti itu. Gitu Kak.
1: Baik, di akhir pertanyaan ya Pak Subur, bagaimana nih masyarakat ingin berdonasi melalui Human Initiative ini Pak?
2: Ya, jika ingin mengetahui program HI atau apa yang diperluapkan melalui sosial media dan website kami, yaitu kalau misalnya ingin mengetahui tentang Human Initiative itu apa dan programnya apa, itu melalui website kami ya, di Instagram ya, @humaninitiative underscore ya, underscore apa? 8 ya. Terusnya maksudnya Human Initiative strip ini Human strip Initiative .org ya, untuk donasi sendiri bisa melalui solusi peduli .org.
1: Oke. Gitu. Baik, luar biasa Pak. Baik. Selain itu juga nih Pak, apa harapan kedepannya baik bagi Human Initiative maupun bagi pemulihan ya pasca bencana yang ada di Flores?
2: Iya, program-programnya ini kan masih tanggap darurat, nanti juga kita transisi, kita akan perubah program juga sesuai dengan masanya yang bisa tanggap darurat, ya otomatis kita hunian darurat seperti Rumah Senyum, nanti masa transisi atau apa namanya recovery, ya kita juga akan membuat huntara, ya huntara bukan huntara aja, nanti juga mungkin tempat ibadah, sekolah, itu juga salah satu program kita. Nah, terusnya kita juga kedepannya mudah-mudahan ada masyarakat yang bisa berdonasi untuk mobil pun tetap ya, punya tetap ya, dan perekonomian atau pemberdayaan mereka bisa kembali pulih atau seperti setiap kala lagi melaksanakan kegiatannya, rutinitasnya seperti itu. Itu Kak, makasih.
1: Oke baik Pak Subur, terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini bersama Prof. Sater Ari Ende. Pak, salam sehat, salam sukses selalu untuk segala hal baiknya Pak Subur.
2: Iya, terima kasih juga untuk radio RRI Pro ya.
1: Prof. Sater Ari Ende.
2: Semoga pendengar juga selalu peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di terdampak gempa ini. Terima kasih Kak.
1: Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih ya untuk Anda yang memang terus bersama kami di pagi hari ini. Dan hari ini tentunya kita ketahui bersama bagaimana dukungan penuh ya dari Human Initiative bagi masyarakat yang terdampak bencana di Flores. Dan semoga hal ini apapun yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik ya pendengar, dan semoga program Rumah Senyum ini dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga terdampak dan menjadi bagian dari upaya membangun kembali harapan setelah bencana. Terima kasih untuk Anda, tetap bersama kami Prof. Sater Ari Ende, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo